0: Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Tsalitsan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujub sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa udzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Ka Anda. Anda.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ightasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, wa lam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju salat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya Jawab.
2: Bagaimana tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Tandanya, pertama, ketika ibadahnya kita betah, merasakan kenikmatan rohani, ada kelezatan rohaniah yang kita rasakan selama ibadah. Kalau sholat khusyuk, betah. Kalau baca Quran, khusyuk juga. Ketika zikir dihayati khusyuk, ketika berdoa dihayati khusyuk. Itu pertama. Kedua, setelahnya kita terdorong untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Kalau kita setelah beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, masih betah, kita ingin lanjut wirid. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita baca Quran. Setelah baca Al-Quran kita infak sedekah ke kenceng, menolong orang. Nah itu tanda kita diberi hidayah untuk melakukan amal ibadah setelah melakukan ibadah sebelumnya. Ibadah yang dilakukan setelah melakukan sebuah ibadah menjadi tanda ibadah yang pertama itu diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau umpamanya selama ibadahnya kita itu ingin buru-buru, ingin selesai, enggak betah. Beres ibadah, kita langsung ke aktivitas duniawi. Apalagi berdosa. Beres sholat, kita gibah. Beres sholat, kita baca buka YouTube, dengar dangdutan. Maka keburukan yang dilakukan setelah melakukan ibadah menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Itu penjelasan Imam Ibnu Rajab mengutip perkataan ulama as-salafus soleh dalam kitab Lathaiful Ma'arif.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh untuk berteman, butuh untuk bergaul. Tetapi tentunya tidak semua kita harus temani, tidak semua kita harus pergauli. Agama kita menuntunkan kepada kita untuk memilih teman yang baik, teman yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, terlebih lagi adalah manfaat untuk akhirat kita. Teman yang bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kemudian menjadi orang yang justru tenggelam di dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui kita akan berteman dengan teman yang baik, teman yang saleh, teman yang bertakwa kepada Allah yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat? Seorang alim yang bernama Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, beliau menyebutkan ada 7 syarat tatkala kita ingin menjadikan seseorang sebagai teman kita atau bahkan sahabat karib kita. Ada 7 syaratnya, dan 7 syarat ini sangat penting, terlebih lagi kita hidup di zaman penuh dengan fitnah yang kita tidak boleh sembarangan memilih teman bergaul. Yang pertama kata beliau yaitu an yakuna sunniyan fi i'tiqadih. Saudaraku, kalau engkau ingin mencari seorang teman, carilah teman yang akidahnya berakidah dengan akidah sunni, dengan akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah yang kita kenal dengan akidah as-sunnah atau akidah ahlus sunnati wal jamaah. Yang kedua, an yakuna taqiyan fi dinihi. Hendaklah teman yang kita akan jadikan sahabat atau teman pergaul itu adalah orang yang bertakwa di dalam agamanya. Bertakwa dalam arti dia adalah orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang bermudah-mudahan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki teman yang bertakwa, yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya salat, akan pentingnya membaca Al-Qur'an, akan pentingnya kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, teman yang bertakwa seperti ini dan juga melarang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka insyaallah Rasulullah SAW telah mengatakan fa inna al-mar'a 'ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu bagaimana akhlaknya, ibadahnya, sikap dan perilakunya itu sesuai dengan aqidah, ibadah dan akhlak teman dekatnya. Nah, kalau kita berteman dengan teman yang bertakwa seperti itu, insyaallah kita pun akan mendapatkan bagian dari sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, an yakuna aqilan fa suhbatul ahmaqi bala'un. Hendaklah kita pilih teman kita itu yaitu teman yang memang cerdas, teman yang berakal, teman yang ketika kita ngobrol dengannya kita bisa mendapatkan ide-ide yang inspiratif. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang motivatif, kalimat yang membangun semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Teman yang cerdas, enak diajak ngobrol karena menambah ilmu buat kita. Jangan sampai kita memiliki teman yang mohon maaf, teman kita bodoh, teman kita tidak bisa diajak berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang terkait dengan masa depan. Maka berteman dengan teman yang bodoh adalah satu bencana musibah yang besar. Yang keempat kata beliau, an yakuna husnal khuluq. Hendaklah teman kita yang kita ingin bergaul dengannya adalah teman yang memang kita kenal akhlaknya akhlak yang mulia. Sebab kalau teman kita akhlaknya akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan ada rasa aman kita berteman dan bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk. Bisa jadi ucapan-ucapan kita yang sederhana membuatnya marah, atau sebaliknya, dia yang seringkali marah pada hal-hal yang sepele terhadap kita. Orang yang seperti itu tidak layak untuk kita temani, dan kita pergauli. Yang kelima, kata beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullah, yaitu an yakuna salimal qalbi, an yakuna salimas sadri. Hendaklah kita memilih teman yang hatinya selamat, yang hatinya bersih. La haqudan wa la hasudan wa la muridan li syarri wa la dawajhain. Itu bukan teman yang mudah iri hati, yang mudah dengki, teman yang justru menginginkan keburukan kepada temannya, kepada kita, dan bukan pula teman yang bermuka dua. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang keenam, an yakuna thabital ahdi ghairu malulin wala mutalawwim. Yaitu hendaklah teman kita itu kita ketahui orang yang menunaikan janjinya dengan penuh tanggung jawab. Bukan orang yang kemudian mudah bosanan di dalam berteman hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari kita, atau dia adalah orang yang mudah berubah-ubah sikap dan perasaannya, orang yang baperan. Ya. Jangan berteman dengan teman yang mudah baper, karena dia justru akan yang menjadi kecelakaan buat kita. Dan yang terakhir kata beliau, kalau kita ingin memilih teman adalah hendaklah kita ketahui teman kita adalah teman yang an yakuma bihuquqika kama taqumu bihuquqi, orang yang adil, yang mana ketika engkau menunaikan hak-haknya, dia pun menunaikan hak-hak kamu. Teman yang dia bisa menghargai temannya, bisa menghormati temannya. Tatkala bercanda, bercandanya tidak berlebihan. Tatkala mengajak temannya untuk berbicara tentang sesuatu yang privat, dia tidak menyinggungnya kepada perkara-perkara yang sampai membuat temannya kemudian sakit hati dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah 7 syarat kalau kita ingin berteman dengan teman yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ya, kita pengen ngobrol dunia mahasiswa nih.
5: Mungkin pernah jadi mahasiswa dulu?
4: Iya pernah.
5: Sama.
4: Dunia mahasiswa nih. Mahasiswa sekarang ini, kita bicara mahasiswa di sekolah-sekolahan umum, kampus-kampus umum, di mana anak-anak yang sudah banyak mulai menghaji di sana. Satu sisi mereka sudah belajar, ngerti haram, halal. Satu sisi pergaulan kampus yang begitu terbuka. Satu sisi mereka nyelesain studi, belum bisa nikah.

0: bukan kuliah agama ya, bukan. Kita bicara prodi umum, kedokteran, yang mereka menjaga nilai-nilai Islam di situ. Ini menjadi PR kita bersama kayaknya, Ustaz. Bagaimana orang-orang yang punya kelebihan harta itu berpikir, kalau dari sisi bisnis kayaknya menguntungkan juga. Ini kebutuhan umat kan. Kalau kampus Islam, kampus syariat yang terpisah laki perempuan itu sudah banyak. Tapi kampus umum kan belum ada. Belum ada pilihannya. Bahkan ada beberapa anak pesantren yang awalnya mustaqim di ma'had ya, kemudian dia kuliah di kuliah umum. Alhamdulillah, sampai ada seorang ibu loh yang ngomong, anaknya hafal Quran. Dia nangis, dia mengatakan, Ustaz, anak temukan kondom di apa namanya?
1: Tasnya.
0: Di sakunya. Di saku anak.
1: Ya Allah.
0: Dia itu kan lugu dari pondok, Ustaz. Lugu. Kemudian banyak harim-harim yang godain dia, ini, itu. Padahal dia nggak mau. Inna kaidakunna azim, gitu. Nah, itu. Memang solusi besarnya tadi kan memang harus ada kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dan harapan kita sih ada lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam yang besar ini yang memfasilitasi itu. Apa sih beratnya untuk memisahkan laki dan perempuan? Apalagi di Jakarta, di Jakarta itu ada sekolah itu sama, gimana?
2: Memisah laki perempuan itu memang fitrah sebetulnya. Nanti melihat beberapa sekolah non-muslim pisah laki perempuan
0: non-muslim ya?
2: Non-muslim ya?
0: Kalau muslim radikal, Zat.
2: Ada beberapa sekolah menengah
3: benar dianggap radikal
2: pertama dan
0: lanjutan
2: yang pisah laki perempuan karena dampaknya yang laki-laki itu bisa maksimal dalam belajar. Kalau dia bergaul, coba lihat kelas yang bergabung laki dan perempuan itu biasanya menonjol perempuan. Laki-laki sibuk dengan aurat,
0: tebar pesona
2: dan segala macam. Kalau perempuan masih bisa fokus. Laki-laki itu kebetulan, maka mereka buatkan sekolah khusus
0: laki-laki
2: khusus perempuan.
3: Efeknya tinggi. Ya. Semua kasus
2: enggak, semakin banyak itu ini, fitrah dan kebutuhan dan punya daya jual tinggi menghasilkan anak-anak bagus.
0: Kalau kita nggak bicara agama pun sebenarnya fitrahnya seperti itu.
3: Ada solusi lain selain ini kan solusi panjang ya.
2: Kedokteran menyatakan laki-laki dan perempuan ngumpul, kalau laki-laki itu ngomong apa namanya pelecehan seksual verbal, ngomong kata jorok ke perempuan, itu berdampak kepada siklus haid perempuan, mengganggu kesuburannya. Itu ke perempuannya. Kalau ke laki-laki, kedaya pikirnya terganggu.
3: Gitu ya. Ada penelitian gitu ya?
2: Oh iya, itu di Australia. Ada jurnal kedokteran yang penelitian tentang hal tersebut.
1: Subhanallah.
3: Subhanallah ya.
1: Mungkin perlu dipikirkan juga solusi ya, Nasir. Jadi, jangan sampai masyarakat itu melihat pernikahan itu sesuatu yang berat. Mungkin ini perlu, misalnya gini ya, kalau orang di zaman ini kan nikah itu harus segera punya anak misalnya. Kan bisa dipikirkan bagaimana menikah dengan biaya yang murah, dan setelah itu ada kesepakatan antara suami istri untuk menunda kedatangan anak karena mereka masih
0: sedang kuliah.
1: Iya.
3: Tapi itu kan pertanyaan masyarakat bisa selalu bilang dipangani apa anakku
1: gitu. Nah makanya jadi harus ada kesepakatan antara dua belah pihak ini. Jadi mereka menikah itu untuk menjaga kehormatan.
3: Sebatas itu.
1: Untuk menjaga kehormatan. Nanti setelah mereka lulus baru memikirkan anak itu.
3: Nafkah masalahnya.
1: Iya,
3: termasuk juga poin kesepakatan itu.
2: Teman kita itu Ahmad Tahir
3: gitu. Iya, kita dulu punya teman San. Dia bagus satu saudara itu, apa? Satu saudara, dia lulus SMA langsung dinikahi.
2: Dan prestasinya bagus.
3: Prestasinya bagus. Nafkahnya kebetulan kan anak deket itu. Duduknya itu memang di depan anak beliau. Dia cerita nafkahnya itu memang ditanggung ayahnya.
1: Berarti kan harus ada kesadaran juga dari orang tua.
3: Iya. Ditanggung murni sama anak, ya enggak punya anak dia. Setahun berikutnya punya anak.
0: Oh malah ini punya anak?
3: Punya anak.
0: Pak ini kan sampaikan solusi.

0: Isinya bagaimana menunda gitu ya. Kalau ini malah punya anak loh, punya anak. Oh mungkin karena istrinya nggak kuliah.
1: Enggak,
0: iya, kalau sama-sama kuliah kan bisa menunda.
1: Yang laki kuliah.
2: Kalau ini kan permasalahannya kadang sama-sama kuliah.
1: Sama-sama kuliah. Jadi bisa kesepakatan nunda anak, masalah nafkah, itu juga bisa. Secara hukum boleh gitu,
2: Ustaz. Insya Allah boleh, karena insya Allah kalau tujuannya bukan karena takut rezekinya kurang atau takut tidak bisa menafkahi, insya Allah tidak ada masalah. Kan ini tujuannya agar mereka bisa lebih fokus dalam pendidikan.
0: Omongan orang-orang kalau ketika kuliah nikah itu tidak fokus belajar.
3: Dan berarti buktinya untung kita.
0: Iya.
3: Sudah
0: kita selesai. Tapi fulus. Bisa ngasih makan. Rizki Allah yang nanggung gitu kan.
2: Iya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, Ustaz. Keadaan sebagian besar orang ketika menikah konsentrasinya terpecah ketika belajar ya. Keadaan sebagian besar orang itu memang kenyataannya seperti itu. Dia merasa punya tanggung jawab ketika menikah.
3: Tapi di sisi lain Ustaz, mungkin sisi positifnya ada. Ketika dia sudah merasa tanggung jawab, dia belajar itu
0: lebih serius,
3: lebih fokus dan lebih targetnya ada. Wah, ini beban sudah ada. Kalau dia kuliah tak ada beban, ya semau-maunya dia sebanyakan anak-anak ya.
1: Berarti sekarang masalahnya itu dia harus pasang mindset yang kuat bahwa dia mahasiswa sekarang. Ini mahasiswi atau bukan mahasiswi, terlepas itu. Berarti mindset dia mau nikah ini mau ngapain gitu ya. Sehingga pernikahan bukan malah jadi penghalang dia untuk belajar, merasa tambah beban.
0: Yang jadi penghalang ini orang tuanya.
1: Nah, ini sisi yang lain sekarang. Ini orangnya dulu bahwa Ana menikah untuk apa? Untuk ghaddul basar, ya kan? Menjaga kehormatan dia, biar fokus belajar lebih enak. Sehingga bukan mahasiswat malah merasa jadi tambah beban. Berarti kesepakatan tadi itu harus
2: dari awal jelas
1: bahwa ini nafkah enggak ada dulu. Anak nanti dulu, sehingga timbul masalah yang lain.
0: Nafkah nggak ada dulu, gimana?
1: Ini kan kesepakatan tadi.
2: Gimana? Maksudnya bukan itu, maksudnya bukan. Penundaan anak.
0: Terus
1: karena kan gimana bayarin kuliah? Kebutuhan.
2: Maksudnya kalau menunda keberadaan anak ini, akan berpengaruh pada nafkah, juga akan berpengaruh pada kesibukan ibu.
0: Itu.
2: Karena kan ibunya juga. Dia sebagai mahasiswi juga. Tapi kalau insya Allah kalau masalah nafkah bisa diberikan walaupun sedikit gitu.
0: Tadi orang tua kan bisa membantu, artinya pihak orang tua membantu, bukan nggak kasih nafkah istrinya.
1: Ya artinya mungkin anak si fulan ini tetap kuliah, tidak harus zuhur bekerja, berarti orang tuanya kan yang nanggung.
2: Iya,
3: atau orang kalau tuanya dia benar-benar bermanfaat untuk umat. Diberikan Allah IQ di atas rata-rata dan semangat belajarnya, bisa program beasiswa dari Basnas.
0: Basnas
1: lagi.
0: Ada bulu, senang nih aja. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan kan, seperti itu.
1: Las sama Basnas ya. Akhirnya datang lagi minta gitu, Ustaz.
2: Ya itu hak, ngambil hak.
0: Jangan tuh bilang minta-minta terus, ini bukan ngambil hak.
1: Oh ngambil hak ya, oh iya bahasanya berubah, bahasanya diganti ya, ngambil hak ya.
2: Iya, bukan minta.
0: Itu solusi. Cuma sekarang tadi
1: itu solusi.
0: Bagaimana menghadapi orang
1: tuanya sekarang?
0: Yang mana mindset? Kok ini masih kecil, masih kuliah.
3: Nah, itu
1: bau kencur.
3: Tugas pada asatis memberikan kesadaran,
0: pencerahan
3: pada orang tua.
0: Anda pernah lihat video, Zat? Anak ini bawa TV. Ceramahnya salah satu masyayikh. Abahnya lagi duduk, dia setel TV-nya besar-besar. Saya sedang ngomong zawiju abna akum. Dia ngomong, ayah dengerin ya.
1: Sambil bawa begitu.
0: Oh gitu, dia ngomong dengerin ya. Zawiju abna akum. Antum mas'uluna amam Allah.
1: Nikahkan putra-putrimu gitu.
0: Iya, karena tadi kan ada orang tuanya kaya sudah, Ustaz. Sang anak kan tadi Mungkin zaman dulu nggak terlalu butuh nikah di umur itu, tapi sekarang kan.
2: Iya.
0: Dan
2: iya,
0: orang tuanya mampu Ustaz untuk menikahkan gitu.
1: Tapi enggak juga sih Ustaz, kalau orang dulu, kalau kita lihat para sahabiat, sahabat, dulu nikahnya umurnya kecil-kecil.
0: Oh, malah lebih kecil-kecil.
1: Kecil umurnya.
0: Tapi nah, kenapa nih orang tua yang dulu mereka nikah muda, sekarang enggak mau anaknya nikah muda?
1: Udah paham. Di tempat ya, anak itu sudah kecil-kecil dulu.
3: Ustaz Miza, Ustaz.
1: Perlu edukasi ke orang tua ya. Jadi mindset daurah orang tua itu
3: bukan daurah pre-wedding aja, daurah untuk orang tua sekalian namanya.
0: Iya.
3: Bukan dua orang aja, keluarga ke keluarga juga.
1: Terkadang Ustaz, gaji itu harus sekian baru boleh kawin.
0: Punya rumah.
1: Harus punya ini,
0: punya usaha.
1: Anak saya udah jadi orang gitu ya.
0: Kalau gitu anak kok niat nikahkan anak-anak ya?
1: Bismillah.
0: Lulus pondok ini. Iyalah nazulatkan nanti.
1: Termotivasi.
0: Silahkan. Dia nggak mau, enggak lah bah, nanti bah. Gak apa-apa kan orang tua.
1: Oh.
0: Kalau anaknya nggak mau.
3: Yang baik Ustaz. Oh. Sebelum untuk memberikan apa edukasi dimulai.
1: Jadi contoh buat para jamaah semua.
0: Kalau anaknya nggak mau, bapaknya ini kalau gitu.
3: Kalau kayak umat dengan asli, anak nggak ada yang mau saya ini kalau gitu.
0: Oh gitu.
1: Nanti kameramennya ngiri juga, Ustaz, kasihan Ustaz.
0: Anaknya nggak mau, bapaknya gitu yang mau itu kan. Tapi tetap kan harus cari yang soleha kan, seperti itu. Jangan sembarang dapat teman kuliah, yang penting dia sudah suka mendidikkan juga,
1: ya
0: tetap kriteria wanita
1: soleha itu cilok cinta lokasi.
0: Yang biasanya nggak berlangsung lama cinta.
1: Yang penting harim, enggak saja.
0: Enggak, harus soleha, tetap harus soleha.
2: Terus di antara solusi itu,
1: nah, ya, lagi
2: ya di antara solusi ya kita harus bikin komunitas di kampus tersebut, komunitas orang-orang yang semangat agama gitu.
1: Jadi
2: orang-orang yang ngaji gitu, kita bikin komunitas.
1: Nah itu satu solusi.
2: Satu solusi ya, sehingga kita punya lingkungan yang bagus di dalam kampus itu, sehingga bisa saling mengingatkan ketika ini tergoda, ketika ini terfitnah, ada yang mengingatkan dari teman-teman.
1: Satu solusi ini.
2: Iya.
1: Ya kan, tadi solusi kampus, ini solusi disuatin, dinikahin. Ini kalau enggak, ya solusi lingkungan, dia jaga lingkungan. Kajian-kajian kampus sudah banyak. Alhamdulillah.
0: Terusnya mungkin anak-anak ini kalau selesai urusan kuliah udah selesai, jangan main-main lagi. Kan kadang-kadang mereka habis kuliah sudah. Ini kan ngobrolnya, ceritanya ini.
1: Nah, ini juga nongkrongnya.
0: Nongkrongnya mereka.
1: Ini juga jadi
0: dan wadul baso, tetap wadul baso
1: orang-orang. Iya.
0: Tapi memang apa harus kuliah di tempat itu mereka saja?
1: Tapi zaman sekarang ya nggak bisa dipungkiri.
3: Banyak pilihan juga,
0: Ustaz. Banyak pilihan,
1: iya,
0: sebenarnya.
3: Sekolah-sekolah lain kan juga di Timur Tengah yang pisah lagi perempuan, pahamannya kan.
0: Itu jadi
3: salah satu pilihan orang tua yang punya anak, yaitu di atas rata-rata dan punya semangat tinggi.
0: Artinya banyak solusi sebenarnya, banyak solusi.
1: Alhamdulillah, lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluarnya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair.

0: Tanya Jawab.
1: Ketika kita sudah berusaha menjadi orang takwa, tapi kenapa masih belum ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi? Berarti belum jadi takwa. Dan Allah enggak akan ingkar janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Baru berusaha belum berarti sudah berhasil, ya. Berarti belum jadi orang bertakwa, makanya belum ada solusi, belum ada jalan keluar. Tingkatkan lagi, ya. Kalau sudah sampai pada level minimal takwa yang Allah kehendaki, pasti janji Allah itu akan terbukti, ya. Apa kita boleh melakukan, takut melakukan maksiat? Karena niatnya tidak ingin efeknya berpengaruh terhadap murid yang kita ajar, takut mereka tidak mau dengar apa yang kita sampaikan, melawan terhadap perkataan kita. Itu salah satu efek, ya. Kita menjauhi maksiat, tidak berani melakukan maksiat, karena memang takut dosa, takut diazab oleh Allah. Itu yang terpenting. Adapun yang tadi, takut citra kita jadi jelek di mata murid atau tetangga, itu yang kesekian. Jangan sampai masalah agama dijadikan pencitraan di tengah kehidupan. Agar dianggap soleh, agar tidak dihinakan, makanya saya mengibadah. Nah, ketika orang tidak lihat, kita tidak ibadah. Jadi nanti karena pencitraan, tidak ikhlas ibadah kita. Jadi ketika ada orang ada kesempatan maksiat kita jaim, enggak. Kalau sendiri umpah, ada yang nyanyi, jangan dengar, tutup gitu ya. Kalau ada orang tuh agar dipuji kita sebagai orang yang takwa. Pas sendiri mah di kamar buka YouTube dangdut. Maka itu berbahaya, ya. Allah akan bongkar suatu saat, ya. Gak boleh seperti itu. Jadi baik di hadapan orang atau tidak, sikap kita tetap, karena kita hanya ingin dinilai oleh Allah. Karena kita meyakini, dilihat, disaksikan oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Itu yang disebut dengan muraqabah, selalu merasa diawasi.
0: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Kita masuk hadis yang ke-56. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql. Qala Hiraql, "Famadha ya'murukum?" Ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, "Qultu يقول اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة." متفق عليه. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridainya, dalam hadisnya yang panjang, Bu, tentang kisah beliau ditanya oleh Heraklius. Lalu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan begini, "Apa sih yang diperintahkan oleh Nabi ini?" Kata Abu Sufyan, "Apa, Bu?" Ya. Nabi itu berkata, orang itu berkata, "U'budullah, sembahlah Allah saja. Wala tusyriku bi syai'a, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian yang tidak sesuai dengan syariat Allah tentunya." Dan ia memerintahkan kami untuk sholat, memerintahkan kami untuk jujur, memerintahkan kami untuk memelihara kehormatan diri, dan memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ya, hadis ini, Bu, kisahnya panjang, Bu. Ya, ketika waktu itu, ya, Heraklius, ya, Abu Sufyan, ya, bertemu dengan Heraklius. Heraklius itu penguasa Romawi. Lalu kemudian Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang perkara-perkara. Jadi tentang nabi, karena Heraklius mendengar yang akan adanya nabi yang muncul di kota Mekah. Kemudian diberitahu kepada Heraklius ini ada pamannya sedang kebetulan berada di Syam, sedang berdagang. Makanya dipanggilnya Abu Sufyan oleh Heraklius. Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan nabi ini. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan apa? Apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, nabi itu mengatakan, beribadahlah kalian dan jangan mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Ia memerintahkan kami sholat untuk berbuat jujur, menjaga kehormatan dan menyambung silaturahim. Maka mendengar itu Heraklius berkata, sungguh aku sudah meyakini bahwa ia akan muncul. Sungguh, kata Heraklius, kalau aku bisa untuk bertemu dengannya, aku akan hormati pertemuanku dengannya. Dan aku akan mencium kakinya. Karena Heraklius yakin dan seyakin-yakinnya bahwa itulah nabi yang dimaksud oleh yang ia baca dalam Taurat itu, dalam Injil. Tapi kemudian Heraklius tidak beriman karena lebih ingin membela kedudukannya. Na'udzubillah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita ambil faedah dari hadis ini. Faedah selanjutnya, ibu, yang keberapa? Yang kelima. At-tanfir minat taqlidil a'malil aba awis sadati wal kubara wabi khasatin fi umurid din. Larangan untuk membeo kepada nenek moyang atau ajengan atau kiai atau siapapun, terutama dalam masalah urusan agama ini. Lihat ya, Abu Sufyan berkata, nabi itu berkata, sembahlah Allah saja, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga, tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kamu. Artinya, Bu, keyakinan nenek moyang, adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Adapun kalau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, enggak masalah, silakan aja. Ya. Di Indonesia misalnya, Ibu, berapa banyak adat istiadat yang tidak sesuai syariat, Bu? Di suatu tempat ada adat bikin tumpeng yang kemudian dipersembahkan kepada apa? Ya, penguasa laut, penguasa gunung, yang katanya ini sebuah istiadat, adat istiadat yang perlu dilestarikan, padahal itu adat istiadat yang jelas-jelas syirik. Bagaimana hendak dilestarikan? Ya. Di masyarakat kita berapa banyak, Ibu, adat istiadat dalam acara pernikahan, adat istiadat dalam acara pindahan rumah, ada ritual-ritual tertentu dan yang lainnya yang terkadang kita lihat tidak sesuai dengan syariat. Maka semua adat istiadat nenek moyang kita, bapak-bapak kita, ataupun pendapat ajengan ataupun kiai yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, Bu. Iya. Karena dunia ini milik siapa sih? Emang dunia ini milik nenek moyang kita? Dunia ini milik Allah. Yang menciptakan dunia Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Yang memberikan rezeki kepada manusia Allah. Seharusnya kita harus lebih tunduk kepada Allah dong. Daripada kepada nenek moyang ataupun adat istiadat. Iya. Kenapa kemudian akhirnya malah hukum adat yang lebih menguasai daripada hukum syariat? Tentu ini perkara yang tidak dibenarkan, ibu-ibu sekalian. Faedah yang keenam, kata Syekh Salim bin Id, Wal hadithu yadullu bi umumihi ala syumuri risalatil Islam. Hadis ini menunjukkan dengan keumumannya bahwa Islam itu bersifat universal. Islam bukan hanya sebatas tauhid, tapi juga Islam membahas tentang hukum, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Maka ketika kita berbicara tentang Islam, maka seluruh perkara dalam hidup manusia pun sudah diatur oleh Islam. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah ibadah. Demikian pula dalam masalah muamalah sesama manusia, Islam sudah mengatur. Tentang halal dan haram, semuanya sudah diatur oleh Islam. Ya. Makanya ibu-ibu aneh kalau ada orang berkata begini, masalah urusan agama enggak usah dicampur adukan dengan masalah dunia, katanya. Dunia-dunia, agama-agama. Kita katakan, oh enggak bisa. Emangnya pemilik dunia ini siapa? Anda. Pemilik dunia ini Allah yang telah mengutus para rasul. Allah yang sudah, Allah sebagai raja di raja, Allah sebagai raja juga Allah punya peraturan kok. Ya, orang dunia ini yang memiliki Allah, berarti Allah punya hak dong untuk mengatur manusia supaya jangan begini, jangan begitu, hendaknya begini, hendaknya begitu. Itu hak Allah, Allah sebagai pemilik kok. Ibu aja kalau punya rumah, punya hak bu kalau punya rumah. Nah, siapapun yang tinggal di rumah saya, peraturannya harus begini, begini, begini, begini. Enggak boleh begini, begini, begitu. Kenapa? Orang ibu yang punya, terserah saya dong. Ibu kalau pemilik perusahaan, Masya Allah, ibu pun juga punya peraturan di perusahaan dong. Setiap perusahaan pasti punya peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa? Ya, oleh karyawan-karyawan. Ya enggak bu? Sekarang langit dan bumi punya siapa? Punya Allah. Kita tinggal di dunia juga numpang, karena itu semua milik Allah. Bahkan diri kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah punya hak untuk memberikan peraturan-peraturan, dan tentunya ketaatan kita kepada Allah melebihi daripada ketaatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ibu-ibu sekalian, ya.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Teman-teman, ma amarallahu bi syai'in illa a'ana 'alaihi. Wa ma naha 'an syai'in illa aghnana 'anhu. Ini ungkapan yang sangat indah, ungkapan salaf yang sangat indah. Maknanya adalah tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu pada kita melainkan pasti Allah menolong kita untuk mewujudkannya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu melainkan Allah memberikan alternatif yang lain yang halal. Allah mengharamkan zina. Allah memberikan gantinya yang lebih baik kepada kita, yaitu menikah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, minuman keras yang memabukkan, yang bisa merusak akal. Allah menghalalkan ada ribuan bahkan jutaan minuman yang halal, ya, dari berbagai macam minuman, ya, dari kopi, teh, jus dan segala macamnya. Dan itu jauh lebih lezat dan menyehatkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang syariatnya sempurna.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: nara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: نسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."

0: Faro.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Rob.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, sebenarnya nazar itu apa Ustaz ya? Kayak kita di masyarakat tuh sering dengar nazar, dan juga apa bedanya sama janji? Ada orang, saya janji gitu. Kita ngebedain antara satu nazar, satu janji itu kira-kira dengan cara apa Ustaz?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Nazar secara makna bahasa artinya adalah an-nahbu, artinya hajah, kebutuhan. Atau aujaban nafsah, orang mewajibkan dirinya sendiri. Karena ketika orang butuh, dia akan berusaha untuk mewujudkannya dengan mewajibkan dirinya sendiri. Dan secara istilah, nazar artinya adalah ilzamun nafsi bima lam yalzam syar'an. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri dengan sebuah perbuatan yang hukum asalnya secara syar'i tidak wajib. Contohnya puasa sunnah, atau sholat sunnah, atau sedekah sunnah, atau amal-amal yang lainnya yang pada asalnya tidak wajib. Termasuk diantaranya adalah perbuatan mubah, misalnya makan, atau berjalan, atau yang lainnya. Pada saat dia menyampaikan kalimat nazar dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang pada asalnya tidak wajib, maka perbuatan ini menjadi wajib disebabkan dia nazarkan. Sehingga posisi inilah nazar menyebabkan sesuatu yang asalnya tidak menjadi kewajiban kita, kemudian dia menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Sementara beda nazar dengan janji. Nazar itu bentuk ibadah untuk Allah, sehingga dia mewajibkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan aneka perbuatan yang hukum asalnya tidak wajib. Sementara janji itu dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga bentuknya adalah keinginan dia untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai apa rencananya yang akan dia wujudkan. Maka janji itu dalam masalah muamalah, sedangkan nazar itu berkaitan dengan ibadah.
2: Kalau secara umum Zat, status hukum dari nazar itu apa Zat? Apakah dia sesuatu yang wajib atau kemudian sifatnya hanya sunnah saja, sehingga kalaupun enggak dilakukan dia enggak dosa, atau mungkin sifatnya mubah, mau dilakukan silakan, enggak silakan, itu gimana?
3: Perlu kita bedakan dua hal ya, antara bernadar dengan melaksanakan nadar. Kalau melaksanakan nadar, itu salah satu di antara sifat orang saleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yufuna bin nadri, punya karakter memenuhi nadar. Sehingga kalau mereka nadar, akan mereka wujudkan. Ini berkaitan dengan orang yang sudah bernadar, maka pelaksanaan nadar itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan nanti kita akan bahas seperti apa sih detail dari rincian pelaksanaan nadar. Kemudian hukum bernadar itu sendiri. Bernadar maksudnya adalah mengucapkan kalimat nadar. Bagaimana hukum mengucapkan kalimat nadar? Sekali lagi kita perlu bedakan, ada mengucapkan kalimat nadar, ada mewujudkan nadar. Sekarang kita bahas mengucapkan kalimat nadar. Kita kalau tidak mengucapkan kalimat nadar, maka pada asalnya tidak ada kewajiban bagi kita dari syariat, kecuali sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama. Sehingga kita tidak wajib untuk sholat sunnah, kita tidak wajib untuk puasa sunnah, dan seterusnya. Itu pada asalnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengucapkan kalimat nazar, semua ini kan jadi wajib. Selanjutnya, apa hukum mengucapkan kalimat nazar semacam ini? Berkaitan dengan hukum mengucapkan kalimat nazar, para ulama membagi menjadi dua. Di sana ada nazar tanpa sebab, atau tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, yang disebut dengan nazar mutlak. Dan ada nazar yang dikaitkan dengan sebab tertentu, yang disebut dengan nazar muqayyad. Untuk nazar mutlak, contohnya, seseorang mengatakan, bulan depan saya akan sedekah senilai 1 juta untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengucapkan kalimat, saya bernazar bulan depan akan sedekah 1 juta. Tanpa dia menyebutkan syarat atau sebab, tidak digantungkan dengan syarat tertentu, dia cuma menyampaikan, bulan depan saya akan sedekah untuk Allah, atau saya bernazar akan sedekah senilai 1 juta bulan depan. Maka kalimat semacam ini menjadi wajib bagi dia untuk diwujudkan sedekah senilai 1 juta bulan depan. Tapi tanpa syarat, yang disebut dengan nazar mutlak. Kemudian yang kedua ada nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu adalah nazar yang diiringi dengan syarat. Misalnya, jika saya sembuh dari sakit, maka saya akan sedekah 1 juta. Sehingga waktu dia mau sedekah, dia pakai syarat, yaitu kesembuhan dia dari penyakit yang saat ini dia alami. Nazar seperti ini disebut dengan nazar muqayyad. Nah, berkaitan dengan hukumnya, apakah nazar seperti ini boleh? Kita awali dulu untuk hukum nazar muqayyad yang pakai syarat. Sebagian ulama menilai bahwasanya nazar muqayyad hukumnya makruh. Bahkan sebagian di antara mereka menilai itu haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang nazar, "Innahu la yaruddul qadar wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Sesungguhnya nazar itu tidak bisa mengubah takdir. Namun nazar itu hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Yang dimaksud memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil, orang ini ketika dia mau beramal soleh, misalnya dia mau sedekah, dia mau puasa, atau sholat, atau yang lainnya, dia kan pakai syarat. Jika saya sembuh, jika saya sukses, jika saya lulus. Sehingga disebut bakhil karena dia ketika mau berbuat taat, kenapa pakai syarat? Kalau mau ibadah, ibadah saja. Nggak usah pakai syarat-syarat. Nah, saat dia menyebutkan syarat, ketika dia mau ibadah, menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang bakhil. Akhirnya ketika syarat itu terwujud, terpaksa dia harus melakukan apa yang sudah dia nazarkan, baik berupa sholat, puasa, atau sedekah. Sehingga dikatakan yustakhraju bihi minal bakhil, memaksa orang ini untuk keluar dari kondisi bakhil. Karena dia ketika mau berbuat taat, dia pakai syarat. Kemudian dalam posisi ini, maka sebagian ulama menilai praktek ini adalah praktek yang dicela oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan innahu la yaruddul qadar wa innam yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mengubah takdir, dan ini hanya memaksa seseorang untuk keluar dari sifat bakhil. Berarti menunjukkan ada indikasi celaan bagi mereka yang bernazar pakai syarat. Selanjutnya, nazar disebut oleh Nabi SAW innahu la yaruddul qadar. Dalam kalimat yang lain, innahu la yughni anil qadari syai'an. Nazar itu sama sekali enggak ngefek terhadap takdir. Apa yang dimaksud nazar tidak ngefek terhadap takdir? Maknanya adalah, kau nazar dan tidak nazar sama sekali tidak akan mengubah takdir. Sehingga jangan sampai kau punya anggapan bahwa ketika kau punya keinginan tertentu, kau punya harapan tertentu, maka harapanmu ini akan bisa cepat terwujud kalau dibantu dengan nazar. Kalau kemudian ada keyakinan semacam ini, berarti dia salah terhadap memahami nazar. Karena nazar itu tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kamu inginkan belum tentu terwujud meskipun dibantu dengan nazar. Sebab nazar tidak mengubah takdir. Baik, kemudian kita beralih kepada hukum nazar mutlak. Untuk nazar mutlak, apakah hukumnya boleh atau tidak? Dalam hal ini ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan nazar mutlak hukumnya boleh, mubah. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwa nazar mutlak hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Karena ketika orang itu bernazar, maka dia menambah beban bagi dirinya. Sementara sifat dari syariat kita itu ringan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan di ayat yang lain Allah juga menegaskan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesusahan dalam masalah agama. Di ayat yang lain Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Sehingga jika kita lihat, semangat syariat itu adalah memudahkan. Artinya jangan nambahi beban. Maka saat orang itu bernadar justru ketambahan beban. Dan itu berlawanan dengan semangat syariat. Karena itu kenapa dinilai makruh? Karena ini bertentangan dan berlawanan dengan semangat syariat. Akan lebih baik kalau dia tidak nadar daripada dia bernadar.
4: Tanya jawab.
5: Ustaz, saya menderita penyakit kronis, syafahallah, labak satahur insyaallah. Saya bersyukur menderita penyakit ini karena ingat pahalanya di akhirat, Tapi di sisi lain saya juga takut meninggal karena penyakit ini. Walaupun enggak punya penyakit, pasti meninggal. Dan meninggal bukan karena penyakit loh. Tapi karena ajal. Kalau ajalnya sudah tiba, walaupun sehat, segar gitu, bisa mati mendadak. Tapi walaupun penyakitnya kronis, belum tiba ajalnya, gak akan mati dulu, tenang saja ya. Saya juga takut meninggal karena penyakit ini, takut menghadapi alam kubur dan keadaan setelah mati nanti. Tolong nasihati saya, adakah doa agar selalu diberi ketenangan? Taib. Takut menghadapi kematian, alam kubur, akhirat itu bagus, pelihara. Dan kita wajib memilikinya. Tapi wajib melahirkan sikap yang positif. Yaitu apa? Mempersiapkan diri agar ketika masuk alam kubur, kita tidak menderita. Tidak dapat azab kubur. Kita bisa lolos dari fitnah kubur. Menjawab pertanyaan di alam kubur. Memperoleh nikmat kubur. Ketakutan kita kepada kondisi alam kubur harus melahirkan sikap itu. Makanya kata Nabi SAW, untuk momen seperti itulah hendaklah kita bersiap-siap. Siapkan amal ibadah, jauhi dosa maksiat, perbanyak melakukan amal soleh dan kebaikan. Itu yang akan menyelamatkan kita dari penderitaan di alam kubur sampai ke akhirat nanti ya. Bagaimana caranya agar kita tenang? Nah tadi, sikap percaya diri ketika akan mati itu yang membuat kita tenang. Dan kepercayaan diri itu hanya bisa dirasakan kalau kita siap menghadapinya. Saya mau mati sekarang juga siap, amal sudah saya jaga semuanya, kewajiban sudah dilaksanakan, malah yang sunnah juga dilakukan, semua yang haram dijauhi, yang makruh juga dihindarkan, sehari saya ibadah dan amal soleh, kapanpun saya mati saya sudah siap. Tenang dia, tidak akan lagi takut terhadap hal tersebut ya. Jadi agar tenang, pupuk kepercayaan diri. Agar bisa percaya diri, lakukan semaksimal yang kita bisa ibadah amal soleh sebagai bekal menghadapi alam kubur. Sekarang kita mau safar ke Jakarta. Gimana agar tenang? Bawa uang yang banyak ya. Kartu ATM jangan lupa, QRIS juga harus aktif gitu ya. Cashnya juga di sakuan sok. Apapun yang terjadi di jalan, tenang. Lapar tinggal ke restoran termewah. Ngantuk tinggal cari hotel yang bagus ya. Haus cari air ledeng minum. Macam-macam. Tenang kita ya. Tidak khawatir karena perbekalan cukup. Baru kita tidak tenang alias takut kalau mau ke Jakarta, uang kita cuma 10.000. Rupiah bukan dolar. Baru deg-degan ya, mau pakai bus gak cukup, akhirnya jalan kaki gitu. Tapi haus gimana? Ah gampang, cari masjid minum. Lapar gimana? Nah, pokoknya mah baru kita akan takut menghadapi perjalanan dan kehidupan di Jakarta kalau gak punya bekal yang cukup. Insya Allah dengan bekal yang cukup kita akan tenang.
4: Thank you.
6: Hadis Arba'in Nawawi.
7: Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ma'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rahu at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi haditsun hasan fi ba'd an-nusah hasanun sahih. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan apa? Dengan akhlak yang baik.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: faqihu fiddin, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dia akan dijadikan sebagai orang yang mengerti tentang ilmu agama. Lihat, ini adalah tolak ukur Allah mencintai seorang hamba. Pada saat hamba tersebut diberikan hidayah untuk selalu berjalan di atas talabul ilm, diberikan hidayah untuk istiqamah, menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca buku-buku ulama, melihat video-video, ceramah-ceramah, kajian-kajian para ustaz, sehingga tidak ada hari yang dia lalui kecuali dia belajar, belajar, dan belajar. Maka berbahagialah untuk teman-teman semua yang termotivasi terus untuk belajar. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mencintai seorang hamba, hamba tersebut akan dijadikan mengerti tentang ilmu agama. Apalagi dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Sungguhnya mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan satu kabar gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan juga adalah bahwa orang yang senantiasa menuntut ilmu, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa amalan saleh yang paling mudah menjadikan kita masuk surga adalah talabul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi terus belajar, jangan pernah bosan untuk mendalami ilmu agama. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, ini lagi rame nih tahun politik ya. Mungkin nanti orang pemilu dan yang lain. Kemudian sebagian pendukung itu ada yang nazar, Ustaz. Nazar misalkan kalau paslonnya ini menang, saya mau sedekah, saya mau bagi-bagi. Ada lagi yang nazarnya kalau yang ini menang, misalnya saya mau gundul rambut gitu. Sebenarnya boleh nggak, Ustaz, kita buat nazar seperti itu? Dan kemudian kalau kadung kebuat gitu ya, karena momennya lagi rame, yang lain ini nazar-nazar, akhirnya ada yang bilang, wah saya ikut nazar juga gitu, itu harus dia lakukan kalau nanti pas kebetulan menang atau enggak? Itu seperti apa, Ustaz?
3: Jika kita komitmen terhadap penjelasan para ulama yang membagi nazar menjadi dua, antara nazar mutlak dengan nazar muqayyad, nazar yang pakai syarat dan nazar yang tanpa syarat. Untuk nazar pakai syarat, misalnya jika paslon ini menang atau jika saya menang di pemilu ini, maka saya akan A, saya akan B, dan seterusnya. Di situ berarti bentuknya adalah nazar muqayyad, nazar pakai syarat. Dan hukum minimal untuk nazar pakai syarat makruh. Sebab disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwasanya praktek seperti ini memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Oleh karena itu, ketika ada orang yang bernazar dengan kalimat, jika A, maka saya akan bernazar melakukan seperti ini, konsekuensinya adalah dia melakukan perbuatan yang makruh. Tapi kalau itu sudah dia ucapkan, misalnya, kalau paslon ini menang, maka saya bernazar untuk sedekah sekampung, saya bernazar untuk, apalagi misalnya, untuk umroh, saya bernazar untuk melakukan kegiatan tertentu. Apabila kegiatan nazarnya itu adalah kegiatan ibadah, ibadah yang aslinya ibadah, contohnya sholat, puasa, sedekah, umroh, haji, dan seterusnya, maka wajib untuk dipenuhi. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyahu fala ya'si." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka harus dia penuhi, laksanakan. Wa man nadhara ayya'siyahu, tapi siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, fala ya'si, maka dia tidak boleh durhaka kepada Allah. Artinya tidak boleh dia laksanakan nazar itu. Nah, sehingga kalau sudah terlanjur dia ucapkan sebagai bentuk nazar dengan syarat dan dilanjutkan dengan amalan ibadah, maka dia wajib untuk mewujudkan kalimat nazar itu. Misalnya nazar sedekah atau nazar

0: ibadah yang lainnya.
1: Kalau gini Ustaz, sebagian orang itu bernazar dengan sesuatu yang mungkin kita bisa bilang ekstrim gitu Ustaz ya. Jadi misalnya saya bernazar kalau terjadi begini potong kuping misalnya, atau saya lompat dari Monas gitu ya, atau mungkin yang ekstrim lainnya adalah saya akan mengumrohkan orang sekampung, orang sekelurahan. Dan dia tahu juga ini duit dia nggak cukup gitu ya, kalau misalkan untuk umrohin sekampung, sekelurahan. Kalau nazar-nazar yang mungkin kadarnya kita bisa bilang dia ekstrim itu gimana Ustaz? Kalau yang pertama tadi kan mungkin masih ya dalam jangkauan lah untuk dilakukan gitu ya Ustaz. Kalau yang model kedua ini gimana Ustaz?
0: Terlepas dari pembahasan pembagian nazar antara muqayyad dan mutlak tadi ya, antara yang ada syarat dan tanpa syarat. Berarti dia bernazar untuk melakukan kegiatan yang ekstrim, apakah harus diwujudkan? Kalau boleh saya bagi menjadi dua. Nazar ekstrim yang bentuknya ketaatan, tapi tidak mampu dia wujudkan karena keterbatasan yang dia miliki. Dan nazar ekstrim yang jika kita nilai itu maksiat. Saya awali dari yang maksiat dulu. Contohnya, orang bernazar untuk potong kuping, atau bernazar untuk menjatuhkan diri dari Monas misalnya, atau nazar untuk gantung diri misalnya. Kita tahu ini semuanya adalah perbuatan maksiat. Karena yang namanya potong kuping atau potong tangan, melukai diri sendiri, hukumnya nggak boleh. Islam melarang wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Sehingga ketika orang sengaja motong jari, motong kuping, atau mukul-mukul dirinya, perbuatan seperti ini maksiat. Dan dalam hadis dari Aisyah yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, "Man nadhara ayya'siyahu fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, maka jangan dilakukan. Sehingga kalau dia bernazar potong kuping, potong kepala misalnya, atau kurang lebih dia bunuh diri, nazar seperti ini tidak boleh dia wujudkan, karena itu adalah nazar maksiat. Kemudian bentuk yang kedua, dia nazar yang bukan maksiat, tapi di luar kemampuan dia, di luar jangkauannya. Misalnya mengumrohkan sekampung. Dia sendiri mungkin belum umroh, atau dia dan keluarganya belum umroh misalnya, tapi dia mau mengumrohkan sekampung, sementara dia punya keterbatasan terhadap dana. Dan bisa jadi kalimat ini keluar karena dia terlalu berlebihan. Mungkin karena maksud dia adalah sebagai bentuk tantangan agar dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Intinya, jika ada orang yang mengucapkan kalimat nazar untuk sebuah perbuatan yang tidak mungkin dia wujudkan, seperti mengumrohkan sekampung tadi, maka nazar yang tidak mungkin terwujud itu menjadi tidak berlaku. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar kafaroh nadar. Dan kafaroh nadar sama dengan kafaroh sumpah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Dalam hadis itu dinyatakan, "Man nadhara nadharan lam yutiqhu fa kafaratuhu kafaratu yamin." Barang siapa yang bernadar sementara dia tidak mampu untuk mewujudkannya, maka kafarohnya sama sebagaimana kafaroh sumpah. Dan kafaroh sumpah telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, ada tiga yang sifatnya pilihan. Membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, dan masing-masing satu orang dikasih makanan yang mengenyangkan satu porsi. Atau pilihan yang ketiga adalah memberi pakaian yang bisa menutupi aurat 10 orang miskin. Dia boleh pilih salah satu dari tiga ini. Kalau tidak memungkinkan untuk memilih tiga ini, maka dia bisa bayar kafaroh sumpah dalam bentuk puasa 3 hari. Ini sebagai pengganti ketika dia bernazar sesuatu yang ekstrim yang tidak mampu dia wujudkan.
1: Kalau gini Ustaz, kalau nazarnya itu mau gundul diri gitu. Jadi kalau tadi misalnya kalau paslon ini menang saya akan gundul gitu ya. Itu kira-kira masuk kategori nazar yang seperti apa Ustaz? Ya yang ya dia bisa dilakukan atau dia mungkin nanti kita batalkan atau gimana Ustaz?
0: Gundul itu kan sesuatu yang mubah. Meskipun sebagian ulama menilai makruh, kecuali jika orang itu sedang melakukan umroh atau haji bagi lelaki. Dengan alasan bahwasanya gundul itu salah satu di antara ciri khawarij di masa silam. Tapi ini sifatnya ijtihadi para ulama berkaitan dengan hukum gundul tanpa latar belakang, tanpa alasan. Kalau gundul karena tahallul, maka ini disyariatkan. Nah, kemudian kalau ada orang yang nazar untuk gundul, terlepas dari status hukum gundul, intinya ini bukan perbuatan maksiat, berarti dia masuk kategori nazar mubah. Seperti misalnya nazar makan, kalau paslon ini menang, saya akan makan mie ayam 10 porsi. Kalau paslon yang ini menang, saya akan jalan dari Jogja sampai Surabaya misalnya. Nah, praktek ini kan perbuatan yang hukum asalnya mubah. Nah, nazar untuk sesuatu yang hukum asalnya mubah, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menilai nazarnya batal. Berdasarkan sebuah hadis yang diriatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, atau Abu Dawud dan yang lainnya, berdasarkan sebuah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, La nadhra illa fima yabtaghi bihi wajha Allah. Tidak ada nazar kecuali untuk perbuatan dalam rangka mencari wajah Allah. Maksudnya adalah dalam rangka untuk ibadah. Sehingga kalau dia bernazar, tapi sifatnya untuk hal yang mubah, mubah itu pada asalnya bukan ibadah, maka status nazarnya tidak berlaku. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Hambali. Kalau tadi pendapat jumhur, pendapat yang kedua pendapat Hambali, bahwa nazar mubah itu sah. Hanya saja dalam mazhab Hambali, mereka berbeda pendapat, mana yang lebih baik, diwujudkan atau dibatalkan kemudian bayar kafaroh. Dan sebagian ulama Hambali, mereka menyebutkan bahwa yang lebih baik adalah dibatalkan. Sehingga ketika ada orang melakukan nazar mubah, karena nazar ini bukan bernilai ketaatan, maka akan lebih baik ketika nazar itu dibatalkan, kemudian dia gantikan dengan kafaroh. Sebab nazar yang harus diwujudkan, yang tidak boleh dibatalkan, itu nazar ketaatan. Contoh sedekah misalnya, atau haji, umroh, puasa. Saya bernazar kalau paslon ini menang, saya akan puasa. Maka ketika terbukti, dia harus puasa. Ketika itu terwujud, dia harus sholat, dan seterusnya. Sesuai dengan kalimat nazarnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka harus dia laksanakan. Tapi mubah kan tidak masuk di sini. Itu bukan ketaatan kepada Allah, karena sesuatu yang mubah bukan ibadah. Sehingga dalam mazhab Hambali, untuk nazar mubah, orang punya pilihan, mau dilaksanakan silahkan, tidak silahkan. Namun mereka beda pendapat, mana yang lebih afdol, dan sebagian Hambali mengatakan bahwasanya yang lebih afdol adalah dibatalkan. Dan nanti dia bisa gantikan dengan kafarah sumpah.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana tahapan menuntut ilmu dalam mempelajari ilmu? Yang pertama, pilihlah guru yang benar-benar membimbing Anda kepada perkara yang akan menuntun kepada jalan Allah yang benar. Salah pilih guru akan salah kedaden. Salah pilih guru bakal salah kedaden. Contoh, ada anak Masya Allah rajin ngaji, Masya Allah rajin ngaji, Masya Allah dia datang ke ustadznya, datang ke ustadznya, rajin Masya Allah. Tahu-tahu kemudian bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, kakaknya dikafirkan, presidennya dikafirkan, camatnya dikafirkan, lurahnya dikafirkan, kafir semuanya. Ini juga hasil ngaji, tapi salah kedaden, Pak. Pertama, karena salah mengambil guru. Yang kedua, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang betul-betul sahih. Tidak dikatakan muta'alim ala sabilin aja, kecuali tidak dikatakan orang yang belajar di atas jalan keselamatan, kecuali ilmu yang dia pelajari, ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan para sahabat. Ini ilmu yang harus menjadi fokus pelajaran dalam ilmu agama yang dia pelajari. Jangan pernah, apabila tidak butuh dan belum waktunya, jangan pernah belajar filsafat atau kuliah di fakultas filsafat itu akan ngentek ke duit dan membuat hidupnya enggak genah. Boleh jadi tambal ban lebih manfaat, tukang tambal ban lebih produktif daripada dia. Sungguh hampir semua orang yang belajar filsafat rusak pemikirannya. Meragukan Allah, meragukan Rasulullah, meragukan Al-Qur'an, meragukan azab kubur, pikirannya jadi enggak karuan. Maka kata para ulama bahwasanya orang seperti ini hasil akhirnya gila, dan ilmu yang dia kumpulkannya pala wakila. Kata orang, dan orang-orang yang telah tenggelam dalam filsafat ini, yang sudah sundul langit ilmunya, baru merasakan bagaimana betul-betul dia telah tertipu selama ini dengan ilmu yang dia pelajari. Dan kerusakan agama dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, ketika dibukakan lebar-lebar menerjemahkan buku-buku filsafat. Filsafat Persi, filsafat Yunani. Kemudian, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah SWT untuk benar-benar membimbing supaya betul-betul belajarnya menjadi orang yang lurus. Ilmunya betul-betul ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak hanya menjadi wawasan, tapi ilmu yang betul-betul menjadi sebuah amalan. Karena ilmu yang sekedar wawasan tidak akan berguna sama sekali. La yang fa. Bahkan menjadi hujjatun alih, menjadi hujah yang akan menggugat dia kelak ketika di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Madza amila, apa yang telah dia lakukan berkaitan ilmu yang telah dia miliki. Demikian sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf.
4: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 138 yang berjudul Berakhlak Mulia Apabila Seseorang Memahami Ajaran Agama. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 291 yang dituturkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah. Siapa? Usamah. Nama lengkapnya adalah Usamah ibnu Syarik. Usamah ibnu Syarik. Apa yang akan dituturkan oleh Usamah ibnu Syarik ini menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau mengajarkan akhlak mulia dengan lisannya, tapi juga beliau mempraktikkan sendiri dalam kesehariannya. Qala, Usamah bercerita, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu wa nasun katsirun minha huna wa ha huna fasakata an-nasu la yatakallamuna ghairuhum. Kata Usamah, pada suatu hari aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu datang rombongan dari Arab Badui. Arab Badui itu mana? Dari pedalaman, sekang gunung. Caranya dewek wong gunung. Ya, dari padang pasir. Yang biasanya kalau orang Arab Badui itu enggak terlalu paham sopan santun. Enggak terlalu paham sopan santun. Selain mereka juga ada orang-orang yang lain yang bukan dari Badui. Semuanya diam, enggak ada yang ngomong kecuali orang Badui. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana perbedaan karakter antara orang pedalaman dengan orang kota, ya istilah kita ya, orang kota. Ya. Mereka kurang mengetahui tentang sopan santun, orang kota, mereka hati-hati banget ketika akan bicara, apalagi bicaranya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh orang Arab Badui? Faqalu ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kadha wa kadha fi asya'in min umurin nas la ba'sa biha. Mulailah orang-orang Arab Badui itu nanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa hukumnya A, perbuatan, sebuah perbuatan, apa hukumnya B, apa hukumnya C, dosa apa enggak, boleh apa enggak. Padahal hal-hal yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang tidak masalah untuk dikerjakan. Jadi karena mereka itu tinggal di pedalaman, sehingga jarang ngaji. Sehingga mereka enggak tahu hukum A apa, hukum B apa, hukum C boleh apa enggak. Mereka pada enggak tahu. Dan orang-orang yang pada diam itu semuanya tahu bahwa ini enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi Nabi SAW sabar, dijawabi satu-satu, pertanyaannya dijawabi satu-satu. Sampai kemudian Nabi SAW pun bersabda, ya ibadallah, wada'allahu al-haraj illa mra'an iqtarada mra'an zulman fadhaka alladhi harija wa halak. Wahai kaum muslimin, apa yang kalian tanyakan itu enggak masalah, boleh, enggak dosa. Yang dosa itu adalah ketika ada di antara kalian yang makan daging saudaranya sendiri. Apa itu? Makan daging saudaranya sendiri. Apa gue? Ngerasani riba. Barang siapa yang menggunjing saudaranya sendiri, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa dan bakal binasa. Wah, ngeri ya. Bakal apa? Binasa. Ustaz, ujarku tanggaku saben dina ngrasani si urip. Binasa mbok mati ya. Enggak mesti binasanya di dunia. Yang lebih mengerikan adalah kebinasaan di mana? Di akhirat. Maksudnya binasa di akhirat itu apa, Ustaz? Pahalanya bisa habis. Pahalanya bisa habis. Buat apa? Buat nebus. Buat ganti. Buat nebus orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia. Bayangkan, pahala yang capek-capek kita kumpulkan, pahala sholat, pahala apa lagi? Puasa, pahala sedekah, bisa habis, bis. Gara-gara dicabut, diberikan kepada orang-orang yang pernah dikunjing ketika di dunia. Jenengan bayangin, kadang-kadang wong gue nek gunjing ora tanggung-tanggung, sedesa. Ya kan? Orang satu desa semuanya di apa? Digunjing, habis pahalanya. Makanya Nabi SAW katakan, orang yang makan daging saudaranya sendiri alias menggunjing, inilah orang yang telah melakukan perbuatan dosa dan bakalan binasa. Terus ada lagi yang nanya, qalu ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasul, boleh enggak kita berobat? Kalau lagi apa? Sakit. Yeah. Kalau lagi sakit boleh enggak kita berobat? Kata Nabi SAW, na'am, ya ibadallah tadawau, fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahid. Kata Nabi SAW, ya, berobat. Kalau kalian sakit, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak membuat satu penyakit melainkan pasti bikin obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali satu. Kecuali satu. Maka para sahabat pada penasaran, wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang satu itu yang enggak ada obatnya? Qala al-haram. Nabi SAW mengatakan penyakit tua. Apa? Tua. orang obatik. Contoh, ada orang datang ke dokter THT. Dok, mandan budek. Pendengaran saya apa? Berkurang. Yuswono pinten mbah. Mbah. Oh, kula sampun suwidak pun 80, wis 90, wis mangsane. Gak ada obatnya. Apalagi mata mulai orang kena. Usia sudah tua, itu gak ada obatnya. Apalagi? Gampang? Lupa, ya. Pikun. Pokoknya penyakit-penyakit yang terkait dengan ketuaan gak ada obatnya. Gak ada apa? Obatnya. Masih ada pertanyaan lagi ternyata. Mereka masih banyak nanya. Qalu ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan. Wahai Rasul, karunia yang paling istimewa yang Allah berikan kepada manusia apa? Karunia yang paling istimewa yang Allah berikan kepada manusia apa? Qala, Nabi SAW menjawab, khuluqun hasan, akhlak mulia. Jadi kalau jenengan ora sugih tapi akhlaknya mulia, jenengan telah mendapatkan karunia yang paling istimewa. Jadi ki pengen sugih apa pengen akhlak mulia? Loro-loro nek. Iyalah karepe kaya kowe. Ya, kabeh-kabeh ya karepe kaya kowe. Tapi kalau kita sama Allah enggak dikasih harta yang banyak, asal kita punya akhlak yang mulia, maka sungguh kita telah mendapatkan karunia yang paling mulia. Karena yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah akhlak mulia, bukan harta. Bukan apa? Harta. Ngomongnya sing bener, gue akhlakmu mulia. Sing dideleng gue sing halal baik, gue akhlakmu mulia. Sing durunga kaken gue sing apik-apik baik, itu akhlakmu mulia. Yang ada di dalam hati kita hanya yang baik-baik saja, itu akhlak mulia. Yang masuk ke perut kita hanya yang halal-halal saja, itu namanya akhlak mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beragama, baik memahami agama maupun mengamalkan agama kita, maka kita harus merujuk kepada pemahaman dan pengamalan salafunas saleh, orang-orang saleh yang terdahulu, yang lebih dulu beriman dan beramal sebelum kita. Dan yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita wajib mengikuti pemahaman mereka terkait agama ini. Kita wajib mengikuti bagaimana cara mereka mengamalkan agama ini, karena pemahaman dan pengamalan mereka itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah meridhai mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang lebih dulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka adalah para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka dalam agama ini, dan mengikuti bagaimana mereka mengamalkan agama ini, mengikuti para sahabat ya, secara umum dengan kebaikan, dengan ihsan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Mereka mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan dia akan selamat dunia dan akhirat, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi, penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Wa radu anhu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan orang-orang yang seperti ini sifatnya, ya, yang dalam beragama mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, termasuk dalam hal ini juga adalah para sahabat itu sendiri. Allah telah meridhai mereka, dan Allah mempersaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah telah mempersaksikan isi hati mereka bahwasanya mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal ini juga sama. Allah akan meridhai mereka, dan mereka pun adalah orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutan ayatnya berbunyi, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan untuk mereka, para sahabat yang disebutkan dalam ayat ini, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan, Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut, dan itu adalah kemenangan yang sangat agung, sangat besar. Ayat ini menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dan keutamaan orang-orang yang mengikuti mereka dalam beragama. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat kelak, maka ikutilah jalannya orang-orang yang telah dijamin keselamatan untuk mereka, dan mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzammil,

0: تَرْتِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
0: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
1: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.

0: sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Oh ya Ustaz, ini nyambung ini. Rebo kemis Jumat nih. Jumat itu ya Sayyidul Ayyam, kemudian kita tahu jadi ingat juga ada yang bertanya tentang Jumat, karena ya sekarang ini kita mengingat yang viral-viral ini. Yeah. Ada Jumat, istilahnya Jumat berkah. Jumat berkah. Ya. Sebenarnya Jumat berkah ini istilah yang kemudian jadi apa ya, omongan mungkin di antara ikhwan. Sebenarnya istilah itu boleh nggak, atau memang itu adalah istilah yang syar'i, atau seperti apa? Gantian deh, Ustaz Ayat deh.
4: Iya Ustaz, ini yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Hari Jumat menjadi berkah itu setelah mereka pakai berkat. Maksudnya kotaka makan, senek, yang jelas sedekah, ya. Sedekah di hari
3: Tapi
4: Jumat.
3: Banyak orang seneng memang jadinya itu.
4: Iya memang, itu fitrah Ustaz ya. Ya, jadi mereka ingin memanfaatkan momen hari Jumat untuk bersedekah karena ada keutamaannya. Memang hari Jumat ada keutamaannya. Dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, min khairi ayyamikum yaumul jum'ah fi khuliqa adam fi udkhil al jannah fi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Di antara kebaikan atau keistimewaan hari yang ada kalian hari Jumat, karena Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga, dikeluarkan dari surga, kemudian hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nah, sehingga memang sebagian ulama memandang karena keistimewaan itu bagus sekali jika dimanfaatkan untuk beribadah, kayak sedekah, masih makan, dan itu yang memang secara
5: tanya jawab.
6: Jika dikatakan mengikuti Al-Quran dikatakan anti Pancasila, tidak toleransi, bagaimana sebaiknya cara menanggapinya seperti yang ramai akhir-akhir ini? Jamaah sekalian, kalau kita lihat 5 sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mengikuti ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan hanya umat Islam yang benar-benar mengikuti Pancasila, terutama sila yang pertama. Enggak ada lagi selain umat Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya umat Islam yang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Satu. Para pendiri bangsa ini ketika mereka merumuskan Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, dan mereka Muslim, Tuhan siapa yang mereka maksud? Apakah Tuhan patung-patung? Atau Tuhan manusia yang disebut anak Allah? Apa yang mereka maksud jemaah sekalian? Allah baca undang-undang dasar, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu yang mereka maksud. Enggak ada di Indonesia ini yang mengamalkan sila pertama kecuali umat Islam. Ada yang punya Tuhan tiga, lalu ada yang mengaku Muslim, berusaha membenarkan mereka dengan mengatakan hakikatnya satu. Subhanallah, tiga itu bukan satu. Anak SD kalau ditanya, itu tiga, beda dengan satu. Iya. Anak SD pun tahu. Kecuali golongan sesat yang namanya Sufiya Tasawuf Tarekat, sebagian. Mereka mengatakan, makhluk menyatu dengan Allah. Jadi dianggap satu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ini ajaran sesat, kufur. Bagaimana mungkin? Secara akal sehat pun enggak bisa diterima. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha perkasa, menyatu dengan makhluk yang hina, rendah, berurusan dengan najis dan dosa-dosa. Enggak masuk akal. Nah, ini dia mau samakan dengan ajaran yang mengatakan Tuhan adalah satu dari yang tiga. Mereka akui itu tiga zat, tapi katanya hakikatnya satu. Ya. Secara akal sehat pun enggak bisa diterima. Enggak ada jemaah sekalian, apalagi yang punya Tuhan banyak. Ada ya macam-macam. Ya. Ini dituntut lagi masuk penjara. Baik. Jadi enggak ada satupun agama di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, yang mengajarkan satu sesembahan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya orang mau masuk Islam menyebut La ilaha illallah, La ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah ketuhanan yang maha esa. Enggak ada selain umat Islam. Iya. Mereka sering mengaitkan ajaran Islam dengan jihad fi sabilillah. Katanya jihad itu tidak toleran, jihad itu tidak Pancasila. Mereka lupa jamaah sekalian, negeri kita ini dibebaskan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan syirik, jimat-jimat, ilmu kebal dan tenaga dalam. Jenderal Sudirman, pejuang Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka lupa. Mereka lupa negara kita ini dibebaskan dengan jihad dan dengan teriakan Allahu Akbar. Lalu mereka yang sok paling Pancasila, yang sok paling toleran, malah tidak toleransi terhadap ajaran Islam. Subhanallah. Mereka mengaku yang paling toleran, menuduh umat Islam tidak toleran, malah mereka yang tidak toleran dengan ajaran Islam. Dan jamaah sekalian, umat Islam pun membuktikan di mana umat Islam mayoritas, tidak ada orang-orang kafir dizolimi, tidak ada orang-orang kafir sampai disiksa, dibantai. Itu mereka lupa, mereka tutup mata. Ketika orang kafir yang mayoritas, umat Islam ditindas, bahkan dibantai di zaman yang katanya sudah modern ini. Masih banyak pembantaian umat Islam ketika orang kafir mayoritas. Sejak kapan umat Islam intoleran? Kalau kita intoleran, enggak ada gereja berdiri di Indonesia. Bahkan bukan enggak ada gereja lagi, enggak ada umat lain. Enggak ada orang Kristen, enggak ada Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau betul kita intoleran, kenyataannya mereka hidup nyaman, damai di negeri tercinta Indonesia, mayoritas umat Islam. Iya. Ini hanya tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Jamaah sekalian, fokus dakwah kepada tauhid. Fokus dakwah kepada akidah, kepada sunnah. Iya. Jangan terlalu fokus kepada isu-isu seperti ini. Kalau kita pahamkan orang tauhid yang benar, dengan sendiri dia bisa membedakan. Ini enggak benar. Orang mengatakan Al-Quran dan sunnah itu intoleran, itu tuduhan tidak benar. Kenapa? Karena dia punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, punya ilmu tentang Islam. Jadi itu fokus kita. Jangan terlalu fokus dengan isu-isu, dengan apa namanya, isu-isu politik dan lain-lain. Dakwah sunnah mengajak kembali kepada tauhid dan sunnah. Fokus di situ. Dengan itu orang akan paham, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
5: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Kalau Ustaz.
7: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja, maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
5: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya, ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama. Di video sunnah-sunnah di hari Jumat ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
7: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
5: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita, tentu kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia dan jauh dari kehidupan orang-orang yang sengsara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, yang dengan keimanan itu Allah menjanjikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini begitupun di akhirat. Tetapi realitanya kita menyaksikan ternyata tidak sedikit dari orang-orang yang beriman nampak hidup mereka tidak bahagia. Justru banyak di antara mereka kita mendapati hidupnya menderita. Banyak di antara mereka miskin. Banyak di antara mereka tidak punya pekerjaan, hidup terlantar. Mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya para ulama kita telah menjelaskan antara manusia dengan kehidupannya serta kebahagiaan dan penderitaannya terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, ta'i'un lillahi wa huwa sa'idun fil hayah. Ada orang yang dia adalah orang beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya pun diliputi dengan kebahagiaan. Dia mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita termasuk di antara golongan yang pertama ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah itulah bukti dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja orang-orang yang beramal saleh sesuai dengan tuntunan agama, baik laki-laki ataupun perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang benar-benar beriman, niscaya kami akan berikan baginya kehidupan.

Apabila ada orang beriman pada kategori yang kedua ini, ketahuilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita seuzon kepada Allah. Karena kemungkinannya salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia orang yang taat tetapi hidupnya kesusahan. Itu tiada lain adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat dia, ingin mencintai dia, ingin memuliakan dia di dunia dan di akhirat. Allah mendatangkan ujian kepadanya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar dan kekurangan harta benda, hasil panen buah-buahan, begitu pun dengan meninggalnya salah seorang di antara keluarga dan karib kerabat kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi manakala ada orang beriman, dia taat, diuji oleh Allah dengan penderitaan dunia, dan dia sabar, ketahuilah, itu adalah kabar gembira bagi dia, bahwa Allah telah menyiapkan balasan yang terbaik, cintanya, kemuliaannya, dan diangkat derajatnya kelak di akhirat. Jika tidak pada kemungkinan yang pertama, maka kemungkinan yang kedua, boleh jadi seseorang taat kepada Allah, dia mendapatkan penderitaan dunia adalah karena sebab banyaknya kekurangan pada dirinya, yaitu dalam hal bagaimana dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia beribadah belum sebenar-benarnya ibadah kepada Allah. Dia belum ikhlas barangkali, atau ibadahnya belum sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi alaihi wasallam, atau dia masih memiliki dosa-dosa yang dia bawa, yang dia belum sempat bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kondisi kedua ini dialami oleh seorang hamba, maka hendaklah dia mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya, karena Allah menginginkan agar dia kembali kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga sangat kontras, berbeda dengan dua golongan yang pertama, yaitu adalah orang yang asin lillahi wa huwa sa'idun fil hayah. Orang yang senantiasa hidupnya bermaksiat kepada Allah, namun ternyata dia hidup di dalam kenikmatan. Nampak dari kehidupan dunianya dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemajuan, mendapatkan nikmat yang banyak. Saudaraku, jangan kita tertipu dengan penampilan luar dari kehidupan yang baik di dunia ini dari seseorang, ketika dia ternyata adalah ahli maksiat. Ingatlah bahwasanya orang-orang yang bermaksiat dalam kehidupan dunia ini namun hidupnya penuh dengan kenikmatan, itu adalah bagian dari istidraj. Allah Subhanahu wa taala biarkan dia tenggelam di dalam nikmat-nikmat dunia ini, agar Allah kemudian lipat gandakan siksaan dan azabnya baginya di akhirat nanti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidrajun." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai seorang hamba dari dunia ini, dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini, namun dia menggunakannya di dalam kemaksiatan dan tidak berhenti dari kemaksiatan tersebut, ketahuilah itu adalah istidraj, penundaan waktu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membawakan firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaabas samaa'i. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah kami sampaikan kepadanya, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Artinya kami berikan kepada mereka keinginan-keinginan mereka dari nikmat-nikmat dunia, hingga kemudian hatta idza farihu bima utu, ketika mereka merasa begitu bergembira dengan semua yang

0: mereka miliki seolah-olah itu adalah usaha mereka semata. Fa'akhadnahum baghtatan, Allah mengatakan kami kemudian siksa mereka seketika, kami hukum mereka seketika. Fa'idahum mublisun, ketika itulah mereka kemudian putus asa. Jadi janganlah kita khawatir, saudaraku yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita miskin, itu ujian bagi kita. Sedangkan mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka kaya raya, sesungguhnya itu adalah azab yang Allah sedang persiapkan untuk mereka kelak di akhirat. Dan yang keempat, golongan manusia dalam kehidupan dunia ini, antara dia bahagia atau sengsara, adalah asin lillah, orang yang bermaksiat kepada Allah, wa huwa ta'isun fil hayah, dan dia mendapatkan kesengsaraan hidup. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kalau ada orang tidak taat kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah-perintahnya dan justru melanggar larangan-larangannya, dan lagi dia hidup dalam kesengsaraan, itu adalah sebuah kepastian, karena Allah Ta'ala telah mengatakan dalam surah Taha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang donka, kehidupan yang dipenuhi masalah, kehidupan yang dipenuhi rasa gundah gulana, kehidupan yang selalu dipenuhi rasa sedih dan takut. Itulah kehidupan yang donka. Dan kami akan kumpulkan orang yang berpaling dari peringatan kami, orang yang senantiasa bermaksiat kepada kami. Pada hari kiamat, mereka berkumpul dengan orang-orang yang buta. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka jadilah kita mudah-mudahan termasuk di antara golongan yang pertama, atau kalau tidak berada pada golongan yang pertama ini, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang tetap husnuzon kepada Allah ketika kita berada di golongan yang kedua, dan jangan sekali-kali kita menjadi golongan yang ketiga atau yang keempat. Waliyadzubillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Kita sore ini kayaknya sambil ngopi nih. Ya, sambil bicara-bicara apalah, kita pengen istifadah ini sama Ustaz-Ustaz ini.
3: Masya Allah. Tawadu antum aja, Ustaz.
2: Enggak, itu, iya Ustaz, anda ingat ada satu pertanyaan tentang hadis, Ustaz. Ustaz Iqbal, Ustaz Ayat, Ustaz Haikal Fadol. Kemarin itu ada yang bertanya tentang hadis puasa Daud. Nah, puasa Daud kan dibilang di dalam sunnah Nabi bahwa itu adalah puasa sunnah yang paling baik. Cuma ada diantarkan lagi pada puasa ini semua kan. Ada sebagian kita itu yang Masya Allah dalam amalia puasanya pengen nambah lagi. Udah puasa Daud pengen nambah lagi. Jadi dia bertanya, kalau di tengah-tengah puasa Daud itu, misalnya Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa. Nah Selasa ini dia tetap pengen puasa gitu. Puasa mutlak lah atau puasa apa gitu. Mungkin gimana Ustaz
4: Taika? Iya, jazakallah khair. Ya, puasa Daud ini kalau kita lihat di hadis Nabi SAW, disebutkan puasa yang paling utama dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud alaihi salam." Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud alaihi salam. Bahkan dalam sebagian riwayat, la afdala min dzalik, tidak ada yang lebih utama daripada puasa Daud. Berdasarkan ini, para ulama rahimahullah ta'ala, mereka menjelaskan puasanya, puasa Daud ini puasa yang paling afdal di antara semua puasa-puasa sunnah. Mungkin kadang kita dihadapkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, seperti puasa Senin Kamis. Kadang kita bertabrakan dengan puasa Daudnya, atau mungkin kadang bertabrakan dengan hari Arafah atau hari Ashura dan semisalnya. Para ulama menjelaskan, ketika mereka menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya puasa sunnah itu ada dua macam. Ada puasa sunnah yang mengubah pola puasa Daud alaihissalam. Puasa Daud kita tahu puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka. Maka kata para ulama, puasa sunnah yang mengubah pola puasa Daud itu tidak perlu kita berpuasa lagi, karena sudah dicukupkan dengan puasa Daud. Yang dimaksudkan yang mengubah pola sunnah itu ada puasa sunnah yang sering terjadi, seperti Senin Kamis, puasa tiga hari ya, di pertengahan bulan, dan puasa-puasa yang lain. Adapun kata mereka, puasa sunnah yang kedua, puasa sunnah yang tidak mengubah pola puasa Daud, seperti puasa sunnah yang jarang datangnya dalam setahun, seperti puasa Asyura, seperti puasa hari Arafah, maka kata mereka ketika bertepatan dengan hari-hari tersebut, dia berhenti puasa Daudnya, berpuasa dengan puasa tersebut, Arafah misalnya, dia hentikan puasa Daudnya pas di hari Arafah, bertepatan dengan berbuka puasa Daud misalnya.
2: Ya, harusnya maka, dia pas berbuka, tapi iya, kebetulan pas Asyura.
4: Pas Asyura atau pas Arafah. Maka kata mereka hentikan Daudnya berpuasa Asyura atau berpuasa Arafah. Baru setelah selesai maka lanjutkan. Karena ini contoh puasa yang tidak mengubah pola puasa Daud. Oleh karena itu, intinya puasa-puasa sunnah yang jarang terjadi dalam setahun, tidak ada masalah dia berpuasa itu. Dan itu tidak mengubah pola puasa Daudnya. Adapun puasa sunnah yang sering terjadi, maka dicukupkan dengan puasa Daud saja. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah. Gimana Ustaz?
3: Masya Allah.
2: Jadi mau puasa mantap, besok?
3: Kita kan safar Ustaz.
2: Oh iya Ustaz.
5: Puasa Daud sudah afdolus siam. Jadi kalau menambah lagi itu sudah masuk bab gulu kali ya.
4: Mungkin tidak bab gulu ya, tapi ya Nabi mengatakan itu yang terbaik.
2: Jadi tetap saja dia sebenarnya bisa mengumpulkan itu ya. Artinya tadi masalah pola tetap bisa dirubah itu. Ya kalau memang yang jarang-jarang seperti Arafah, seperti Asyura ya. Pada hari ini ya
3: berhenti misalnya, dulu.
2: Ya,
3: berhenti dulu.
2: Berhenti dulu tapi dia meskipun hari ini sedang harusnya jatahnya berbuka.
3: Ya.
2: Karena misalnya hari ini Asyura dia berpuasa.
3: Ya. Hari ini berarti otomatis besoknya enggak puasa Daud dulu kan?
2: Puasa ya. Hari ini hari Rebu.
3: Iya.
2: Rebu, Kamis nggak berpuasa, Jumat berpuasa gitu kalau Daud ya.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Semoga Allah menjaga dan memelihara Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Afwan, ana izin bertanya Ustaz. Bolehkah mengadakan syukuran akikah dengan menggunakan dekorasi seperti tirai dan balon-balon di salah satu sisi rumah yang tujuannya hanya hiasan saja Ustaz? Adapun acaranya hanya makan-makan biasa saja setelah disembelihkan kambing, tanpa ada kegiatan berdoa bersama atau ada bacaan tertentu. Adakah rincian hukum terkait menggunakan hiasan dekorasi tersebut Ustaz? Jazakumullah.
3: Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya, pertanyaan awalnya apa?
2: Bolehkah? Tentang mengadakan ini syukuran akikah namun menggunakan dekorasi Ustaz dengan tirai dan balon-balon.
3: Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau dekorasi enggak ada masalah ya. Seseorang memasang dekorasi ketika syukuran akikah maka tidak mengapa. Karena tidak tidak ada masalah ya. Karena akikah ya, mengakikahi anak, mengundang orang ke rumah kita itu suatu yang baik dan itu suatu sunnah. Dianjurkan. Karena yang terbaik itu adalah dagingnya dimasakkan, kemudian dibagikan atau orang datang ke rumah kita. Maka itu suatu yang taib, suatu yang baik. Kemudian rumahnya dihias, maka tidak dilarang. Ya tidak ada masalah. Dia menghias rumahnya dengan dekor tertentu dan semisalnya. Yang penting dekorannya tidak sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat. Selama tidak ada ucapan-ucapan demikian, tidak ada tasyabbuh dengan orang-orang barat dan semisalnya ya dekornya, maka tidak ada masalah ya, dan itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam.
2: Insyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan.
4: Empat keutamaan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mukmin yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Siapakah yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dialah yang enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk menaati Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Barang siapa yang menaati Rasul itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemelihara bagi mereka. Ketiga, Muslim yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat keberuntungan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Keempat, taat kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu ciri keimanan yang sempurna. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Demikianlah empat keutamaan menaati Rasulullah SAW. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: My favorite.
1: Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kita teruskan. Kita tadi menyebutkan bahwa ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa-masa sulit. Dan kita telah menyebutkan satu hal, yaitu mengandalkan doa dalam menghadapi masalah atau masa-masa sulit. Yang kedua, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, mudahkanlah orang lain. Niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Bantu orang lain. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Makanya jangan sampai kita punya pikiran, saya saja kena masalah, untuk apa saya mikirkan masalah orang lain? Untuk apa saya ngurus urusan orang lain? Jangan sampai kita berpikiran seperti ini. Selama kita masih bisa memberikan bantuan, selama kita masih bisa memudahkan orang lain, mudahkanlah urusan orang lain, walaupun kita sedang dalam masalah. Karena bisa jadi amalan kita memudahkan urusan orang lain itulah yang mendatangkan solusi bagi kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sebuah amalan sesuai dengan jenis amalannya. Makanya para ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan sebuah amalan itu akan sejenis dengan apa? Amalannya. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Selama masih dimungkinkan dan mudah bagi kita, lakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Iya, kalau kita menolong dan memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, berbakti kepada orang tua dan meminta restu kepada mereka. Minta doa orang tua, terutama tentunya setelah kita berbakti kepadanya. Karena orang tua itu akan sangat tulus doanya kepada anak yang berbakti kepadanya. Dan doa orang tua yang sangat tulus itu akan menjadi mustajab. Ketika kita dalam masalah, dalam masa-masa sulit, kita sudah berbakti kepada ibu kita misalnya, atau kepada ayah kita, kemudian kita minta doa kepada keduanya. Ibu, anakmu sedang dalam masa-masa sulit, doakan mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya, melapangkan rezekinya. Kita bisa mengatakan hal ini kepada ayah kita. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk siapa? Untuk anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihin."
0: ada tiga doa yang mustajab. Tidak ada keraguan sedikit pun pada mustajabnya tiga doa ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar, melakukan perjalanan jauh. Tentunya bukan perjalanan-perjalanan yang di dalamnya ada kemaksiatannya. Ini perjalanan yang dibolehkan, perjalanan yang di dalamnya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Ini doa yang benar-benar mustajab. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Yang pertama apa tadi? Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya musafir. Yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Iya, intinya di sini ada doa orang tua. Kalau kita dalam masa-masa sulit, banyaklah minta doa kepada kedua orang tua kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan senang dipanjangkan umurnya, maka lakukan silaturrahim. Silaturrahim maksudnya adalah menguatkan tali kekerabatan, menyambung tali kekerabatan. Dan orang atau kerabat kita yang paling pantas untuk kita sambung dan kita kuatkan terus hubungannya dengan kita adalah siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Sehingga ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan dua keutamaan ini. Umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka akan dimudahkan urusan-urusannya. Mereka akan dilapangkan rezekinya. Dan biasanya mereka akan dipanjangkan umurnya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang bisa kita lakukan untuk mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita adalah banyak beristighfar. Masa-masa sulit, ketika kita sulit mendapatkan rizki, maka itu bisa kita atasi dengan banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Nuh, ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun. Apa balasannya? Disebutkan oleh Nabi Nuh di ayat yang setelahnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar kepada Rabb kalian, maka Dia, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian itu akan menurunkan hujan kepada kalian. hujan yang lebat, tentunya yang tidak bermudarat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Rabb kalian itu akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah, harta yang banyak, wa banin, dan juga keturunan-keturunan, anak-anak laki-laki. Iya, dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita rizki yang lapang, harta yang banyak. Makanya banyak beristighfar di masa-masa sulit. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi fawfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bisa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang paling beliau cintai, yaitu sahabat Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, bisa dengan ya istighfar yang singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ini istighfar. Yang penting banyaklah beristighfar di masa-masa sulit. Bisa jadi sulitnya rizki yang terjadi pada kita itu karena dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, innar rajul la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang benar-benar bisa dihalangi dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat, karena dosa yang dia lakukan. Dan dosa tersebut bisa dihilangkan pengaruhnya dengan apa? Istighfar. Makanya termasuk di antara manfaat istighfar adalah melapangkan harta, melapangkan rezeki. Karena termasuk di antara penghalang rezeki apa? Dosa. Dan istighfar bisa menghapuskan dosa. Ketika dosanya bisa dihapuskan, berarti penghalang rezekinya hilang. Ketika penghalang rezekinya hilang, berarti rezekinya akan lapang. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Tingkatkan takwa kita kepada Allah. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu takut kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah cinta kepadanya. Semakin Allah cinta kepadanya, maka semakin besar pertolongan Allah untuknya. Semakin Allah memperhatikan dia. Kalau ada hal-hal yang sulit dia hadapi, Allah akan mudahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi untuk dia. Allah akan berikan solusi untuk dia, dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang bertakwa. Di surat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Urusan-urusan orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan-kesulitannya akan hilang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak cobaannya, orang yang paling berat ujiannya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya, yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Tapi beliau menghadapinya dengan sangat mudah karena ketakwaannya yang sangat tinggi sekali. Makanya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan sampai kita takut menjadi orang yang bertakwa hanya gara-gara hadis yang menjelaskan bahwa ujian seseorang itu akan sesuai dengan keadaan imannya. Ketika imannya itu kuat, maka ujiannya akan semakin kuat, semakin berat. Ketika imannya itu lemah, ujiannya juga akan semakin lemah. Sebagian orang takut menjadi orang yang baik, takut menjadi orang yang saleh, takut menjadi orang yang bertakwa karena hadis ini. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan sampai kita takut menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang saleh karena hadis itu. Kenapa demikian? Karena semakin kita bertakwa, semakin kita menjadi saleh, semakin kuat iman kita, maka pertolongan dari Allah semakin besar. Makanya antum tidak akan dapati nabi yang gagal dalam menghadapi musibah. Tidak ada. Tidak ada nabi yang gagal dalam hidupnya. Padahal mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Orang-orang yang paling banyak cobaannya para nabi, tapi tidak ada satupun yang gagal. Semuanya berhasil. Karena mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kita untuk meningkatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Janji Allah untuk orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah Ustadz, ketika Ana belum menikah, hafalan Ana sangat cepat meresap. Tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal, padahal ini disebabkan oleh hati yang kotor juga? Iya, terima kasih. Ya, itu salah satu caranya. Kita harus evaluasi. Ini kenapa nih? Banyak faktor. Mungkin terlalu sibuk atau terfitnah dengan keluarga. Karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah. Atau dulu meresap karena yang kita hafalin Al-Ikhlas, sekarang Al-Baqarah, jadi wajar gitu loh. Dulu cepat hafal karena suratnya surat Al-Ikhlas, sekarang kan sudah masuk Al-Baqarah ketika nikah, jadi sering lupa, jadi wajar. Jadi harus kita evaluasi. Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu juga jelas. Maka perbanyak istighfar kepada Allah.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
0: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

0: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.

0: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar.

0: يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.

0: 19.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idza asfar.
0: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: aswarah.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah. Dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak

kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri

0: diri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin was-siwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Sobat, coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashhurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memanggil atau menyeru Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan manusia biasa. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berbicara tentang adab. Adab yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengangkat suara di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Ini ketika beliau masih hidup. Dan ketika beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun tetap mengamalkan ayat yang mulia ini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah diriwayatkan, beliau memarahi seseorang yang mengangkat suaranya di samping kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Saking Umar bin Al-Khattab memuliakan Rasul alaihi salatu wasallam dan betapa beliau memahami esensi dari firman Allah ini. Jangan mengangkat suara kalian. Beradablah kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saat ini bagi kita yang jauh dari eranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terpisah jarak yang jauh dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun wajib memuliakan dan mengagungkan beliau. Jangan mengangkat diri atau mengangkat orang lain atau suara orang lain melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mengangkat volume suara saja melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka apalagi orang yang lebih memilih pendapat orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mengangkat suara orang lain, lebih memilih ucapan orang lain untuk dijadikan petunjuk dalam hidupnya atau dalam urusan agamanya daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu perkaranya lebih parah lagi. Tidak bisa kita bayangkan apa yang akan dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kelak ketika kita dibangkitkan. Sementara ketika di dunia telah datang sabda Rasulullah SAW kepada kita terkait suatu permasalahan, namun kita menolaknya, kemudian kita lebih memilih ucapan orang lain yang bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut dan semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini kita melihat ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Yang saya maksud dengan kesulitan di sini adalah kesulitan dunia, kesulitan harta. Banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena PHK. Banyak dari para pedagang yang mengeluh dengan sepinya pasar. Banyak dari para pekerja juga mengerjakan. Masa-masa sulit ini menjadikan banyak orang akhirnya ada yang putus asa, ada yang akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, ada yang bunuh diri, ada yang akhirnya terpaksa mengambil pinjaman online, ada yang mengadu nasib dengan judi online dan hal-hal yang lainnya. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, di hari-hari yang sulit seperti ini kita membutuhkan pengingat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan hal-hal yang sebenarnya sudah kita ketahui, namun kita ingatkan diri kita masing-masing akan hal-hal ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, dimohon ada yang mengondisikan agar majelis bisa terjaga ketenangannya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, hidup di dunia tidak selalu mudah. Pasti ada masa-masa sulit yang harus kita jalani. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah dan ujian itu sebagai sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tidak mungkin dihindarkan. Bahkan kehidupan dan kematian itu sendiri adalah sebagai bentuk ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Jadi kehidupan dan kematian pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Kehidupan dan kematian tersebut Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan itu untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Kami benar-benar akan memberikan musibah kepada kalian. Apa bentuknya? Bishayim minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Walju' sedikit kelaparan. Wanaqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan dengan berkurangnya harta. seperti dirasakan oleh orang-orang di hari-hari ini. Wal anfusi, dan kurangnya nyawa. Ada orang-orang yang kehilangan nyawa saudaranya, orang-orang yang dicintainya. Wathamarat, dan kurangnya buah-buahan, hasil panen. Ini ujian-ujian yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak menimpa manusia, dan itu harus terjadi. Para jemaah sekalian rahiman rahmatullah, di surat Al-Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ujian itu pasti ada. Dan kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah benar-benar tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura. Tentunya dalam keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa musibah, ujian adalah keniscayaan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita harus kuat dalam menjalani ujian-ujian dan masa-masa sulit ini. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan masuk dalam peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami. Siapakah itu? Bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Man latamal khudud, orang yang mukul-mukul pipinya ketika ada musibah, dia enggak sabar, akhirnya dia pukul-pukul pipinya. Ada yang tidak sekedar pukul-pukul pipi, ada yang mukul-mukul kepalanya. Masuk dalam hadis ini. Ada yang tidak mukul kepala, mukul dada. Intinya dia menampakkan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak rela dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyaqqal juyub, bukan juga golongan dari kami, orang-orang yang merobek-robek pakaiannya. Al-juyub itu lubang dari pakaian kita, dari baju kita. Orang kalau lagi tidak sabar ketika mendapatkan musibah, ada yang merobek pakaian. Itulah yang dimaksud dengan syaqqul juyub. Dia merobek pakaian. Wada'a bid'awal jahiliyah. Dan orang tersebut meratap-ratap seperti orang-orang jahiliyah. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Tiga keadaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah keadaan-keadaan orang yang tidak sabar dalam menghadapi masa-masa sulit. Iya. Ada yang mukul-mukul badannya. Ada yang merusak barang-barangnya. Ada yang meratap-ratap seakan-akan dia sebagai raja yang keadaan harus sesuai dengan keinginannya. Dan ini dianggap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa besar. Makanya beliau mengatakan laisa minna, orang-orang yang seperti ini bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Dan ini termasuk redaksi yang menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa besar. Makanya ini menunjukkan bahwa kuat dan sabar dalam menghadapi masa-masa sulit adalah kewajiban. Tidak ada pilihan yang baik bagi orang yang mendapatkan musibah dan mengalami masa-masa sulit kecuali bersabar. Dan yang dimaksud dengan bersabar di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, ketika ada ujian, ada cobaan yang menimpa kita, maka kita harus bersabar. Kita harus kuat. Yang dimaksud dengan bersabar di situ adalah kita harus menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Seorang mukmin itu harusnya kuat. Dan seorang mukmin yang kuat jiwanya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah jiwanya. Di zaman ini para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, dengan banyaknya orang-orang yang terpengaruh oleh tontonan-tontonan drama Korea, drakor, akhirnya banyak orang-orang yang lemah jiwanya. Ya, drakor ini di antara efek buruknya adalah menjadikan orang-orang itu lemah apa? Jiwanya, lemah mentalnya. Ada ujian sedikit nangis. Ada ujian sedikit merasa bahwa itu sangat besar sekali. Ada ujian sedikit iya, langsung down. Ini pengaruh yang sangat buruk. Ya, dari tontonan-tontonan drama Korea. Bahkan di antara pengaruh buruknya menjadikan laki-laki itu seperti apa? Perempuan. Laki-laki pakai lipstik. Laki-laki ngatur rambutnya sampai seperti perempuan. Laki-laki pakai aksesoris-aksesoris perempuan, ada antingnya, ada gelangnya, ada kalungnya. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, kita harus waspada. Kita harus menjauhkan anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik seperti itu. Penampilan lahirnya tidak mendidik. Kemudian pengaruh terhadap jiwa anak-anak kita juga berbahaya. Mereka menjadi orang yang mentalnya sangat lemah sekali. Ya. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin itu kuat jiwanya. Musibah-musibah yang menimpa dia akan dia hadapi sebaik mungkin. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat jiwanya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah jiwanya. Saya katakan lemah jiwa di sini karena sebagian orang memahami hadis ini dengan pemahaman lemah dan kuat jasadnya. Hadis ini tidak menjelaskan tentang kekuatan jasad. Hadis ini menjelaskan tentang kekuatan jiwa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ini mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Dan ini berkaitan dengan kekuatan jiwa.
2: Wasta'in billah,
1: mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wala ta'jaz,
1: jangan lemah. Al-ajz di sini maksudnya lemah jiwa. Jiwa seorang mukmin harusnya kuat. Jangan menjadi orang yang jiwanya lemah.
2: Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza.
1: Apabila ada sesuatu musibah yang menimpamu, maka jangan sampai engkau katakan, seandainya aku melakukan ini dan itu, maka tentunya yang terjadi adalah ini dan itu.
2: Fa inna law taftahu 'amala syaitan.
1: Karena sesungguhnya kata-kata seandainya, seandainya ini akan membuka pintu pekerjaannya syaitan. Syaitan nanti akan mudah menggoda kita, akan menjadikan kita tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk mengatakan,
2: walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al.
1: Akan tetapi katakanlah, ini takdir Allah, apapun yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Jadi kalau ada musibah, apa yang kita katakan?
2: Qadarullah wa ma syaa fa'al.
1: Allah sudah takdirkan ini, Allah sudah kehendaki ini, makanya ini yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu hadapi musibah itu dengan baik. Terima musibah itu, lalu hadapi dengan baik. Itulah seorang mukmin.
3: Mutiara Riyadus Salihin.
4: Kita masuk hadis 57. An Abi Sabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abi Al-Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa Badriyyun radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata 'ala firashihi. Rahu Muslim. Siapa yang minta kepada Allah agar mati syahid dan dia minta dengan penuh kejujuran di hatinya, maka Allah akan sampaikan ia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun ia meninggal di atas kasurnya. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mati syahid, ya Allah, dan hati kita jujur, ibu, ya ternyata kita wafatnya di atas kasur, tetap Allah akan sampaikan kepada derajat orang-orang yang mati syahid. Ini lagi ramai di belakang ya bu ya. Baik ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, sidqul qulub sababun libulughil matlub. Kejujuran hati sebab diraihnya yang kita inginkan. Kejujuran hati itu salah satu sebab yang menyebabkan kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Ya. Ada seorang sahabat, ibu, dikirim kepada sahabat oleh Rasulullah harta. Ketika harta itu sampai kepada sahabat ini, sahabat ini bertanya, ini harta buat apa? Harta siapa? Harta untuk apa? Lalu ia datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ini harta apa? Kata Rasulullah, ya itu untukmu, pemberian, hadiah, terima saja. Kata Rasulullah, kata sahabat ini, bu, saya masuk Islam bukan karena ini. Kata Rasulullah, karena apa? Saya masuk Islam karena supaya ada panah yang menancap di kerongkongan saya. kemudian saya meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bo, in tasdukillah yasdukka. Kalau kamu memang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Tak lama kemudian ibu-ibu sekalian dikumandangkan jihad. Maka sahabat ini pun ikut berjihad, ibu. Setelah selesai peperangan, Rasulullah bertanya tentang sahabat tersebut. Dicari-cari mayatnya, ternyata di dalam keadaan panah menancap di kerongkongannya, ibu. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqahu. Orang ini jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepada dia. Jadi ibu, kalau kita minta kepada Allah dengan jujur, ya Allah berikan saya husnul khatimah, ya Allah berikan saya husnul khatimah, kalau memang kita jujur, insya Allah kejujuran itu akan menyebabkan Allah pun jujur kepada kita. Tapi masalahnya kita minta kepada Allah, ya Allah minta husnul khatimah, tapi kita enggak jujur, kita enggak ada usaha supaya bagaimana kita wafat di atas kebaikan. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, jadi kata Syekh Salim, kejujuran hati itu sebab meraih ya sesuatu yang kita inginkan. Wa anna man nawa syai'an min a'malil bir uthiba alaih wa illam yaqdir alaih au basharahu wa lam yutimmahu. Dan bahwasanya orang yang berniat untuk berbuat kebaikan tetap dia diberikan pahala walaupun ia tidak mampu melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah, ini kasih sayang Allah kepada kita. Ibu misalnya ngelihat teman ibu kaya raya, banyak duit, rajin sedekah, kemudian ibu berkata, ya Allah kalau saya kaya raya kayak dia, saya ingin bersedekah kayak dia. Dan ibu katakan itu dengan penuh kejujuran di hati, maka ibu pun tetap dapat pahala kayak dia. Iya. Makanya di sini penting ibu, berniat kebaikan itu penting sekali ya, tapi dengan penuh kejujuran tentunya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabu talabi syahadah wal ikhlas fi dzalik. Disunnahkan minta kepada Allah agar diwafatkan mati syahid dan betul-betul ikhlas dalam minta dan jujur kepada Allah. Karena mati syahid itu luar biasa, ibu. Orang yang mati syahid itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang wafatnya dalam keadaan mati syahid, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan hak untuk memberikan syafaat 70 keluarganya. Iya. Makanya kita minta, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan mati syahid, ya Allah. Penuh keikhlasan, penuh kejujuran dari hati. Iya, agar kita minta dijadikan kita wafat dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Faedah yang ketiga ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, ikramullah li hadhil ummah fa huwa yu'tiha biqalilin minal amal a'la darajati fil jannah. Allah memuliakan umat Islam. Ya. Umat Nabi Muhammad ini bu, umat yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana pemuliaannya? Di antaranya dengan sedikit amal Allah berikan pahala yang besar, bahkan sampai kepada derajat yang tinggi di surga. Iya. Dia cuma minta, ya Allah wafatkan aku mati syahid, ya Allah. Cuma minta. Iya. Amal mungkin orang menganggap itu amal yang sedikit, tapi hatinya penuh kejujuran, hatinya betul-betul bercita-cita ingin mati syahid, maka tetap Allah berikan kepada dia mati syahid walaupun ia meninggal di atas apa bu? Ya, walaupun ia meninggal di atas kasurnya. Subhanallah. Ya, betapa Allah sangat memuliakan umat Islam ini ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah.
3: Mutiara Riyadus Solihin.
5: Soal jawab. Bismillah, izin bertanya ya Ustaz.
6: Naam, tafadhali.
5: Kan apa kalau di waktu maghrib itu kan anak-anak pada ke masjid.
6: Iya.
5: Jadi apakah kita harus menahannya untuk tidak ke masjid atau bagaimana? Kan
6: iya,
5: katanya tadi untuk ditahan,
6: iya,
5: tidak
6: betul
5: keluar rumah. Itu aja, jazakallahu khairan.
6: Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi masjid lebih mulia daripada rumah kita, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah dari tempat yang ada di atas muka bumi, ya. Sehingga makna tadi itu kalau anak-anak bersama kita, kalau anak-anak di rumah, ya, maka tugas kita orang tua, ayah, bunda, ya, untuk memegang anak-anak, ya, 5 menit sebelum adzan dia sudah mendekati adzan, sudah cukup gelap mendekati adzan, ya, anak-anak panggil, nak masuk, nak, mas, mbak, ya, kakak masuk, ya, jangan di rumah, mau menjelang maghrib, ya, ada apa bunda? Rasulullah perintahkan agar kita di rumah karena setan bertebaran walaupun kita tidak melihat, ya, tadi yang kita sudah jelaskan, ya, seperti itu. Tapi kalau di masjid mungkin bisa kita sampaikan, ya, nak, kalau mendekat maghrib, menjelang maghrib, jangan keluar dari masjid, ya, jangan bertebaran di mana-mana, jangan main-main di luar, ya, cukup di dalam masjid, ya, untuk berdiam dalam masjid, ya, insya Allah lebih terjaga. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan tertulis, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghalangi syaitan masuk ke dalam rumah menjelang maghrib jika kita memiliki rumah yang di tengahnya ada ruang terbuka? Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, Islam ini saleh li kulli zaman wal makan. Islam itu saleh untuk setiap waktu dan tempat, dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu saleh, selalu baik, ya. Sehingga tidak masalah tadi, ya, rumah kita, kalau kita bisa bayangkan rumah yang besar, ya, bisa jadi rumah bagian tengahnya itu ada kolam renang, ada mungkin gazebo-gazebonya, ya, ruangan-ruangan. Apa yang mungkin ditutup, ya, kita tutup dengan baca basmalah tadi, pintu-pintu yang di depan, di samping, jendela, ya. Bagaimana yang di ruang tengah tadi, ya, di ruang tengah juga kalau ada pintunya, ada jendelanya, kita tutup, ya, kita tutup, ya. Seperti itu di waktu-waktu yang tadi disebutkan. Yang tidak mungkin ditutup tidak perlu, ya. Ada ruang tengah yang terbuka kalau matahari masuk, hujan juga masuk, ya. Apakah perlu ditutup? Ya, tentu tidak, takaluf, ya. Apa yang mudah untuk kita kerjakan, usahakan sunnah-sunnah bisa kita jaga, ya, sangat kita jaga. Ya, tentu innal mal a'malu binniat, ya, amal tergantung dari niat kita. Sehingga yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta dengan sunnah dan syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya insyaallah memberkahi rumah tangga kita, keluarga kita semuanya. Demikian, Allah taala a'lam.
3: Mutiara Al-Adabul Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan bab nomor 133 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang bergurau atau bercanda. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 266 yang berisikan sebuah athar dari Bakar ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittikh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa saling melempar semangka. Kok semangka dilempar-lempar? Semangka makanan bukan? Makan. Kok dilempar-lempar? Mubazir kan? Maka kata para ulama, yang dimaksud bukan semangkanya, tapi kulit semangkanya. Karena tidak mungkin para sahabat itu buang-buang makanan, tidak mungkin. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka saling lempar-lemparan kulit semangka. Maksudnya adalah mereka biasa bercanda. Mereka biasa bercanda. Fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Akan tetapi begitu yang mereka hadapi adalah masalah penting, masalah serius, maka saat itu mereka adalah para pria sejati. Alias kalau sudah menghadapi hal yang serius, maka mereka akan menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dinukil oleh Bakar ibn Abdullah rahimahullah ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW untuk bercanda itu juga dipraktekkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Jadi para sahabat paham betul bahwa bercanda itu termasuk bagian dari tuntunan Nabi SAW. Makanya mereka biasa bercanda. Kanu yatabadahuna, sudah merupakan kebiasaan mereka. Ya. Jadi bukan hanya dipraktekkan oleh Rasul SAW, termasuk para sahabat juga. Namun sebagaimana Rasulullah SAW bercanda pakai aturan, para sahabat juga demikian. Kalau kemarin kita membaca hadis Nabi SAW yang berisikan tentang bercandanya beliau, dan beliau mengatakan innila aqulu illa haqqan, ya aku bercanda, tapi kan aku enggak mengucapkan sesuatu kecuali yang benar, kecuali yang jujur, tidak ada unsur bulian, tidak ada unsur penghinaan. Jadi bercandanya Nabi SAW ada aturannya. Aturannya adalah tidak berlebihan. Apa aturan yang dipraktekkan oleh para sahabat dalam bercanda? Perhatikan baik-baik. Mereka biasa lempar-lemparan apa tadi? Kulit semangka. Tapi ketika menghadapi urusan yang serius, maka merekalah pria sejati. Mereka akan bersungguh-sungguh menghadapi urusan itu. Apa aturannya berarti? Tahu waktu. Tahu waktu, tahu tempat, tahu situasi, tahu kondisi, tahu kapan bercanda, kapan serius. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Mangsane serius malah gelewean, mangsane gelewean malah serius. Itu enggak paham aturan. Maka para sahabat Nabi SAW mengajari kita, ini loh waktunya bercanda, bercanda silakan, enggak masalah. Tapi waktunya serius, jangan bercanda. Contoh, waktunya serius malah bercanda. Kapan? Mulai sholat. Waktunya sholat itu bukan waktunya bercanda. Itu waktunya serius. Apalagi contohnya? Waktunya pengajian. Makanya di sini, di masjid ini, di pondok ini, kalau ada pas lagi sholat, ada pas lagi apa? Pengajian, kok bercanda? Kita tegur. Kenapa kita tegur? Berarti kita melarang bercanda. Bukan bercandanya yang dilarang, tapi waktunya yang tidak pas. Dan ini harus kita biasakan. Tahu kita membawa diri kapan saatnya bercanda, kapan saatnya serius. Contoh, lagi numpak motor geluwean, waktunya bukan, mbok malah kecelakaan. Contoh yang lain, di pinggir jalan, mobil war-war, curug-curugan, pas mboten Enggak pas. Jerogakan mengjalan mak ber ketelindes. Ada saatnya kita bercanda, tapi ada saatnya kita harus berhati-hati. Ya. Contoh, nang pinggir sumur, nang pinggir apa? Sumur. Ya aja kelewean, boh, kecemplung sumur. Ya. Di pinggir jurang. Jadi kita harus paham kapan saatnya bercanda, kapan saatnya serius. Ini lagi nemui ulama nih, lagi nemui apa? Ulama besar. Jauh-jauh datang ke pondok kita misalnya. Kok kelewean, bercanda? Bukan saatnya bercanda, ini saatnya serius. Saatnya kita menyerap ilmu sebanyak mungkin dari ulama. Baik, itu waktunya serius. Berarti waktunya bercanda kapan? Kapan waktunya bercanda? Ya saat santai. Saat santai. Saat piknik, saat refreshing. Jadi nek lagi refreshing, gue aja digawa. Serius, mau lagi refreshing malah serius. Ya jangan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau pernah diajak piknik gitu ya, sama sama murid-muridnya di Saudi. Biasa kalau di sana itu biasanya di istirahah. Istirahah itu kayak villa. Ya, kayak villa. Tapi villa di tengah padang pasir. Ya. Dan biasanya mereka nginep di situ, makan di situ, bermain di situ gitu ya. Kadang-kadang ada kolam renangnya di situ. Maka murid-muridnya itu pada, "Syekh, kita manfaatkan waktulah buat taklim." Buat apa? Buat taklim. Baik, enggak apa-apa, kita ambil sebagian waktu untuk taklim. Kalian milih kitab apa? Kita milih kitab Zuhud. Kitab apa? Zuhud. Ana lupa, beliau menyebutkan kitab Zuhud karya siapa. Kitab Zuhud kan banyak, Imam Ahmad punya, Imam Waqi' punya, Imam Ibnu Mubarak punya, banyak judul kitab Zuhud. Cuman ana lupa sekarang karya siapa. Dibacalah kitab Zuhud. Begitu mereka mendengar riwayat-riwayat Zuhud, wah ini kayaknya gak cocok dibaca sekarang. Ini waktunya apa? Waktunya refreshing. Jadi kalau waktunya refreshing mau kajian, itu kajian yang apa? Yang ringan-ringan. Ya, kisah-kisah misalnya ya. Yang bikin kita enggak, aduh, lagi zuhud, lagi apa? Refreshing malah bahas masalah zuhud, kuwi ora nyambung gitu loh. Ora ngeklik. Ya. Akhirnya selesai itu cuma satu sesi, terus udahlah kita cari yang lain aja, jangan bahas masalah ini. Jadi ada saatnya. Ada saatnya refreshing. Kalau kita lagi refreshing sama anak-anak, lagi refreshing sama istri, ya sudah yang enjoy, ya, yang enjoy. Ya. Dan jangan sibuk sendiri-sendiri. Wong lagi piknik, apa yang nyekel HP. Biar kita piknik. Ada sebuah keluarga saya pernah melihat di media sosial di India kalau nggak salah. Satu keluarga besar refreshing, begitu sampai ke tempat rekreasi, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Apa kira-kira? Hah? Ngumpulakan HP. Apa? Ngumpulakan HP. Gak ada yang megang apa? HP. Supaya apa? Supaya gak sibuk sendiri-sendiri. Ini waktunya berinteraksi dengan keluarga. HP singkirkan. Sehingga nyaman, betul-betul ngeklik, betul-betul berinteraksi, betul-betul refreshing, betul-betul terjadi keakraban antara bapak dengan ibu, antara ibu dengan anak, antara anak dengan bapak, dengan kakek, dengan paman, dengan bibi. Nyaman. Jadi nek refreshing gue refreshing sing temenanan, kepriwe ya? Refreshing tapi temenanan. Maksudnya refreshing sing serius gitu. Maksudnya kalau refreshing ya sudah refreshing. Urusan-urusan yang lainnya sementara disingkirkan. Supaya apa? Supaya full, betul-betul puas. Uh, kisahnya Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya, apa bunyinya, inna namrahu, apa ayatnya, inna dhahabna nastabiqu, terus apa, ada kalimat namrahu apa ya, aina qurauna, aina huffaluna. Jadi ada kalimat di situ namrah kalau enggak salah. Namrah. Namrah itu kata para ulama tafsir itu adalah piknik dan ada makan-makannya. Piknik dan ada makan-makannya. Di antara pelajaran yang diambil adalah kalau piknik itu seyogianya ada apanya? Ada makan-makan. Karena piknik garingan. Karena piknik garingan. Orang panganan ni, orang apa ni? Orang umbian ni, orang apa? Ya tidak enak lah, tidak puas. Sebelah melayu-melayu, ngelak, kencot, dikit panganan ni, orang apa? Bayangkan Al-Quran itu sampai sedetail itu memilih kata ketika berbicara tentang piknik, ya, ketika berbicara tentang refreshing menggunakan kata maraha. Yang kalau ditelusuri di dalam buku-buku bahasa, maraha itu adalah bermakna piknik yang ada unsur apanya, makan-makannya. Jadi itu saatnya bercanda, tapi saatnya sholat jangan dipakai untuk bercanda, saatnya pengajian jangan dipakai untuk bercanda, saatnya menghadapi urusan serius jangan bercanda. Tahu waktu. Itulah aturan bercanda yang dicontohkan oleh siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kepahlawanan Al-Bara' bin Malik dalam perang melawan Musailamah sang nabi palsu. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya. Di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah. Setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang tetap teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang tersebar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semuanya ke segala penjuru Jazirah Arabia untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah. Para pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah didukung oleh 40 ribu orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kesukuan, bukan karena beriman atau percaya kepadanya. Sebagian dari mereka berkata,
2: "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun, pembual dari kabilah Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari kabilah Mudar."
1: Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Di barisan depan pasukan ini adalah beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur, sehingga pasukan Musailamah pun mampu menerobos markas panglima Khalid bin Al-Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu, kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak dengan bapaknya di bawah panji salah seorang dari suku mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansar, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis. Lalu dia masuk ke dalam. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya, sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zahid bin Al-Khattab, saudara Umar bin Khattab, memanggil kaum muslimin.
2: "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya sampai Musailamah dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah. Lalu aku akan menyampaikan alasanku kepadanya. Kemudian dia maju berperang melawan musuh sampai dia gugur sebagai syahid. Salim, mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh yang gagah berani sampai dia gugur syahid. Puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak pada kepahlawanan Al-Bara' bin Malik. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrik sendirian, duel di medan laga satu lawan satu. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar, dan bertekad baja, di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, "Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya." Umar bin Khattab. Dia adalah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu, Khalid menoleh kepada Al-Bara' dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Bara' melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju, menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang, membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher-leher musuh Allah, sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya menjadi bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng, yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian. Karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya, benteng kematian ini sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya, mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng.

0: Kemudian Syekh Salim bin Eid al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuh menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut ringkasannya. Yang pertama, harus seorang muslim. Karena taubatnya orang kafir, dia tidak diterima. Cukup jelas insyaAllah. Kita baca secara ringkas saja. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka ini tipe taubatnya orang munafik. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Dan ini taubat yang tidak ikhlas. Yang ketiga, dia mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruknya. Makanya kalau orang tidak mengakui perbuatan salahnya itu sebagai dosa, mana mungkin dia mau bertobat. Sehingga Allah sebut, orang yang dia berbuat salah tapi dia merasa benar, sebagai manusia yang apa? Sebagai manusia yang paling rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah sampaikan wahai Muhammad, apakah telah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah, sementara dia merasa kalau dia sedang berbuat baik. Sehingga mana mungkin dia mau bertobat wong dia merasa sedang berbuat baik. Dan konsekuensi mengakui dosa adalah adanya penyesalan. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati itu ada dua. Penyakit hati. Ada penyakit hati karena syahwat. Penyakit hati karena syahwat, ini efek sampingnya adalah orang menjadi suka maksiat. Ini hal yang buruk. Dia menjadi suka maksiat. Dan ada penyakit hati tipe yang kedua, yaitu penyakit hati berupa syubhat. Ini adalah racun pemikiran. Dan secara umum, yang kedua ini, penyakit hati yang kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau kena racun pemikiran, maka itu bisa mempengaruhi keyakinannya. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, orang bisa membalik penilaian. Yang halal dianggap haram, yang haram bisa dianggap halal. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Membalik penilaian. Sehingga kebenaran dinilai sebagai kebatilan. Sebaliknya kebatilan dinilai sebagai kebenaran. Dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Kenapa? Dia kena racun pemikiran. Maka yang kedua ini lebih berbahaya. Makanya saya kalau berbicara tentang masalah gerakan anti riba, kalau kita berbicara kepada praktisi riba, mereka yang melakukan praktek-praktek riba di dunia perbankan, karyawan-karyawan bank, insya Allah secara naluri itu bisa diterima. Tapi kalau gerakan anti riba ini melawan tokoh agama, ya meskipun belum tentu dia memiliki ilmu agama, melawan tokoh agama yang dia menilai mubah praktek riba di dunia perbankan, ini lebih susah, Pak. Karena orang ini membalik penilaian. Sehingga yang halal bisa dia buat haram, yang haram dia buat halal. Yang batil menjadi al-haq dan al-haq jadi al-batil. Disebabkan karena racun pemikiran. Nah, yang kami khawatirkan adalah pengaruh dari orang kedua ini lari ke orang pertama. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita cut di sini. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan para tokoh agama yang dia sudah terkungkum dengan racun pemikiran dan syubhat, sehingga membuat dia menilai riba itu mubah, dia menilai bahwasanya praktek riba itu aslinya bukan riba dan itu halal, jangan sampai itu mempengaruhi orang pertama yang mereka tenggelam dalam praktek. Bisa jadi orang yang kedua ini dia gak melakukan praktek, dia bukan praktisi, dia tokoh yang dianggap tokoh di masyarakat, ucapannya didengar sama orang, tapi dia ini meracuni pemikiran masyarakat dengan pemahaman menyimpangnya, lalu menyebut bunga bank itu bukan riba, ini bukan riba, sehingga gak ada riba lagi di alam raya ini, gak ada riba. Karena jika itu tidak disebut sebagai riba, di alam raya ini bukan, enggak ada riba lagi. Nah, ini yang bisa lebih berbahaya. Inilah orang yang terkena racun pemikiran disebabkan karena penyakit syubhat. Sedangkan untuk para praktisi riba, bisa jadi dia bertahan dalam dunia riba karena pertimbangan, saya nanti kerja di mana kalau saya resign? Kalau saya harus resign, gimana anak istri saya? Mereka dapat nafkah dari mana? Pertimbangannya itu pertimbangan syahwat, pertimbangan masalah kebutuhan, ingin mendapatkan uang, dapat dunia, sehingga dia menjadi orang yang suka mempertahankan maksiat karena alasan dunia. Itu lebih gampang untuk diingatkan. Baik, karena itulah syarat taubat adalah dia harus mengakui dosanya dan ada penyesalan dalam dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat di bagian ini. Yang kelima adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Al-iqla'. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatan itu. Bertaubat tapi masih bertahan dalam kemaksiatan berarti belum disebut taubat. Dan disebut meninggalkan kemaksiatan ketika dia enggak kepikiran lagi untuk melakukannya kalau ada kesempatan yang lain. Contoh, ketika Ramadan tiba, Masya Allah ya, artis-artis dikudungi ya, yang biasanya enggak pakai kudung, begitu datang Ramadan, semuanya langsung dikudungi. Artis pakai kudung, pembawa acara di televisi pakai kudung, semuanya serba pakai kudung. Ya, meskipun kudungnya bukan kudung yang menutup aurat, tapi kerudung apa namanya? Kerudung toleransi beragama. Karena ini adalah momen Ramadan. Diskotik tutup, ini kafe tutup. Tapi tutup ini kan bukan karena dia bertaubat. Kok tutup kenapa, Pak? Yang punya tobat, Ramadan, tobat. Tapi nanti Mas, setelah Ramadan kita balik lagi. Itu berarti belum disebut meninggalkan maksiat. Kalau belum disebut meninggalkan maksiat, berarti dia masih terhitung al-israr. Terhitung al-israr. Apa itu? Melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan ini perbuatan yang berbahaya. Nah, taubat bagi riba, taubat dari riba bagi karyawan bank adalah dengan cara resign. Resign sebagai bukti kalau dia melakukan ikhlas, melepaskan dosa ribanya. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, maka harus mengembalikan ke pemiliknya. Insya Allah cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat hamba selama dia belum sekarat. Kemudian yang kedelapan, istiqomah setelah taubat. Maksudnya adalah seusai dia bertaubat diiringi dengan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah melampaui batas. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian mengadakan perbaikan setelah taubat, sehingga seusai taubat dari sesuatu yang haram, jangan cari pekerjaan lain yang haram juga, percuma. Pak, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah keluar dari bank, terus sekarang saya sudah dapat pekerjaan baru. Di mana Pak? Asuransi? Hai. Ini sama dengan keluar dari kandang macan menuju kandang apa? Kandang singa. Sama-sama Anda terkungkum dalam praktek transaksi yang haram. Walhamdulillah, ini terkait masalah taubat. Jadi ada 9 tadi ya. 9 ya, dari apa? Syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus ikhlas. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Menyadari kesalahannya. Yang keempat, an-nadam, menyesal. Yang kelima, dia ikhlas meninggalkan maksiat. Yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan. Yang ketujuh, dilakukan sebelum waktu berakhirnya taubat. Yang kedelapan, istiqomah setelah bertaubat. Yang kesembilan, melakukan perbaikan pasca taubat. Ini 9 syarat yang disebut sebagai taubatun nasuha, taubat yang nasuha.
1: Tanya jawab.
2: Tapi berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sudah hampir 1 bulan saya mengalami gangguan sulit tidur, padahal sebelum tidur saya sudah berdoa. Hati saya selalu gelisah dan was-was, apa yang harus saya lakukan? Taib, saudara-saudari yang dirahmati Allah, para pemirsa dan para pendengar, rahimakumullah. Keadaan yang demikian bisa karena sebab ya kejiwaan, bisa juga karena disebabkan terkait dengan keilmuan ya. Kalau dari sisi kejiwaan, mungkin Anda bisa konsultasi dengan orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang punya keahlian dalam masalah ini ya, dalam masalah kejiwaan. Dia mungkin seorang psikolog yang tentu muslim, yang baik agamanya. Kalau dari sisi agama, dari sisi ilmu ya, maka Anda harus lebih serius untuk mempelajari agama Allah, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, jaga zikir pagi dan sore, perbanyak untuk membaca Al-Quran, di waktu-waktu yang mustajab minta kepada Allah ya, diantaranya di waktu beramal saleh, banyak berdoa. Ketika azan dengan iqamah, berdoa. Di sepertiga malam terakhir, bangun, sholat malam dan banyak berdoa. Ya, kalau di masa lalu ada dosa-dosa dan maksiat, tentu kita semuanya banyak dosa dan maksiat, perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Ya, maka ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya tentu akan mendatangkan kebaikan buat Anda dan akan menghilangkan semua kesulitan tadi, gelisah, was-was, tidak tenang, tidak bisa tidur. Ya, tentu ini akan segera sirna, segera hilang dari Anda tatkala Anda semakin dekat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang? Dan mengingat Allah tidak semuanya dengan hanya dengan lisan, dengan berzikir. Mengingat Allah bisa dengan salat, mengingat Allah bisa dengan berpuasa, mengingat Allah bisa dengan baca Al-Quran. Demikian mengingat Allah bisa dengan menghadiri atau mendengarkan majelis ilmu, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Maka jelas ini janji Allah, hati menjadi tenang. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat sifat susah dan gelisah pada Anda dan memberikan kebahagiaan dan ketenangan pada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sallallahu sallam ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 3 Sofar 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Kriteria Wali Allah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Kita sudah membahas bab yang terkait dengan doa, dan saat ini kita akan lanjutkan bab yang terkait dengan Wali Allah. Bab yang terkait dengan Wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ini adalah kriteria wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka adalah orang yang tidak takut dan tidak bersedih. La khaufun alaihim, mereka tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ini tanda wali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi tandanya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka wali Allah adalah orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka ketika disebut wali Allah, maka mereka harus orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Sehingga kriteria wali sesuai dengan ayat ini itu sudah jelas. Mereka orang yang tidak takut, tidak khawatir, karena senantiasa pasrah totalitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka kalau tidak beriman, tidak bisa disebut sebagai wali. Wa kanu yattaqun, dan mereka juga orang yang bertakwa. Maka kalau ahli maksiat, maka juga tidak bisa disebut wali. Tidak sholat apalagi, nah, itu tidak bisa disebut sebagai wali. Maka kita perlu waspada terhadap cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul tentang kehidupan para wali. Saya tidak meragukan bahwa di negeri ini dulu ada para pendakwah, dulu ada para orang-orang soleh yang mendakwahkan Islam, atau istilahnya lebih dikenal dengan para wali. Kita tidak meragukan itu. Tetapi yang kita perlu waspadai adalah cerita-cerita yang terkait dengannya. Karena banyak, banyak cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kewalian. Jadi ada banyak cerita yang tidak sesuai dengan kewalian. Maka cerita-cerita yang semacam itu diragukan keasliannya, keautentikannya. Bagaimana mungkin seorang wali Allah meninggalkan salat? Atau misalnya kisah itu benar, maka dikasih keterangan sebelum masuk Islam misalnya. Kalau sebelum masuk Islam ya bisa jadi, tapi harus valid sumbernya dari mana, benar atau tidak. Dan cerita-cerita yang lain cukup banyak yang kita perlu waspadai. Jangan sampai itu nanti mengesankan kepada kita

sebulan? Kuat enggak? Enggak makan, enggak minum gitu. Atau minum saja enggak makan sebulan, kuat enggak? Setahun? Kuat enggak? Iya. Baik. Sehingga cerita-cerita yang semacam itu kadang sifatnya bukan cerita yang valid, tapi lebih kepada tutur tinular. Dituturno, ditularno, dituturno, ditularno. Sehingga cerita itu kalau tutur tinular cenderung banyak bumbunya. Kalau masakan banyak bumbunya, enak. Tapi kalau berita, informasi banyak bumbunya, ini yang bikin tidak enak. Karena lebih banyak tambahannya daripada aslinya. Jadinya menjadi usfuriyah atau kabar burung. Jadi kabar burung karena sumbernya tidak jelas. Ada kasus kecelakaan di Jalan Samas misalnya. Itu cerita orang yang pertama dengan terima yang kedua, ketiga, sampai di sosial media itu nanti sudah beda-beda. Jadi ada banyak versi. Kenapa? Banyak dibumboni. Kalau mau valid, ya minta keterangan di keluarganya, keluarga yang nabrak atau yang ditabrak, atau saksi yang ada di situ, atau keterangan dari polisi, itu valid. Tapi kalau sudah dituturno, ditularno, biasanya ditambahi warno, tambahannya macam-macam. Maka disinilah di dalam agama kita, dalam disiplin ilmu hadis, itu tidak semua orang bisa meriwayatkan hadis. Hanya orang-orang yang jujur, orang yang adil, orang yang bisa dipercaya atau si siqah, bukan orang yang tertuduh dusta dan seterusnya, untuk menjamin bahwa kisah tersebut, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan di negeri kita cerita-cerita yang ada semacam itu sampai sulit dibedakan, ini sejarah atau dongeng, ini sejarah atau cerita khurafat, karena banyaknya cerita-cerita yang semacam itu. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh penulis Belanda, apa namanya, The Graaf ya. The Graaf itu Belanda atau mana, intinya bukan orang Indonesia. Salah satu yang dikeluhkan oleh The Graaf itu adalah bercampurnya cerita dongeng, sejarah, legenda, hikayat, itu menjadi satu, sehingga susah memilah mana sejarah dan mana cerita yang sifatnya hikayat atau legenda. Jadi penulis Belanda saja mumet itu, ini mana yang asli. Baik. Sehingga bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita tidak meragukan bahwa para pendahulu kita dulu yang dakwah di negeri ini, mereka adalah orang-orang soleh, dan di antara mereka dikenal, dijuluki sebagai para wali Allah. Itu kita tidak meragukan. Tapi cerita-cerita yang terkait dengannya itu tidak sedikit, yang cerita tersebut adalah khurafat, takhayul, atau cerita tersebut hanya sebatas tutur tinular, dituturno, ditularno. Baik. Sehingga pengertian wali di sini jelas. Siapa wali itu? Wali itu adalah orang yang di situ memiliki keyakinan kuat sehingga tidak punya rasa takut dan tidak pula bersedih. Totalitas pasrah kepada Allah. Dan mereka jama'u bainal iman wat taqwa, menggabungkan keimanan dan ketakwaan. Dan wali Allah itu tidak menyeru, tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah wali Allah. Kalau yang menyeru dan mengaku-ngaku bahwa dirinya wali Allah itu ya malah perlu kita waspadai. Mengaku dirinya wali Allah, mengaku kalau kelingkingnya mampu memadamkan api neraka misalnya, maka cerita yang semacam itu tidak perlu di coro Jawa ini rasah direken, tidak perlu di respon.

0: Itu jelas tidak berdasar. Atau mengaku setiap kali Allah hendak menurunkan musibah harus minta izin kepada dirinya misalnya, maka itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih kepada cerita-cerita, khurafat dan takhayul. Atau misalnya jualan pasir dari luar negeri per apa itu? Per botol kecil itu harganya berapa? 1.800.000. Kok tahu pak? Iya. Jadi cuman pasir segini. Ya intinya itu bukan wali, meskipun mengaku wali, tapi bisnis. Nah, itu bisnis. Baik. Karena wali itu jelas tidak takut, tidak sedih. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Keimanannya adalah keimanan mentauhidkan Allah. Jadi tidak hanya sebatas percaya, tapi iman, iman tauhid. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu dulu ada keluarganya Al-Imran. Ada pula dalam Al-Qur'an ada seorang perempuan, siapa namanya itu, yang mengguncang pohon kurma, menggoyang pohon kurma, Maryam. Wahuzzi ilaika bijit'in nakhlah tusakit 'alaiki rutuban janiyah. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan berguguran kurma yang muda lagi segar. Maryam termasuk di antara deretan yang mendapatkan apa istilahnya, kuasa dari Allah dalam keadaan sudah lemah, hamil, lahiran, tapi ketika Allah perintahkan untuk menggoyang pohon kurma, kurmanya berjatuhan, berguguran. Coba kalau bapak-bapak goyang pohon kurma, gede apa kecil? Besar. Kira-kira kurmanya jatuh enggak? Ya, enggak usah pohon kurma lah, pohon kelapa di depan yang kelapanya sudah pada kering. Baik. Gue tampar oleh Dewi tapi. Kelapanya jatuh enggak kira-kira? Kecuali kalau apa tambangnya, tamparnya nang dhuwur wae ya, itu iso tiba. Tapi kalau dari bawah ya enggak. Tapi di situ kuasa Allah. Baik. Intinya bahwa wali Allah itu orang yang tidak takut, tidak sedih, dan mereka orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang tidak beriman, tidak bertakwa tidak bisa masuk sebagai golongan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang disebut wali tapi waktunya sholat kok tidak sholat, itu bukan wali. Apalagi tidak menunjukkan ketakwaan kepada Allah, kewajiban tidak dijalankan. Apalagi kalau akalnya kurang sehat. Meskipun orang menyebutnya wali, itu bukan wali. Apa yang dikenal wali, apa namanya? Wali majdub. Nah, itu sebenarnya bukan wali karena tidak sesuai kriteria di dalam Al-Qur'an. Kriterianya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Aurat tidak ditutup. Jadwal salat tidak salat. Kemudian juga jarang mandi. Baik. Maka mestinya apa langkah terbaik? Bawa ke dokter untuk diobati. Jangan biarkan berlarut-larut dalam keadaan sakit. Nah, kadang ada orang yang sebenarnya butuh perawatan medis tapi malah dianggap wali. sehingga tidak mendapatkan penanganan medis yang selayaknya. Maka hendaknya ketika ada seperti itu ya, keluarganya atau saudaranya segera membawa ke dokter spesialis untuk bisa ditangani sesuai dengan keilmuan dokter itu yang memang paham tentang masalah kesehatan. Untuk apa? Untuk bisa disembuhkan, bukan dipertahankan dalam keadaan tidak waras lalu kemudian orang-orang ngalap berkah kepadanya. Kadang saya jadi berpikir ini mana yang sehat, mana yang tidak. Kalau yang sakit tadi karena akalnya bermasalah, maka jelas itu tidak sehat. Tapi yang minta berkah kepada orang yang tidak sehat akal itu, maka tadi saya sampaikan jadi bingung kita. Ini mana yang sehat, mana yang tidak. Baik, maka disinilah kita perlu memahami kriteria tentang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada di antara saudara-saudara kita yang punya pemahaman seperti itu, ya, tugas kita hanya menyampaikan bahwa pengertian wali itu seperti ini. Kalau ada yang punya pendapat yang lain bahwa orang yang sedang sakit dianggap wali, yaitu hak mereka. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Beda pendapat itu soal biasa. Sehingga kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, kalau orang lain sudah yakin bahwa orang itu wali lah, kita mau gimana lagi? Maksud mau dipaksa, kamu harus percaya dengan saya kalau dia itu perlu dibawa ke dokter. Wow, ini tidak perlu dibawa ke dokter, dia ini adalah wali yang banyak membawa berkah. Tapi dia tidak pernah mandi, justru karena tidak pernah mandi itu dia adalah wali misalnya. Ya sudah, kita tidak perlu menghabiskan waktu di situ. Karena soal keyakinan, kalau sudah mantap ya, tidak mudah untuk kemudian disampaikan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran. Itu belum tentu diterima karena sudah yakin. Padahal Al-Quran sudah memberikan penjelasan kepada kita dengan jelas. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wali biasanya mendapatkan karomah. Wali biasanya mendapatkan karomah. Kalau tadi ada wali Allah, ada pula karomah. Dan kita sering mendengar karomah itu. Yang kadang karomahnya macam-macam. Sehingga setiap orang kadang punya cerita sendiri tentang karomah. Tapi intinya karomah itu ada atau tidak? Ada. Memang betul-betul ada karomah itu. Sebagaimana dulu sahabat Umar ketika sedang berpidato, pada saat itu ketika beliau berpidato tiba-tiba melihat sariyah atau pasukan yang dikirim untuk berperang, yang saat itu terdesak. Lalu kemudian Khalifah Umar mengatakan, ya sariyah jabal, wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung. Maka apa pada saat itu suara Khalifah Umar bisa didengar oleh pasukan itu. Jadi suara Khalifah Umar bisa didengar oleh pasukan itu. Padahal kita paham betul saat itu belum ada telepon. Saat itu belum ada telepon. WhatsApp belum ada. Jaringan internet belum ada. Wifi belum ada yang pasang. Tapi Khalifah Umar bisa melihat dengan jelas kalau pasukan terdesak. Padahal belum ada video call, televisi belum ada, siaran langsung belum ada. Tapi Khalifah Umar bisa melihat. Dan Khalifah Umar mengatakan, wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung. Dan itu bisa didengar. Bisa didengar. Sehingga pasukan berlindung di balik gunung. Ini di antara karomah. Ada karomah yang lain? Kalau itu tadi khalifah yang ada pada khalifah Rasulullah, yakni Amirul Mukminin sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khalifah yang 4 dan ini adalah khalifah yang ke-2 yang karomahnya seperti itu. Ada yang lain karomah apa contohnya? Contohnya adalah kisah ketika Hasan al-Basri itu dikejar oleh para tentara, dan Imam Hasan al-Basri pada saat itu ketika dicari oleh tentara kerajaan tidak kemana-mana, tapi tentara tidak menemukan Imam Hasan al-Basri. Padahal Imam Hasan al-Basri tidak pernah belajar ilmu panglimunan, tapi ternyata mereka tidak menemukan Imam Hasan al-Basri. Padahal sudah masuk di situ, sudah ada di ruangan itu, tapi tidak melihat. Maka Imam Hasan al-Basri diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pada saat itu Al-Hajjaj beserta dengan para tentaranya, anak buahnya, masuk keluar rumah itu mencari. Dan disebutkan berlalu lalang di situ, ibarat kali kalau seperti kita lebih dari swidak rolas. Jadi orang Jawa mengatakan saking seringnya itu keliwat, nek wong Bantul bilang swidak rolas. Padahal swidak itu maksimal berapa? Swidak songo kan. Tapi karena saking seringnya istilah kita nganti ping swidak rolas. Nah, jadi saking seringnya itu, tetapi tetap tidak menemukan Imam Hasan al-Basri. Dan pada saat itu Imam Hasan al-Basri tidak kemana-mana, ada di hadapan mereka. Dan inilah karomah. Ini adalah karomah. Baik, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hasan al-Basri mendoakan penguasa yang zalim. Dan setelah didoakan, ternyata penguasa yang zalim itu meninggal dunia. Nah, ini di antara doa para wali itu salah satunya adalah makbul. Maka begitu didoakan meninggal dunia. Dan jumlah orang-orang yang seperti beliau ini tidak banyak. Jadi karena tanda di antara wali Allah itu ketika meminta kepada Allah la'utiyannahu, niscaya akan diberi oleh Allah. Kalau berlindung kepada Allah la'idannahu, akan dilindungi oleh Allah. Itu di antara tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi itu disebutkan wali Allah itu menjalankan kewajiban dan membiasakan dengan yang sunnah. Karena wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hamba Allah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih aku cintai mimaftarattu ilaihi, dibandingkan amalan yang wajib. Maka yang namanya wali Allah pasti menjalankan kewajiban. Kemudian juga membiasakan amalan sunnah. Jadi kalau wali Allah membiasakan amalan sunnah, sehingga ketika membiasakan amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai kemudian Allah mencintainya. Jadi kalau amalan yang wajib itu amalan yang paling Allah cintai, kalau amalan yang sunnah itu amalan yang mendatangkan cinta dari Allah. Faidha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka menjadikan dia muraqabatullah, yakin bahwa segala sesuatu didengar oleh Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan yakin bahwa segala sesuatu itu dilihat oleh Allah. Dan ketika minta kepada Allah, doanya dikabulkan. Ketika berlindung kepada Allah, Allah akan lindungi. Itu di antara wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan saat itu para wali-wali itu mereka tidak ingin tampil. Jadi tidak ingin tampil, justru tidak ingin tahu kalau doanya makbul. Contohnya seperti Uwais Al-Qurni, itu doanya makbul. Begitu orang-orang tahu dia doanya makbul, maka dia akan berpindah tempat supaya orang-orang tidak mengenalinya. Kalau zaman ini kira-kira ada orang doanya makbul, apa yang akan dilakukan? Bisnis doa. Baik. Jadi bisnis doa. Mau doanya tidak jelas apa, belum jelas dikabulkan atau belum aja, bisnis air doa. Ada enggak? Apanya? Nah. Apa lagi?
1: Bisnis doa.
0: Ya. Sampai buat makam palsu. Dan orang-orang disuruh berdoa di makam itu. Biar doanya makbul. Baik. Hal yang seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Jadi intinya bahwa para wali Allah itu memang betul punya karomah, dan karomahnya bermacam-macam, berbeda-beda. Dan karomah itu munculnya secara tiba-tiba, tidak bisa dipelajari. Jadi karomah tidak bisa dipelajari, dia datangnya secara tiba-tiba. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya karomah tapi dipelajari, maka itu bukan karomah, karena karomah tidak bisa dipelajari. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tapi karomah itu lebih kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat dibutuhkan mendesak. Jangankan karomah bagi wali yang manusia biasa, nabi saja itu ketika mendapatkan mukjizat dari Allah, mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Bahkan nabinya sendiri itu tidak tahu kalau akan ada keajaiban datang. Nabi Musa tidak tahu kalau lautan yang di depannya akan terbelah menjadi 12. Andai kan bisa dipelajari, Nabi Musa sudah belajar sebelumnya dan sudah presentasi kepada pengikutnya. Jangan khawatir, nanti di depan lautnya akan kita belah menjadi 12. Tapi apakah bilang begitu Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa sendiri tidak tahu kalau lautannya akan terbelah menjadi 12 jalan. Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau apinya tidak akan membakar, tidak akan panas. Andai tahu, Nabi Ibrahim bisa sesumbar itu. Ora mempan. Baik. Kan tidak begitu. Nabi Ibrahim yang diucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak tahu dan tidak bisa dipelajari. Baik mukjizat maupun karomah itu kejadian luar biasa yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan. Jadi tidak bisa dipamerkan, tidak bisa untuk atraksi. Kalau bisa dipamerkan, bisa untuk atraksi, kemungkinan besar itu adalah ilmu sulap. Jadi itu ilmu sulap. Dalam ilmu sulap itu sebenarnya masih ilmu fisika, ilmu yang masih sifatnya bukan metafisik, masih bisa dipelajari. Yang tidak boleh itu adalah kalau bekerja sama dengan syaitan, dengan ritual-ritual untuk bisa mendapatkan kesaktian. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama juga menyebutkan, seperti Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika kita melihat ada orang yang mampu berjalan di atas air atau terbang di udara sedangkan dia menyelisih sunnah, maka ketahuilah bahwa keajaiban itu berasal dari setan. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mampu berjalan di atas air, terbang di udara, sedangkan amaliyahnya menyelisih sunnah, maka ketahuilah bahwa keajaiban itu berasal dari syaitan. Maka ada perbedaan antara wali Allah kemudian wali setan, itu beda, tidak sama. Sehingga ketika kita mendengar atau melihat ada orang yang sakti mondroguno, tapi ternyata jauh dari agama, jauh dari masjid, bahkan tidak kita ketahui sebagai seorang yang taat beribadah, sudah masyhur sebagai orang yang biasa meninggalkan sholat, maka jelas itu bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karomah para wali Allah itu disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban lain adalah bantuan dari syaitan, dan itu dilarang di dalam agama kita. Di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah menjelaskan kepada kita ketika manusia bekerja sama dengan bangsa jin. Fastam ta'amba du nabi ba'din fabalakna ajalana ladhi ajal talana. Ketika manusia dan jin saling memanfaatkan, saling bernikmat-nikmat, maka kelak di akhirat Allah berfirman, an-naru maswakum khalidina fiha. Api neraka menjadi tempat kalian kekal untuk selama-lamanya. Sehingga termasuk diancam kekal di dalam neraka karena bekerja sama dengan bangsa jin. Jadi kalau karomah para wali Allah disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan. Kemudian karomah tidak dapat dicegah atau dibatalkan oleh bacaan-bacaan tertentu. Tapi kalau kesaktian-kesaktian itu bisa dibatalkan oleh bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Contohnya ayat kursi, ayat-ayat rukyah. Tapi kalau karomah tidak bisa, tidak bisa dibatalkan dengan itu, tidak bisa dicegah. Tetapi kalau dengan bantuan syaitan itu bisa dicegah dengan rukyah. Dan karomah juga tidak dapat dipelajari dengan cara-cara tertentu. Misalnya ada buku yang menjelaskan mengenai ilmu apa? Penterawangan misalnya. Lalu dipelajari carane terawang. Maka itu bukan karomah. Karena dipelajari. Karena karomah itu tidak dipelajari. Ada orang yang menawarkan kesaktian biar nek ditembak ora popo. Sing penting meleset. Ya, nek kena. Ya. Ya jelas kalau kena sakit lah. Bisa berujung kematian. Itu normal. Maka kalau ada yang meminta kemudian untuk belajar ilmu kebal, tahan bacok dan seterusnya, itu bukan karomah. Karena karomah tidak dipelajari. Tidak ada namanya perguruan karomah, itu tidak ada. Apalagi istilahnya selain perguruan karomah. Tidak ada dunia apa? Pencarian karomah, tidak ada. Atau bisa kebal api misalnya, dibakar tidak mempan, itu juga tidak ada. Karena kekuatan yang dimiliki terkait dengan karomah itu muncul spontan, tiba-tiba. Jadi spontan, tiba-tiba. Khalifah Umar bin Khattab ketika mengatakan, ya syariah, wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung, itu tidak pernah merencanakan sebelumnya kalau nanti akan melihat pasukan. Demikian pula pasukan juga tidak pernah terpikirkan kalau akan mendengar suara komando dari Khalifah Umar. Nah, beda dengan zaman ini, dalam peperangan ada komandonya, ada alatnya, ada transmitternya, ada mikrofonnya, ada kameranya, ada drone-nya, disiapkan semua. Nah, target sudah terkunci, sudah tepat sasaran, tembak. Nah, ada perintahnya kan kalau sekarang. Itu teknologi, itu bisa dipelajari. Tapi kalau karomah, tidak bisa. Tapi meskipun teknologi perang itu bisa dipelajari, tidak semua negara boleh belajar tentang ilmu teknologi perang. Apalagi kalau sudah berbicara nuklir, itu hanya beberapa negara yang boleh. Tapi selain itu nanti akan menjadi musuh polisi dunia. Saya juga tidak tahu siapa yang ngasih gelar polisi dunia. Siapa yang ngasih gelar? Ya. Baik, kita lanjutkan. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan perbedaan antara sihir, mukjizat dan karomah adalah bahwa sihir terjadi dengan mantra-mantra dan ada proses tertentu untuk memunculkannya sehingga terwujudkan apa yang diinginkan oleh tukang sihir. Jadi untuk mendatangkan kesaktian atau kehebatan itu, kalau bukan karomah, dia ada teknik untuk memanggil. Misalnya ngejeluk lemah ping telu. Nah, jadi ada teknik untuk memanggil kesaktiannya itu, atau membaca mantra, atau punya gerakan tertentu. Baik, atau punya gerakan tertentu. Baik, kalau mantranya pakai ayat-ayat Al-Quran bagaimana? Ya banyak yang pakai ayat-ayat Al-Quran. Cuma masalahnya ayat Al-Qurannya tersebut kadang dibaca dibalik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, Thariqatut Tanqis. Jadi ada kulhu sungsang, yasin balik. Jadi bacanya tidak normal. Nah, ini termasuk bentuk penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Atau ditambahi, diselipkan asma, nama-nama yang lain. Misalnya untuk mendatangkan sesuatu. Karena barangnya hilang, biar barangnya kembali. Maka dibacakan ayat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran. Tapi setiap baca 100 kali atau berapa kali menyebut nama yang lain. Tarkobin Barhasin, Tarkobin Barhasin. Ada nama Tarkobin sama Barhasin. Nama siapa ini? Nah. Emang betul ada aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Tarkobin Barhasin tadi siapa itu? Nama malaikat juga bukan, gitu kan? Andaikan memanggil malaikat, berdoa kepada malaikat boleh tidak? Tidak boleh. Nah, malaikat pun tidak boleh. Apalagi ini sosok nama yang tidak dikenal. Diselipkan di situ ya Syattat, ya Yani. Jangan-jangan nama tetangga kita itu ya Yani. Entah apa lagi. Sol Asun Ikhrisa Jinrisa misalnya diselipkan di situ. Wah, kalau itu beda lagi. Tidak ada kaitannya dengan ini. Itu dengan tarekat kaitannya. Ya. Kalau yang ini tidak diselipkan itu. Tapi selipannya yang lain. Adapun karomah, kata Imam Ibnu Hajar, tidak memerlukan hal itu. Terjadi semata-mata karena taufik dari Allah di luar rencana orang yang mendapatkannya. Jadi terjadi di luar dari keinginan orang yang mendapatkannya. Bahkan dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan. Bahkan dia sendiri buntu, menemui jalan buntu. Tetapi kemudian mendapatkan solusi itu. Ya. Siapa sangka Imam Hasan Al-Basri sudah pasukan keluar masuk semuanya grup yang tidak lihat. Padahal Imam Hasan Al-Basri sendiri heran, ini orang keluar masuk nyari saya kok tidak ketemu. Nah, padahal ya jelas di situ beliau ada di situ. Baik. Dan karomah tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipindahkan atau diwariskan kepada yang lain. Tidak ada ceritanya karomah itu dipindahkan kepada yang lain. Jadi tidak bisa karomah dipindahkan kepada yang lain. Andai karomah bisa dipindahkan kepada yang lain, maka dunia saat ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena tongkatnya Nabi Musa diwariskan turun-temurun. Sehingga ketika menemui masalah, bisa diwariskan, bisa ditransfer. Apalagi bisa ditularkan. Kira-kira kalau itu bisa diwariskan, bisa ditularkan, mukjizat Nabi Musa tadi, kira-kira ada berapa orang sekarang yang punya kemampuan seperti itu? Mungkin ada sekolahnya nanti, sekolah mukjizat, sekolah karomah. Baik. Jadi karomah, kemudian juga mukjizat. Kalau mukjizat biasanya untuk para nabi, karomah biasanya untuk para wali-wali Allah atau orang-orang soleh. Itu tidak bisa ditransfer. tidak bisa dipindahkan atau diwariskan kepada yang lain. Andai bisa diwariskan, maka persoalan di mana Indonesia terkait banjir di Jakarta itu tidak usah susah-susah itu. Tinggal ngirim satu orang itu untuk belajar, atau untuk pinjem tongkatnya Nabi Musa, pukul banjir Jakarta, selesai. Tidak perlu bikin resapan air tanah, tidak perlu bikin benteng apa itu ya, benteng laut, tidak perlu. Apa? Ya, akan dibuatkan tanggul misalnya. Ya, baik. Kemudian lagi, Lumpur Lapindo. Wah, itu kalau memang bisa diwariskan, tidak usah susah-susah para ahli, pukul selesai. Apa mana Ustaz Muslim? Ya, tapi tidak bisa diwariskan. Seperti tadi Imam Hasan Al Basri, tidak ketemu dicari tentara. Wah, itu kalau bisa diwariskan, itu bisa untuk perang itu. Ora ketok gitu kan. Baik. Itu bisa nyusup ke kamp musuh, membunuh musuh gampang. Karena tidak kelihatan. Tapi tidak bisa. Jadi karomah itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa di transfer, tidak bisa dipindahkan, tidak bisa diwariskan. Monggo monggo. Baik, itu namanya ilmu tutur tinular. Baik, itu cerita ilmu tutur tinular. Tanpa video, tanpa bukti, tanpa saksi itu hoax. Baik, jadi tidak perlu percaya kalau apa namanya bisa terbelah menjadi tujuh. Ceramah di Jogja, kiai ceramah di Jogja, ceramah di Cirebon, ceramah di Surabaya, ceramah di Gresik. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Klaim sepihak. Di zaman ini, kalau memang itu betul, itu sangat mudah untuk membuktikan. Karena bisa live streaming. Kok live streamingnya ada 7 ya? Baik. Dan andai pun ada, itu rekayasa AI, itu bisa. Jadi orang yang berbeda tapi wajahnya dibuat sama. Itu teknologi IE sudah memungkinkan untuk itu. Baik. Dan karomah tidak bisa dipamerkan berulang-ulang. Jadi karomah tidak bisa dipamerkan berulang-ulang. Maka kalau dipamerkan berulang-ulang itu bukan karomah. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah yang masyhur di dalam Al-Qur'an itu adalah karomahnya Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu ketika dikejar-kejar mempertahankan akidahnya, maka istirahat di dalam gua, kemudian tertidur selama 309 tahun. Jadi yang namanya karomah itu tidak harus sakti, tidur itu bisa jadi karomah. Jadi di antara karomah itu tidur. Jadi karomahnya Ashabul Kahfi itu bukan kebal peluru, bukan tahan bacok, tapi apa karomahnya? Tidur. Berapa tidurnya? 309 tahun. Jadi kalau cuman tidur sehari semalam, dua hari dua malam itu belum seberapa. Karena ini di antara karomahnya Ashabul Kahfi itu sampai tidur 309 tahun. Allah selamatkan dari kedzaliman penguasa pada saat itu. Allah selamatkan. Dan ia sendiri tidak pernah merencanakan untuk tidur selama itu. Jadi tidak pernah merencanakan untuk tidur selama 309 tahun. Jadi tidak ada satupun dari mereka berencana kita ingin tidur 309 tahun di sini. Kalau ada manusia yang merencanakan tidur 309 tahun, kira-kira gimana? Ya tidur selamanya. Karena tidak makan, tidak minum. Tapi dengan kuasa Allah, meskipun tidak makan, tidak minum, itu tetap tubuhnya itu disebutkan itu datal yamin wa datal shimal. Jadi tetap ngelipat kanan, ngelipat kiri, supaya sirkulasi darahnya lancar dan tetap terkena sinar matahari. Maka kalau kita lihat di dalam apa ayat yang terkait dengan Ashabul Kahfi itu, matahari masih menyinari sehingga tubuhnya tetap sehat pula. Sehingga di situ Ashabul Kahfi tidur selama itu dan tidak menyadari. Baru menyadari ketika berbelanja ternyata koinnya sudah kadaluarsa. Ternyata sudah lama. Dan ketika menanyakan tentang raja yang dimaksud, wah itu sudah zaman dulu. Nah, jadi ketika bercerita bagaimana dengan raja ini, wah sudah tidak ada, sekarang sudah beda lagi. Jadi kalau ke pasar kok pasarnya sudah beda. Nah, ketemu orang-orang kok tidak dikenal. Ketika belanja kok uangnya tidak laku. Nah, karena sudah beda, ditanyakan tentang raja yang dimaksud, sudah pada tidak kenal. Nah, yaitu mukjizat. Maaf, karomah. Karomah Ashabul Kahfi. Ada karomah yang lain? Karomahnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Jadi Maryam itu selalu mendapatkan makanan, buah-buahan. Sehingga ketika orang masuk kepadanya selalu bertanya, makanan dari mana ini? Jawabannya dari Allah. Bagi sebagian orang mungkin dilihat ngoyoworo banget toh. Ditanya makanan dari mana malah dijawab dari Allah. Tapi memang benar-benar bahwa Maryam pada saat itu tidak mencari makanan, tidak beli, tapi memang ada di situ. Ya. Kira-kira kalau ada di antara teman kita dapat karomah begitu terus bilang dari Allah, udah percaya apa ora? Ngoyoworo gitu mesti kan. Nah. Baik. Ya itu memang betul terjadi. Kuasa Allah tidak pernah direncanakan. Baik. Bapak dan saudara, itu contoh dalam Al-Qur'an. Ada lagi yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Siapa yang ditidurkan 100 tahun? Uzair. Uzair itu ditidurkan selama 100 tahun. Sehingga ketika bersama dengan keledainya, bersama dengan makanannya, pada saat terbangun ditanya, kamu sudah tinggal di sini berapa lama? Sehari atau setengah hari? Padahal sudah 100 tahun. Tapi dia merasa seperti sehari atau setengah hari karena makanan yang dibawa masih segar. Oh, makanannya masih segar kok 100 tahun. Nah, jadi kuasa Allah makanannya tetap masih segar, tidak basi, tidak busuk. Kira-kira kalau kita punya makanan 100 tahun gimana? Udah habis. Tapi karomah. Enggak basi, enggak busuk makanannya. Udah 100 tahun. Tapi keledainya sudah jadi tulang belulang. Lihatlah keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Tapi buah-buahnya masih segar. Maka ditunjukkan kepadanya bagaimana keledai itu yang sudah jadi tulang belulang hidup kembali dan dagingnya membungkus kembali, kulit-kulitnya, matanya, semuanya bisa hidup. Lalu kemudian pulang ke kampung halamannya, ternyata orang-orang sudah pada tua. Bahkan yang mengenalinya tidak banyak. Begitu orang mengenali dia, oh ini dulu Uzair, waktu itu kami masih kecil, dia sudah dewasa. Kok sekarang kita sudah tua, dia masih muda. Nah, maka orang-orang mengatakan, oh kalau begitu dia anak Allah. Nah, maka orang-orang malah berkata Uzairun ibnullah. Kalau begitu Uzair anak Allah. Jadi ngelihat karomah malah dikira anak Allah. Jadi menjadi penyimpangan akidah. Baik. Intinya di sini bahwa wali Allah itu ada tandanya tersendiri dan karomah itu memang ada. Dan wali Allah itu tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut, tidak sedih, beriman dan bertakwa. Kemudian untuk karomah tadi sudah kita sampaikan, tidak bisa dipelajari, spontanitas, tiba-tiba, tidak bisa ditransfer, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa direncanakan. Maka kalau ada yang merencanakan sakti, ada yang memamerkan kesaktian, sudah pasti itu bukan karomah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak salah, mohon maaf. Tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Teman-teman, di antara sifat Yahudi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, mereka saling membenci satu sama lain, bermusuhan, dan suka menyulut api peperangan. Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kami campakkan di antara mereka permusuhan dan saling kebencian. Ya, karena dosa-dosa mereka. Mereka berseteru antar mereka. Dan ini sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sampai hari kiamat kelak. Kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Setiap kali mereka menyulut api peperangan dan terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala memadamkannya. Dan mereka, ciri khas mereka juga disebutkan oleh Al-Qur'an, wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Dan benarlah apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an ini kita lihat nyata pada hari ini terkait tingkah pola negara Zionis Yahudi yang membuat kerusakan dan kekacauan terutama di dunia Islam kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kezaliman orang-orang yang zalim. Saat mereka telah berada di puncak kezalimannya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Salah satu bentuk hukuman Allah, salah satunya adalah Allah jadikan pertikaian di antara mereka. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka Yahudi itu bersatu? Tidak. Mereka berpecah belah. Hati mereka tercerai-berai. Sifat buruk Yahudi ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an bukan tanpa tujuan. Yang pertama agar kita mawas diri dari sifat-sifat seperti itu. Jangan sampai kita mengadopsi sifat seperti mereka. Berpecah belah, tercerai-berai, tidak bersatu di atas al-haq. Semoga Allah memberikan taufik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, terutama ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas topik dengan judul Di Rumahmu Ada Surga. Yang saya pahami dari judul ini yaitu bahwasanya kita ingin rumah kita merupakan sumber kebahagiaan, sumber ketenangan dan juga sumber meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kita ingin rumah kita rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman. Oleh karenanya, doa yang pertama kali di berikan kepada orang yang menikah adalah keberkahan. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW kalau menghadiri walimah pernikahan, maka Nabi mendoakan dua mempelai pengantin dengan berkata, Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Yaitu semoga engkau Allah memberkahi engkau, wa baraka alaik, yaitu semoga Allah memberkahi keturunanmu, sebagaimana tafsir sebagian ulama'. Semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi keturunanmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan-kebaikan. Isyarat bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga harus ada kerjasama antara suami istri dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Kita dengar sebagian orang mengeluh ketika hilang keberkahan dari dirinya. Seperti dia mengatakan misalnya terkait dengan hasil kerjanya, udah kerja uang banyak tapi entah uang hilang kemana. Betapa sering kita mendengar orang mengucapkan demikian, artinya uangnya tidak berkah, entah kemana uangnya lari, tidak dia sadari. Demikian juga sebagian mengeluhkan tentang anak-anaknya, dia bilang anak-anak enggak ada faedahnya, anak-anak banyak hanya bikin masalah, ribut sana ribut sini, sehingga keberkahan Allah cabut dari anak-anaknya. Terkadang sebagian orang kehilangan berkah dari istrinya. Istri hanya bikin masalah, hanya bikin pening kepala, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlindung dari istri yang menjadikan suami cepat tua. Kenapa? Karena terlalu banyak bikin problem istri yang tidak berkah. Sebagian istri mengeluhkan tentang suaminya yang seakan-akan suaminya hanyalah pembawa kesengsaraan dalam kehidupannya. Dia berangan-angan seandainya dia tidak menikah. Ini kondisi sebagian masyarakat. Terkadang mereka dalam kondisi kaya raya, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan hilang dari rumah mereka, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka inilah orang-orang yang terkenal. Terkenal, semua orang memuja dan memuji mereka, namun ternyata mereka sendiri dalam kesengsaraan. Terkadang mereka kalau keluar tampil di hadapan publik harus main drama, seakan-akan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata mereka dalam kesengsaraan yang tidak terputus-putus. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita berusaha menjadikan rumah kita sebagai ladang pahala, ladang kebahagiaan, tempat kebahagiaan dan tempat untuk meraih surga setinggi-tingginya. Itu bagaimana kita pikirkan agar rumah kita menjadi rumah yang berkah. Jadi rumah yang berkah. Sehingga suami kita berkah, istri kita berkah, anak-anak kita berkah, kegiatan di rumah berkah. Dan itu akan mendatangkan kita, kita akan memasuki surga di dunia sebelum surga di akhirat. Di lain sisi, kita dapati teman-teman, kawan-kawan, yang selalu ingin pulang ke rumah, rindu untuk pulang ke rumah. Kalau di luar ingin pulang ke rumah. Kenapa? Dia merasa tenteram di rumahnya. Dia ingin cepat-cepat pulang. Kalau dia main taruhlah touring sama teman-temannya, dia ingin cepat pulang. Kenapa? Dia merasa tenteram, merasa bahagia, dia merasa rumahnya adalah ladang pahalanya. Ya. Maka dia merasakan keberkahan dalam rumahnya. Kalau dia pergi di luar, dia ingin ketemu anak-anaknya, dia rindu ketemu anak-anaknya. Karena dia merasakan bakti dari anak-anaknya, dia merasakan hasil didiknya Allah beri berkahi. Ini orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Karenanya kita semua, terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama berjuang untuk menjadikan rumah kita sebagai rumah yang penuh dengan keberkahan, sehingga serasa seakan-akan ada surga di rumah kita, rumah yang dirindukan, rumah yang kita ingin menetap di rumah, tidaklah keluar kecuali karena ada keperluan, ada kebutuhan. Kalau selesai segera balik ke rumah. Itulah rumah, rumahmu, surgamu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan rumah bagi kita sebagai tempat tinggal. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal bagi kalian. Allah sebutkan sebagai sakan, sebagai tempat tinggal. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, yang surat An-Nahl itu sendiri disebut sebagai surat An-Ni'am, di mana Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya adalah nikmat punya rumah. Kita tahu bagaimana orang tidak punya rumah, tentu tidak nyaman. Kontrak dari satu kontrak ke kontrak yang lainnya. Ya. Kemudian berpindah rumah, pindah lagi perabotan. Ya. Atau numpang di rumah orang lain. Ya. Saya pernah merasakan itu, numpang di rumah teman, numpang di rumah teman. Tidak nyaman, tidak bebas. Bahkan numpang di rumah mertua pun tidak bebas. Ya. Ya. Ketika kita memiliki rumah sendiri, ya taruhlah meskipun rumah kontrakan, tapi kita tinggal sendiri di rumah tersebut. Maka ini suatu nikmat yang luar biasa, apalagi rumah tersebut rumah milik pribadi. Maka ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Masih banyak orang belum punya rumah pribadi. Masih banyak orang kontrak, masih banyak orang numpang, masih banyak orang yang tidak punya tempat untuk ditumpangi. Karenanya nikmat ini kita syukuri. Agar nikmat itu, nikmat rumah ini benar-benar bisa menjadikan sarana untuk kita bahagia. Dan Rasulullah SAW telah sebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah rumah yang nyaman. Dalam hadis kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang merupakan sebab kebahagiaan, kata Rasulullah SAW, baitun wasi', rumah yang luas. Kemudian markabun hani, kendaraan yang mudah untuk ditunggangi. Kemudian jarun saleh, tetangga yang baik. Kemudian zaujatun salihah, istri yang salihah. Di antara sebab kebahagiaan yang Nabi sebutkan adalah rumah yang luas, yaitu rumah yang lapang, yang nyaman untuk ditinggal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang rumah yang bahagia atau rumah yang merupakan surga, rumah apakah yang dimaksud yang merupakan surga bagi kita? Para ulama menyebutkan di antara yang pertama adalah rumah yang mewujudkan tujuan pernikahan.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana menyikapi saudara atau orang dekat yang tidak mau diajak kebaikan walau sudah dipaksa? Ya. Ada satu hal yang perlu diingatkan, bahwa memaksa itu adalah satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Kecuali bila kita itu sebagai orang tua. Itu pertama. Kemudian kedua, dan pemaksaan itu dilakukan ketika masih kecil. Nabi SAW, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, pukul. tapi tentu secara logika. Kalau anak sudah diajak sholat, diajari sholat sejak dini, maka umur 10 tahun tidak perlu dipukul. Anak yang perlu dipukul umur 10 tahun itu adalah anak yang tidak dibiasakan sholat sejak dini. Berarti yang harus dipukul pertama kali siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya membiarkan anaknya mendengarkan nyanyian, membiarkan anaknya main bola, melatih anaknya untuk bersepeda, tapi tidak melatih anaknya untuk mendirikan sholat. Maka yang pertama dipukul orang tuanya. Sampai 10 tahun anaknya belum ngerti sholat. Yang kedua, memaksa itu bukan bagian, bukan cara dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Dakwah itu dengan cara hikmah, dengan cara memberikan peringatan, mau'izah yang hasan, yang baik. Yang ketiga, dakwah itu dengan keteladanan. Sudahkah orang tua sholat? Sudahkah orang tua mengajak anak untuk sholat ke masjid? Sudahkah orang tua mengajari anak untuk sholat? Kemudian keempat, sudahkah orang tua menyampaikan ajakan itu dengan cara-cara yang baik? Anak kita itu bukan listrik. Saudara kita juga bukan listrik yang kalau dipencet saklarnya langsung nyala. Mereka manusia, punya syahwat, punya pikiran. Mereka juga manusia, digoda oleh setan. Rasulullah berpesan, "La takun aunan lisyaitani ala akhikal muslim." Jangan engkau menjadi partnernya setan untuk menyesatkan saudaramu. Betapa banyak orang yang menjadi partnernya setan. Ketika dia mendakwai, ketika dia menjalankan syariat dengan cara-cara yang salah, sehingga menjadikan orang bukan simpatik, justru malah benci dengan syariat. Orang ngajak dakwah, mengajak saudaranya, mengajak istrinya untuk qiyamul lail, tapi tidak pernah menafkahi, ngomong doang. Istrinya suruh kerja di pasar, suaminya kerjanya nongkrong, ngopi di depan rumah. Maka istri tidak mau sholat, wajar. Karena orang suaminya tidak memberikan keteladanan yang baik. Ini akan menjadikan dia dengan mudah dijerat oleh setan, dibisiki hal-hal yang negatif. Kadang sebagian orang perilakunya tidak santun, kasar, kaku, menjadikan orang, "Nak, kalau kamu nanti gede jangan tiru orang itu." Belajar agama bukan semakin santun, bukan semakin dermawan, bukan semakin jujur, tapi justru semakin pengkhianat. Bayar utang ke sana kemarin tidak bayar. Dulu sebelum ngaji dia tidak pernah utang. Suka nyantuni, setelah ngaji jadi malas. Mereka orang yang seperti ini adalah aunan li syaitan ala akhihil muslim. Nabi pernah menegur sahabat Mu'adz ketika sholatnya kepanjangan. Beliau mengatakan, "Afattahanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadikan orang tidak simpati dengan Islam. Kenapa? Karena sikapmu. Idza shallaita binnas, kalau engkau memimpin sholat masyarakat, maka fal tu khafif, hendaknya engkau ringankan sholatmu." Dalam riwayat lain, bacalah surat Sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuha dan ayat surat-surat yang serupa. "Fa inna fihim fa inna khalfaka dha'if wal marid wa dhal haja," karena di belakangmu itu ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang buru-buru, ada orang yang lemah, memang fisiknya lemah, dia ada anak kecil, ada orang yang enggak sepuh. Kalau sholatnya lama dia tidak akan kuat berdiri. Kearifan dalam menjalankan syariat ini harus ada. Kalau kita memerintahkan saudara kita, kamu sudah gede, tidak pakai jilbab, tidak punya malu kamu. Bagaimana dakwah semacam ini? Keterlaluan memalukan keluarga. Bukannya diajari adikku, abang, kakak, sayang sama kamu. Ingin kamu ini selamat dunia dan akhirat. Pakai jilbab, tutupi aurat, ajak komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, sudahkah nama dia antum sebut di sepertiga akhir malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah nama dia antum sebut di hadapan Allah ketika antum sujud? Ya Allah, bukakan pintu hidayah dia. Sudahkah antum meneteskan air mata ketika menyebut namanya di hadapan Allah? Ya Allah, berikanlah saudaraku ini hidayah. Karena hati saudaramu itu bukan Anda yang punya, bukan Anda yang menggenggam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau suka, tetapi Allah kuasa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu taala alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah faedah yang sangat berharga yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa ada 3 akar kesalahan. Usulul khataya kulluha 3. Kata beliau, semua bentuk kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia berakar pada 3 perkara. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah al-kibru, wa huwa alladhi asara iblisa ila ma asara. Kata beliau, yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itulah yang menjadikan iblis sebagaimana yang kita kenal hari ini, sebagai salah satu makhluk bahkan yang paling terkutuk yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penghuni neraka jahannam. Sehingga siapa yang berlaku sombong, maka dia sejatinya telah menurunkan salah satu sifat dan karakter iblis laknatullahi alaih. Kemudian yang kedua, kata Imam Nuqayyim rahimahullahu ta'ala, akar kesalahan, akar keburukan yang kedua adalah al-hirs, yaitu sifat tamak dan rakus. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surganya. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam AS, beliau diuji dengan satu ujian ketika berada di dalam surga, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla melarang beliau dari memakan satu buah dari sebuah pohon yang Allah melarangnya Nabi, yang Allah melarang Nabi Adam AS untuk memakannya. Namun kemudian Nabi Adam dengan sifat hirsnya, dengan sifat tamaknya, kemudian melanggar larangan tersebut. Yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah al-hasad. وَهُوَ الَّذِي جَرَّأَ أَحَدَ مْنَيْ أَدَمَ عَلَىٰ أَخِيهِ. Penyakit hasad, dengki, tidak senang akan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya dan menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan saudaranya mendapatkan keburukan, itulah hasad. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa salah seorang di antara 2 anaknya Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil, berlaku zalim, berlaku melampaui batas, membunuh saudaranya Habil. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Faman wuqiya syarru hadhihi tsalasah faqad wuqiya syarr." Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 keburukan ini, dari 3 akar kesalahan dan perbuatan dosa ini, maka sungguh dia telah dilindungi, telah dijaga dari segala macam bentuk keburukan. Fal kufru minal kibr. Karena kekufuran, kekafiran itu sebabnya adalah kesombongan. Sebagaimana iblis berlaku sombong kemudian dia menjadi kufur, begitu juga Fir'aun menjadi kufur, menjadi kafir karena dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seseorang memiliki kesombongan, maka itu akan menjadi salah satu wasilah yang mengantarkan dia kepada kekafiran. Kemudian yang kedua, wal ma'asi, perbuatan maksiat, baik kecil ataupun besar. Salah satu sebabnya, akarnya adalah al-hirs, itu penyakit tamak, rakus. Banyak orang kemudian jatuh pada perbuatan dosa adalah karena sebab dia tamak terhadap dunia ini, tamak terhadap harta-harta benda yang nilainya tidaklah sempurna, yang bahkan bernilai fana dan akan berakhir dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala, yaitu al-hasad. Penyakit al-hasad apabila dimiliki oleh seorang, maka dia akan melahirkan satu perbuatan al-baghyu wa dhulmu, yaitu sifat berlaku aniaya dan zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga tiga akar keburukan ini jauh dari kehidupan kita, karena dengannya apabila kita bisa menjauhinya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Tetapi manakala kita memiliki ketiga darinya, yaitu kesombongan, ketamakan, dan juga kedengkian kepada sesama saudara kita, maka kita telah terjerumus ke dalam satu keburukan yang tidak hanya di dunia, tapi juga akan menimpa kita di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kita taufik dan hidayahnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat.
1: Disebutkan ada 10 adab mengunjungi orang yang sakit. Sebagian adab ini sebenarnya etika, bukan hanya orang sakit. Kita berkunjung ke rumahnya orang juga seperti itu. Yang pertama, ketika meminta izin untuk masuk, tidak di depan pintu. Ini adab. Ketika antum izin, jangan di depan pintu. Kadangkala rumahnya orang itu kalau dibuka, antum bisa melihat langsung plong masuk ke dalam. Mungkin di situ ada pemandangan yang seharusnya tidak dilihat. Maka berhenti di samping pintu. Kemudian kalau izin juga berkaitan dengan ini, jangan ngetuk jendela terus ngucunguan. Antum tahu ngucunguan? Jendelanya diketuk, mana ada orangnya, benda, subhanallah. Haram alaih. Innama ju'ilal isti'idhan min ajlil basar. Izin itu dibikin karena masalah pandangan. Kadang-kala orang gak pakai kerudung atau apa dalam rumahnya. Maka jangan ngelihat ke kaca. Di Indonesia, Masya Allah, ngelihat rumah di Indonesia memang kanan-kiri pintu adalah kaca. Tapi di Arab, kebanyakan rumah itu enggak ada jendelanya, kanan kiri pintu. Yang ada hanya pintu, kemudian ada kekernya. Antum tahu? Ada kekernya. Dan subhanallah, di sebagian tempat kalau mau izin, ya kemarin waktu anda di Jepang itu, orang kalau mau minta izin, di pintu gerbangnya itu sudah ada kamera ternyata. Jadi orang pegang bel, kemudian dia wajahnya dihadapkan ke kamera supaya orang tahu hada ana hada. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang adabnya seperti itu. Jangan sampai kita itu melihat ke dalam rumah kecuali sudah diizinkan fadl masuk. Di fadl masuk baru antum masuk. Yang kedua, hendaklah mengetuk pintu dengan lembut. Dan ingat, mengetuk pintu izin berapa kali? 3 kali. Kadangkala orang ngetuk pintu pakai batu. Ustaz, memang pintunya dari besi, Ustaz. Anak kalau pakai tangan sakit tangannya. Ya sudah, berbeda kadang-kadang memang harus pakai batu tapi tetap pelan-pelan. Kalau bel, belnya pun jangan tahu-tahu langsung tak. Jangan dirif, apalagi ini orang sakit. Itu bisa jadi mati gara-gara bel yang itu pencet sama dia. Baik, yang ketiga, ketika ditanya jangan ngomong ana. Ditanya siapa? Saya. Wallahi, siapa saya ini? Semua bilang saya. Nabi enggak suka. Ketika ada orang izin lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Man?" Dia mengatakan ana. Nabi, "Ana, ana," kata Nabi. Siapa ana itu? Sebutkan nama. Kalau engkau dikenal dengan kunyah, sebutkan kunyahnya. Tapi kalau tuh orang enggak kenal sama kunyah antum, umpamanya dia tahu namanya antum, umpamanya namanya Selamat. Pakai kunyah Abu Salama. Ditanya, "Man, Abu Salama?" "Wah, Abu Salama siapa ini?" kata dia. "Man, Abu Salama, lu enggak kenal. Sebutkan yang dikenal. Selamat." "Oh, Selamat." Ya Allah, masuk. Ya Nuh Abu Salama gitu kadang-kadang kan. Pokoknya dengan nama yang dikenal. Kemudian yang keempat, jangan hadir di waktu yang memang tidak seharusnya hadir. Waktu dia lagi makan, waktu dia lagi minum, umpamanya. Karena akan terganggu dia. Sehingga kalau antum lihat orang sakit lagi makan, lagi menikmatin sesuatu, antum tunggu di luar. Yang sakit anu lagi makan. "Oh ya bismillah, ana temenin." Antum mau temenin makan. Ini orang sakit, bukan makan malam ini. Tapi antum tunggu selesai makan, antum masuk. Yang kelima, di sini disebutkan jangan terlalu lama duduk di sana kecuali atas permintaan yang sakit. Mama dia mengatakan, "Afwan, ana minta antum temenin ana ya. Soalnya keluarga ana pada pulang semua. Mungkin antum tidur sini lah." Nah, ketika itu antum tidur sini. Tapi kalau dia sudah kelihatan, "Jam berapa ini ya? sudah ngomong jam berapa? Antum jangan ngomong, oh baru jam 7 lah, 10 menit. Antum mengatakan, oh iya jam 7, 20 menit, iya udah malam ya nak, mohon pamit ya. Itu orang kadang-kadang tanya jamaah, al-labib yakfihil isyara. Labib itu yafham bil isyara. Tapi ada orang-orang yang subhanallah, Nabi SAW pernah nyuruh sahabatnya untuk keluar. Ketika mereka sempat ribut, Nabi mengatakan, "Qumu anni." Pergi-pergi semuanya. Ketika sempat ada ribut, ketika Nabi SAW sakit. Maka jangan lama-lama. Yang keenam, ayyaghuddal basar, dikatakan tundukkan pandangan. Jangan sakit malah diliatin rumahnya, masyaallah. Antum beli di mana motor itu? Matanya jangan kemana-mana sama. Dan kita pun kalau berkunjung ke rumahnya orang, enggak perlu mata kita kemana-mana. Kecuali izin, afan ana mau lihat lemari antum bagus banget ini. Antum izin dulu. Karena antum izin, dikasih izin untuk duduk. Fadl duduk, bukan untuk kemana-mana di rumahnya, tundukkan pandangan antum. Kemudian yang ketujuh, jangan banyak tanya. Kecuali dia memang sedang senang ditanya. Ada orang yang sakit, kalau ditanya, dia kemudian apa? Cerita ya, macam-macam. Ya antum tanya dia. Tapi jangan sampai membuat dia sakit. Ana pernah ngunjungin orang sakit, ngobrol sama yang ngunjungin. Tahu-tahu susternya datang, "Mas, iki wong loro, Mas," kata dia. "Ini orang sakit, jangan lama-lama, jangan banyak tanya, suruh istirahat dia." Karena memang yang sakit enggak boleh banyak keluar energi. Jawab pertanyaan itu jemaah, keluar energi. Maka kadangkala jangan. Antum sudah tahu kata suster harus banyak istirahat, jangan banyak tanya. Di sini yang harus antum lakukan adalah yang ke-8, tampakkan antum kesian dengan dia. Bukan malah ngece. Mengatakan, "Ya Allah, anak kira antum enggak bisa sakit antum." Tapi ya Allah, mudah-mudahan ya Allah semua orang sakit, subhanallah ya. Mudah-mudahan antum cepat sembuh ya. Ketika antum pegang dia, yang ke-9, doakan dia. Doakan. Kalau perutnya yang sakit, antum pegang perutnya. Antum bacain Al-Fatihah. Atau antum baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Antum baca itu 7 kali umpamanya. Antum bacain sehingga dia suka. Kadang-kadang dia berharap didoakan memang. Bukan cuma antum datang ngobrol. Dan di antara yang harus kita ucapkan buat yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Lihat ucapan la ba's, enggak apa-apa insyaallah. Tahur. Ini penyakit insyaallah jadi penghapus loh. Asal engkau menerima, tidak mengucapkan, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung bentuk ketidakridhaan dengan takdir Allah jalla jalaluh. Dan yang terakhir, berikan optimis atau bangkitkan optimisme di dirinya. Bahwasanya enggak, insyaallah enggak ada masalah, fulan sakit subhanallah. Ceritakan, fulan sakit lebih parah dari antum. Sembuh. Fulan sakit, alhamdulillah. Jangan dikata, wallahi fulan sakit kayak antum 2 hari mati. Antum kalau ngomong gitu, dia siap-siap mati jemaah. Dan jangan. Maka berikan angan-angan kepada dia. Ya, bahwasanya insyaallah kau akan sembuh. Jangan takut ya. Jangan berharap mati. Banyak baca doa. Moga Allah SWT menyembuhkan. Hadallahu a'lam bissawab.
0: Tanya jawab.
2: Tapi berikutnya Ustaz, bagaimana sikap kita ketika proses ta'aruf sudah berjalan, sudah saling cocok, tapi qadarullah orang tua tidak setuju? Syukran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, proses menikah ini menggabungkan antara keinginan si anak dan keinginan orang tua. Adapun untuk calon laki-laki, calon mempelai laki-laki, maka seorang laki-laki secara mandiri boleh menikah. Seandainya pun tanpa wali, seorang laki-laki bisa menikah karena tidak ada syarat wali untuk laki-laki. Termasuk dari akhlak dan adab, tentu tetap berbuat baik pada orang tua, tetap menyampaikan pada orang tua, mungkin minta pendapat orang tua walaupun laki-laki. Walaupun secara hukum tidak wajib ya demikian. Adapun wanita jelas, wanita ada syarat dari wali, di mana pernikahan tidak sah kecuali ada wali. Sehingga ketika terjadi pernikahan, maka ini menggabungkan dua keinginan. Keinginan si putri tersebut, si calon mempelai wanita tersebut, dan keinginan walinya, keinginan ayahnya. Kalau dua-duanya sama-sama cocok, sama-sama menerima, disitulah terjadi akad nikah, terjadi pernikahan. Si anak perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah, demikian juga orang tua juga ditunggu izinnya untuk bisa menikahkan, untuk bisa ridho dengan pernikahannya. Ya, demikian secara hukum fikihnya. Oleh karenanya kalau dari sisi ikhwan dan akhwat sudah cocok, ya, sudah sama-sama ingin masuk dalam pernikahan, tetapi ternyata orang tua belum setuju, maka bersabar untuk bisa menyampaikan kepada orang tua, mengambil hati orang tua, sampaikan dengan cara yang baik, ya. Dan banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati orang tua dibuka sehingga bisa menerima. Seandainya sudah berusaha ternyata orang tua tetap tidak menerima, maka ambil jalan yang berikutnya, mungkin bukan dengan ikhwan tersebut, ya. Coba terus berusaha, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang benar-benar memberikan manfaat dan kebaikan kepada Anda di dunia dan di akhirat. Satu catatan, terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap cocok, belum tentu itu baik buat kita, dan Allah yang Maha tahu. Oleh karenanya disyariatkan untuk salat istikharah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tiga keutamaan mendamaikan orang yang berselisih. Pertama, mendamaikan orang yang berselisih dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Kedua, mendamaikan orang yang berselisih merupakan amalan yang lebih utama daripada salat, puasa, dan sedekah yang sifatnya sunnah. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah?" Qalu bala. Qala islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain al-haliqah. Maukah ku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal dibandingkan dengan derajat puasa, salat, dan sedekah yang sifatnya sunnah? Para sahabat menjawab, tentu saja. Rasulullah SAW berkata, mendamaikan antara dua pihak yang berseteru dan rusaknya hubungan antara keduanya adalah perusak agama. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, mendamaikan orang yang berselisih merupakan perintah Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Demikianlah tiga keutamaan mendamaikan orang yang berselisih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Under.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahyi ila yaumiddin wa ba'da. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah azza wajal, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam daurah ini. Kita akan membahas masalah walimah dan malam pertama, atau kita balik malam pertama dan walimah, karena umumnya Rasulullah SAW walimahnya setelah menikah. Maka kita mulai dengan malam pertama. Dan teman-teman yang masih muda yang belum menikah, ya didengarkan saja sebagai ilmu, jadi apa, bekal. Baik, kita mulai dengan malam pertama. Ikhwan yang dirahmati dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas malam pertama, dalam benak orang malam pertama itu singkat saja sebenarnya. Pengantin baru laki dan perempuan masuk kamar, tidur bareng, selesai. Singkat. Namun agama kita, sebagaimana agama kita yang memiliki karakter dan keistimewaan bahwa ia adalah agama yang sempurna, maka masalah ini pun telah diatur dan diberikan arah-arahannya sehingga ia akan memiliki makna yang lebih dari sekedar tidur. Nah, itulah ia kenapa kita mesti membahas masalah ini. Para ulama memiliki banyak pembahasan masalah ini. Dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan khusus masalah al-ishrah, hubungan suami istri. Bahkan dibuat kitab tersendiri yang berbicara masalah ini. Di antaranya apa yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dengan judul kitab beliau Adabu Az-Zifab, tentang adab-adab pernikahan atau malam pertama. Dan hal-hal ini kebanyakan saya ambil dari kitab beliau, dari kitab Adabu Az-Zifab. Taib ikhwas dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah orang akad, seorang laki-laki akad nikah, maka artinya kini hubungannya dengan istrinya menjadi hubungan yang halal. Hubungannya menjadi hubungan yang halal. Maka tentunya ini akan marah kepada bagaimana mereka berdua di dalam kamar mereka. Lebih kepada apa yang terjadi di kamar ini. Itu yang akan menjadi titik pembahasan atau fokus pembahasan kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, perlu untuk kita tempuh dan lakukan, dan juga ilmui sebelumnya. Yang pertama, sangat-sangat dianjurkan bagi seorang laki-laki yang baru menikah dengan istrinya yang juga baru menjadi istrinya, agar laki-laki ini memiliki sikap romantis, sikap lembut. Karena hal yang demikian sangatlah memiliki kesan yang besar terhadap sang istri. Tentunya juga sang istri demikian, karena ini adalah malam pertama, pertemuan perdana yang akan memberikan gambaran tentang hari-hari berikutnya. Kan biasanya pertama itu selalu memiliki kesan yang berbeda. Kalau Anda bertemu dengan orang pertama kali sudah nyakitin, ya sudah, Anda gak punya mood untuk bertemu lagi. Kalau sudah ngobrol pertamanya sudah gak enak, inginnya tidak ngobrol lagi. Nah, demikian pula dengan pernikahan ini. Di saat pertama Anda berada di kamar itu, maka jangan lupa di situ Anda, wahai para suami atau calon-calon suami, dituntut untuk menjadi laki-laki yang romantis. Bagaimana caranya? Anda bisa berkreasi. Mungkin dengan cara menawarkan minum kepada istri, menawarkan buah kepadanya, nanya-nanya kondisinya. Jangan pasif, jangan beku kondisi dalam kamar itu, diam-diaman saling belakangin, tiba-tiba keluar, tiba-tiba masuk WC, hilang.

Baiklah Rasulullah SAW, maka Aisyah pun menerima minuman tersebut. Dari hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW begitu menjaga pertemuan perdana beliau dengan istri beliau, dimulai dan dimukaddimahkan dengan sikap yang romantis. Nanti silahkan antum bisa berkarya di situ. Apa yang antum ingin tawarkan? Bisa juga antum tawarkan ATM, kan bisa juga. Nih ATM buat kamu. Bisa kan? Ya, kalau antum kaya atau kartu kredit buat kamu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi anda wahai calon suami, calon pengantin baru yang laki atau perempuan, ketika anda berada di dalam kamar, langkah berikutnya adalah wad'ul yadi ala ra'si zawjah wa du'a laha. Hendaklah anda meletakkan tangan anda wahai para suami di ubun-ubun sang istri. Mana maksudnya ubun-ubun? Ya, ini bagian depan kepalanya, tempat tumbuhnya rambut bagian depan. Pegang, letakkan di situ. Ya, jangan di jamba. Pegang aja, letakkan. Ya, sang istri harus tahu ini. Oh, ini suami saya sedang mengamalkan sunnah. Ya, jangan dia kaget. Loh, kok kepala saya dipegang? Ini mau kelahi kayaknya, mau ribut ya? Enggak. Ini adalah sunnah meletakkan tangan sambil berdoa. Ya, sambil berdoa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan," apabila di antara kalian ada yang menikah dengan seorang wanita, "wal yusammillah azza wa jalla wal yad'u bil barakah," maka hendaklah ia menyebut nama Allah dan meminta barakah serta berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Nah, ini doanya. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya, nanti antum cari di internet ini. Doa malam pertama. Yang artinya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini, kebaikan istriku, istri baruku, dan kebaikan-kebaikan yang engkau jadikan padanya dari sikap, dari sifat, dari perilaku. Wa'udzu bika min syarriha, dan aku juga berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini atau istriku ini, dan keburukan yang ada padanya. Keburukan dari perempuan ini atau keburukan yang melekat pada wanita ini. Jadi kita minta kebaikannya dan kita berlindung dari keburukannya. Ini doa yang diucapkan sambil memegang kening istrinya atau ubun-ubun istrinya. Baik. Dan cara ini pula dianjurkan dilakukan kepada hewan yang kita beli. Bila kita membeli hewan, maka misalnya sapi atau apa, kita pegang kepalanya dan kita berdoa, kita minta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Tadi itu yang kedua, yaitu meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri dan berdoa dengan doa tadi, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yang ketiga adalah salatuz zaujaini ma'an, melakukan salat dua rakaat bareng-bareng suami dan istri. Ini adalah sunnah. Sunnah melakukan salat. Apakah ini salat sunnah malam pertama ataukah salat sunnah mutlak? Bebas. Ya. Ini lebih kepada salat sunnah secara mutlak, kita dianjurkan salat. Jadi ajak istri kita buat salat. Ayo salat di belakangku, Dek. Nah, faedahnya banyak. Di antaranya adalah kita tahu wanita ini mau diajak sholat. Karena ada wanita yang merasa cuek dan angkuh diajak ibadah itu. Oh, memang saya harus melapor kalau ibadah, katanya. Seperti itu. Ada sikap-sikap seperti itu. Maka kita lihat,
Ya, bisa kita nilai.

0: oh anak ini nurut, alhamdulillah dapat istri yang nurut. Dan juga diantara faedahnya adalah kita tahu sang istri ini lagi suci ataukah tidak. Ya kan? Mungkin malu nanya malam pertama, dek kamu suci gak? Kan masih malu ceritanya. Maka ajak sholat. Nah, nanti dengan sendirinya wanita itu mengatakan, oh saya tidak sholat. Nah, tahu hari ini. Jadi tidak gerasa gerusuk nanti. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum melakukan hubungan. Ini beda dengan doa tadi. Doa sebelum melakukan hubungan yaitu bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa-apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Maksudnya di situ adalah keturunan. Rasul bersabda, "Fa in qadallahu bainahuma waladan lam yadurruhu syaitanu abada." Bila seandainya Allah takdirkan baginya anak dari hubungannya malam itu, maka anaknya tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Ini doanya sebelum berhubungan, wahai para ikhwah sekalian. Lagi sekali ini beda dengan doa yang tadi. Kalau yang pertama tadi, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabataha alaya, ini doa malam pertama. Diucapkannya di malam pertama. Maka hati-hati antum, kalau istri antum jeli, antum akan ditanya, "Mas, berapa kali ngucapin doa ini?" Ada maksudnya itu? Apa maksudnya? Ini udah nikah lain ini atau enggak gitu. Kalau dibilang oh sering, oh berarti sering nikah. Nah, gitu. Nah, ibu-ibu, nah, ini hati-hati. Karena ini doa, ini doa malam pertama. Beda halnya kalau doa sebelum berhubungan. Kalau itu dipakai oleh setiap orang yang melakukan hubungan dengan istrinya. Allahumma jannib bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini ada doa, dua doa. Ada doa malam pertama yang tadi yang yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha, dan malam kedua, doa yang kedua adalah doa setiap akan melakukan hubungan suami istri.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 136 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang sifat kedermawanan. Kita akan membaca hadis yang terakhir, yaitu hadis nomor 280 berupa sebuah asar yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ma ra'aytum ra'ataini ajwad min Aisyah wa Asma." Kata Ibn Zubair, saya tidak pernah melihat ada wanita yang lebih dermawan dari dua orang. Yang pertama Aisyah dan yang kedua Asma. Siapa? Aisyah dan Asma. Siapa Aisyah? Istri Nabi SAW. Siapa Asma? Juga istri Nabi SAW. Kata Abdullah ibn Zubair, saya tidak pernah melihat ada wanita yang lebih dermawan dari dua orang wanita ini. Dan dua-duanya adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pendidikan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya beliaunya dermawan, tapi beliau mendidik keluarganya supaya dermawan. Dan cara beliau mendidik keluarganya ini, baik dengan lisan dan perbuatan. Lisannya Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya untuk bersedekah. Nanti kita akan baca hadisnya. Adapun dengan perbuatannya, Rasulullah SAW menyontoni sendiri, memberi contoh bagaimana beliau sangat dermawan sekali. Sampai-sampai kalau ada tamu pengen dijamu oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW datangi satu persatu istrinya. Ada makanan? Tidak ada. Datang istri yang kedua, ada makanan? Tidak ada. Datangi sampai semua istrinya didatangi, tidak ada makanan sama sekali. Tidak putus asa Nabi SAW. Pergi ke masjid Nabi SAW dan bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang punya makanan di rumahnya untuk menjamu orang ini? Rasulullah SAW ngasih contoh. Bagaimana mungkin suami pengen mendidik istrinya dermawan, sedangkan dianya pelit? Tidak mungkin. Ayo banyak sedekah. Dianya sendiri tidak pernah sedekah. Maka Rasulullah SAW ngasih contoh kepada istrinya dengan praktek kedermawanan beliau dan nyuruh istrinya untuk dermawan. Salah satu hasilnya adalah dua wanita hebat ini. Siapa? Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Wajuduhuma mukhtalif. Cuman ada perbedaan antara Aisyah dengan Asma. Apa perbedaannya? Perbedaan cara infaknya. Sama-sama rajin infak, cuman caranya berbeda. Apa perbedaannya? Amma Aisyatu fakanat tajma'u syai'a ila syai'i hatta idza kana ijtama'a 'indaha qasamat. Aisyah itu kalau mau infak, punya duit dikumpulin. Ada duit dikumpulin, sedikit-sedikit nabung. Mirip kayak apa? Sehati. Mirip kayak sehati. 500, 1000, 200 dikumpulin semua. Ketika sudah terkumpul banyak, baru beliau sedekahkan. Kenapa Aisyah seperti itu? Kenapa coba? Karena Aisyah tahu yang butuh bantuan banyak. Dan Aisyah pengen semuanya dikasih. Kalau beliau punya duit dikasih si A, nanti si B iri. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pengin semuanya kebagian dan enggak punya duit untuk ngasih semuanya. Maka beliau apain? Beliau tabung. Coba siapa di antara kita yang nabung untuk infak? Siapa? Adanya nabung buat beli motor. Nabung buat beli HP. Nabung buat bangun rumah. Siapa di antara kita nabung untuk infak? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Di zaman Nabi SAW banyak orang miskin. Mereka mau infak enggak bisa. Apa yang mereka lakukan? Nguli. Jadi kuli di pasar. Kuli panggul. Ngumpulin sedikit dapat, terkumpul buat infak. Siapa di antara kita yang seperti itu? Adanya ngeluh, ngeluh, ngeluh, ngeluh.
1: Nabung buat infak, nabung buat kebaikan, nabung buat umrah, nabung buat kurban, nabung buat haji, nabung untuk amal saleh. Bukan hanya nabung untuk keperluan duniawi kita. Bukannya tidak boleh nabung untuk keperluan duniawi, boleh. Tapi yuk, masa semua tabungan kita hanya untuk urusan dunia, dunia, dunia, dunia? Mana yang buat akhirat? Satu, ini polanya siapa? Aisyah. Nabung, nabung, nabung, terkumpul banyak, buat apa? Infak. Wa amma Asma, adapun Asma, apa yang beliau lakukan? Fakanat la tumsiku syai'an lighad. Asma itu enggak pernah nabung untuk besok. Begitu ada duit infak, ada duit infak, ada duit infak. Enggak pernah besok gimana, enggak pernah. Besok ya besok. Kayak burung. Enggak pernah mikirin besok makan apa. Besok ya kerja. Besoknya lagi, kerja lagi. Makanya burung hidupnya, hidupnya tenang. Pernah ngelihat burung bunuh diri? Nah, kendat, gantung diri, pernah? Enggak pernah. Kenapa? Karena burung tawakalnya hakiki, serius tawakalnya kepada Allah. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi harinya pergi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Sorenya pulang dalam keadaan sudah kenyang. Bahkan bisa ngasih makan anak-anaknya. Besoknya gimana? Kerja lagi. Pernah ngelihat burung bawa kresek? Nah, buat persiapan kapan? Setahun kemudian. Aisyah radhiyallahu anha, maaf, Asma radhiyallahu anha, kenapa lakukan itu? Karena Asma mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma di dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Anfiqi wa la tuhsi fayuhsa alayki. Wahai istriku Asma, infaklah. Infaklah. Jangan pelit supaya Allah tidak batasi rizkimu. Jadi sama Nabi itu dibangun apa? Tawakal yang tinggi, jangan pelit. Kalau kamu pelit nanti kamu dibatasi sama Allah. Tapi kalau kamu rajin infak, Allah akan beri kepadamu tanpa batas sebagaimana kamu infak tanpa batas. Makanya enggak ada ceritanya Asma mati kelaparan, enggak ada. Padahal begitu ada keluar, ada keluar. Infak, infak, infak, terus infak. Dan selalu ada gantinya. Karena beliau yakin dengan janji Nabi SAW. Infaklah, jangan pelit supaya Allah tidak batasi rizkimu. Kalau kamu batasi infakmu, maka Allah akan batasi rizkimu. La tuhsi fayuhsa alaik. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa la tu'i fayu'illahu alaik. Jangan kamu tahan-tahan uang yang ada di tanganmu. Nanti Allah akan tahan-tahan karunia yang diberikan kepadamu. Makanya enggak nahan-nahan. Kenapa? Karena dapat nasihat dari Nabi SAW. Ada duit keluar, ada duit keluar, ada duit keluar. Dan kok anaknya mangan apa? Lah, kan infak kepada anak termasuk enggak? Termasuk infak enggak? Termasuk. Nafkah kepada anak termasuk infak. Nafkah kepada istri termasuk infak enggak? Termasuk. Yeah. Jadi bukan kemudian ada anak yatim mau kasih semuanya, terus anaknya karo bojone pencotan. Enggak seperti itu. Yeah. Prioritasnya infak itu adalah kepada siapa? Kepada anak dan istri. Ada kelebihan masuk masjid, masuk anak fakir, masuk kaum miskin, masuk anak yatim. Masuk orang-orang yang punya kebutuhan, yang tidak punya makanan, bantu mereka. Kalau kita enggak hitung-hitung, Allah pun enggak akan hitung-hitung. Kalau kita berinfak tanpa batas, Allah akan memberikan rezeki tanpa batas kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Tanya Jawab.
1: Ini curhat nih. Sampai mana kesabaran yang disyariatkan Islam dalam menghadapi suami yang tidak mau sholat? Para ulama itu memfatwakan, kalau tidak mau sholat, disuruh ya, diingatkan enggak juga, cerai. Sebagian ulama, seperti Syekh Al-Utsaimin, kufur. Orang yang meninggalkan sholat walaupun masih menganggap, merasa berdosa dengan meninggalkan. Tapi kalau jumhur menyatakan selama masih meyakini kewajiban sholat dan merasa dosa dengan tidak sholat, dia tetap masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi baik ulama yang berpendapat kufur ataupun tidak, kalau ada istri atau suami tidak sholat dan sudah diingatkan cerai. Kalau yang tadi mengaku kufur bukan cerai tapi fasikh, rusak otomatis, putus secara otomatis itu ikatan pernikahan. Berdosakah seorang istri jika masih terus hidup dengan suami yang tidak sholat? Iya, berdosa. Kenapa? Kalau menurut yang kufur berarti itu sudah bukan suami istri lagi. Kalau wanita muslimah, laki-laki suaminya bukan muslim, maka tidak boleh. Dengan harapan suatu saat Allah akan beri hidayah. Nanti kalau umur sudah cerai dia dapat hidayah sholat, nikah lagi silakan. Kalau tidak sampai mati gimana?

Tiga keutamaan salat witir. Pertama, salat witir merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umat yang dikasihinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir salat malam kalian salat witir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Awsa Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahr wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an arqud." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan salat duha 2 rakaat dan melakukan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, salat witir merupakan sunnah keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir di awal malam, saat pertengahannya, dan terkadang di akhir malam. Sedangkan kebiasaan akhir beliau adalah beliau mengakhirkan witir hingga tiba waktu sahur. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, salat witir di akhir malam akan disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Ayyukum khafa an la yakuma min akhiril lail falyutir thumma liyarkud wa man wathiqa biqiyamin min al-lail falyutir min akhirihi fa inna qira'ata akhiril lail mahdhuratun wa dhalika afdalu. Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya ia witir dan baru kemudian tidur. Dan siapa yang yakin akan terbangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam. Karena bacaan di akhir malam dihadiri atau disaksikan oleh para malaikat, dan hal itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 3 keutamaan salat witir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Baik, berikutnya yang kelima adalah kaifa ya'tiha. Bagaimanakah seorang suami itu melakukan atau mendatangi istrinya? Artinya melakukan hubungan suami istri. Untuk yang satu ini, maka sangat gamblang dan lugas apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tatkala Allah berfirman,

Apa kata Allah? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasi'tum. Yang artinya, istri-istri kalian itu adalah sawah ladang kalian. Istri-istri kalian itu ibarat sawah dan ladang bagi kalian. Kemudian apa Allah katakan? Fa'tu harthakum annasi'tum. Maka silahkan kalian garap, kalian bajak lahan itu semau kalian, bagaimana kehendak kalian. Luar biasa. Jadi bebas melakukan hal itu, bagaimanapun yang anda sukai ya. Tapi dengan satu catatan, bahwa hubungan atau jima itu dilakukan di jalan lahir. Sisanya maka itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, fa'tu harthakum annasyitum. Silahkan engkau mengurus, membajak lahan itu, ladang itu sesuai dengan kehendakmu. Rasul mengatakan muqbilatan aw mudbiratan. Mau depan mau belakang silahkan. Mau duduk berdiri silahkan. Mau digeret-geret silahkan. Itu bebas. Selama pertama catatannya adalah melakukannya di tempat yang diizinkan, yaitu jalan lahir. Yang kedua, tidak menyakiti tentunya. Ini penting ya, tidak menyakiti. Sisanya selama itu membahagiakan anda, selama itu mendatangkan kenikmatan bagi anda, bagi istri anda, maka silahkan. Ayat ini ada ceritanya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Kata Ibnu Abbas, orang Madinah karena mereka tinggalnya berdekatan dengan orang Yahudi, orang-orang Madinah itu banyak mengikuti cara orang Yahudi, karena mereka memiliki pandangan Yahudi ini orang yang memiliki agama, memiliki kitab, sehingga banyak ya apa doktrin-doktrin Yahudi itu mereka terima. Salah satunya adalah masalah hubungan suami istri. Nah, orang-orang Yahudi berpandangan tidak boleh menjima istri itu dari belakang. Mereka hanya melakukan hubungan suami istri dari samping. Disebutkan ala harf, dari samping. Nah, hal itu pun diadopsi oleh bangsa Arab yang di kota Madinah, Al-Aus wal-Hazraj, oleh kaum Ansar. Mereka punya pandangan, punya kepercayaan bahwa cara berhubungan itu dari pinggir, dari samping, karena itu lebih menjaga si perempuannya, lebih menjaga apa, perempuannya tidak terlalu terpulgar barangkali. Sementara orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah itu, mereka melakukan hubungan suami istri barbar, secara barbar, bebas. Mau belakang, mau depan, atas, pinggir, samping, semua bebas. Nah, terjadi ketika hijrah, ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin dari kota Mekah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Ketika mereka malam pertama, dan si laki-laki Quraisy yang sudah punya fantasi dalam dalam berhubungan suami istri ingin melakukan hal yang sama dengan istrinya wanita Madinah ini, si wanita bilang, kami itu berhubungannya begini, dari pinggir. Dia enggak mau diajak seperti yang dilakukan orang Mekah. Kata wanita ini, kami itu dari pinggir. Kalau engkau mau silakan, kalau enggak tinggalkan saya. Oh, ngeri. Sampai mau putus, padahal sudah menikah. Akhirnya kasus ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Istri kalian itu adalah sawah kalian, adalah ladang kalian, maka silahkan kalian garap ladang itu dengan kehendak kalian. Ay muqbilatin mudbiratin mustalqiyatin, yakni bidzalika mawdhi'ul walad.
yaitu dengan dari depan atau dari belakang atau dengan berbaring, ya, selama dilakukannya di jalan lahirnya anak. Nah, itu secara hubungan suami istri. Ya, jadi tidak ada hurafat-hurafat dalam hubungan ini. Ya, tidak ada mistik-mistiknya sudah. Tidak ada keyakinan-keyakinan batilnya. Orang Yahudi punya keyakinan kalau perempuan itu atau melakukan hubungan dari belakang, maka maksudnya dari belakang arahnya, ya, tetap itu dilakukannya harus di tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anaknya akan juling katanya. Itu ada saja syubhat yang dilemparkan oleh Yahudi. Makanya orang Madinah takut. Nah, makanya orang Madinah takut. Kemudian Islam datang dan menghapus, membantah semua keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar itu. Maka kalau ada keyakinan-keyakinan di tengah masyarakat kita, di tengah kampung kita atau daerah kita yang macam-macam, maka kembalikan kepada Islam. Apakah Islam mengatakan demikian? Nah, kalau tidak ada, sudah. Ya. Islam menghalalkan istri kita untuk kita berhubungan dengannya dengan dua catatan tadi, bahwa lakukan hubungan itu pada tempatnya, ya, pada jalan lahir anak, dan yang kedua, hubungan itu tidak menyakitkan, tidak menyakiti salah satu pasangan. Kan ada sekarang banyak, bukan sekarang, dari dulu penyakit dalam hubungan suami istri. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan itu kalau memukul istrinya, ya, dibok-bok istrinya sampai berdarah, baru dia berhubungan. Ya, maka untuk kita ketahui, itu adalah hal yang haram, ya, menyakiti salah satu pasangan untuk mendapatkan kenikmatan dalam hubungan ini. Ya, tapi kalau hal itu tidak menyakitkan, maka silahkan, ya, kembali kepada Anda. Tapi berikutnya, al-wudu bainal jima'ain, berwudu di antara

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant.

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Tanya jawab.
8: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika suami tidak mau meringankan istri membantu mengasuh anak dan pekerjaan rumah? Apakah istri hanya nurut dan membiarkannya saja?
9: Bukan hanya membiarkan dan nurut saja, tetapi kenapa tidak bertukar pikiran? Memang suaminya robot atau dia instruktur satu-satunya? Kenapa tidak bertukar pikiran? Sampaikan apa adanya. Ini anak seperti ini, kemudian pekerjaan rumah seperti ini. Sesekali ke waktu libur gitu, ngobrol, lihat kan suami akan melihat itu. Suami akan melihat bagaimana apa namanya pekerjaan dapur, kemudian cucian baju, kemudian anak rewel, rame berantem, harus diajarin ini. Suami akan lihat gitu. Dan minimal suami akan berikan fasilitas. Kalau seandainya berat untuk masakan, tidak usah masak, cari solusi, entah beli, pesan, atau apa. Cuci, bisa laundry, atau kalau memang sebagian keluarga mengatakan sudah kita ingin ada yang membantu di rumah ini misalkan, ya itu menjadi solusi. Tentunya semua diatur dengan batasan-batasannya. Ya, artinya perlu tukar pikiran dari awal juga, namanya orang berumah tangga tidak bisa dipikir sendiri dan tidak bisa langsung semua satu pikiran, tidak bisa itu. Subhanallah, kalau ana cerita sama antum ya, ini ada kejadian seorang istri menggugat cerai suaminya gara-gara tidak ada masalah. Antum tahu itu tuh kejadian masuk koran itu, kalau tidak salah Kuwait. Ya, kalau tidak salah di Kuwait. Seorang istri menggugat suaminya, ana lupa di Kuwait atau di Emirat itu, ana lupa pokoknya. Seorang istri menggugat suaminya cerai karena di rumahnya dingin, enggak pernah ada masalah. Sampai betul-betul viral itu. Karena kebanyakan orang ketika ada masalah, justru masalah itu menjadi garamnya rumah tangga, kata mereka. Ada slack gitu, kemudian setelah itu akur lagi, kan enak itu ada enaknya itu di situ. Tapi kalau dingin, gak ada masalah apa sama sekali, malah justru membosankan, itu katanya. Jadi tinggal bagaimana cara mengambil keputusan. Punya anak, oh nanti begini namanya, oh ribut lagi. Kemudian nanti, oh ini dibelikan baju kayak begini, enggak kayak gini. Ini beli makanan kayak gini, diminumin ASI, ini minum ini, nanti makannya digini dulu kan. Ah, repot, kayak gini. Kalau seandainya dipermasalahkan dan menjadi urusan besar, perang dunia terus. Gitu. Makanya bagaimana caranya mencari waktu, mencari momen, kesempatan, ngobrol. Enggak ada masalah seperti itu. Wallahu a'lam.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna ainna lamarduduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: takhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Empat keutamaan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Pertama, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan mendapatkan penghormatan dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'." Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya demi mencari ilmu, kecuali para malaikat akan meletakkan sayapnya karena ridha terhadap amalan yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan mendapatkan pahala semisal haji. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa pergi ke masjid dan ia tidak bermaksud melakukannya melainkan untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, orang yang menempuh perjalanan ke Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu akan dicatat sebagai seorang yang berjihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah wa man jaa'a li ghairi dhalik fa huwa bi manzilati ar-rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi." Barang siapa datang ke masjidku ini, tidaklah ia datang kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia setara dengan kedudukan mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka dia seperti orang yang hanya melihat harta orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikianlah empat keutamaan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Baik, kita masuk bab yang baru, Bu. Bab asidku, bab jujur. Apa sih jujur itu, Bu? Jujur itu, Bu, artinya kesesuaian antara ucapan lisan dengan apa yang ada di hati kita. Itu jujur namanya. Kalau yang di hati A, yang di ucapan B, jujur bukan? Dusta. Iya. Kalau misalnya ibu bilang ya sama suami, "Mas, saya cinta sama kamu," di hati, iya, pengen muntah saya ngeliat kamu, misalnya. Ibu jujur, ya enggak jujur. Walaupun memang dusta dalam masalah itu ya kepada suami boleh, ya kalau memang tujuannya untuk semakin menambah rasa cinta. Jujur, Ibu, di dalam keimanan penting, Bu. Orang munafik, Allah ancam masuk neraka dalam kerak yang paling bawah. Gara-gara mereka tidak jujur dalam iman. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji. Tapi hati mereka benci kepada Islam. Hati mereka menunggu-nunggu kesempatan untuk menyerang Islam. Itu orang tidak jujur, itu, Bu. Iya. Contoh kejujuran di zaman Rasulullah SAW, Bu. Suatu ketika ada seorang sahabat masuk Islam, Bu. Tak lama kemudian datanglah harta hasil rampasan perang Ghanimah. Kemudian Rasulullah mengirimkan sebagian harta itu kepada sahabat yang baru masuk Islam ini. Rasulullah mengutus seseorang untuk membawa harta tersebut. Sampai di rumah, sahabat ini bertanya, "Ini apa?" Kata sahabat yang dikirim Rasulullah, "Itu pemberian Rasulullah untukmu, terima aja." Lalu orang itu pun bergegaslah pergi kepada Rasulullah membawa pemberian tersebut dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini apa?" Kata Rasulullah, "Itu pemberian buat kamu, beri terima saja." Apa kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Terus kamu masuk Islam karena apa?" "Aku masuk Islam karena aku berharap ada anak panah yang menancap di tenggorokan saya. Lalu saya mati syahid dan masuk surga." Kata Rasulullah, "Apa, Bu? In tasdukillah yasduka." Kalau memang kamu jujur, Allah akan jujur kepada kamu. Tak lama kemudian dikumandangkan perang. Setelah selesai peperangan, Ibu, Rasulullah bertanya, "Kemana si fulan?" Dicari-cari ternyata dia sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di mana? Di lehernya. Kata Rasulullah, "Sadaqallah fasadaqah." Dia memang betul-betul jujur kepada Allah. Allah pun jujur kepada dia. Itulah kejujuran. Kita penting, Bu. Dan terkadang kejujuran dalam keimanan itu diuji sama Allah. Iya. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Allah akan uji kejujuran kita. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, apa, Bu? Alif Lam Mim. "Ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin." Alif Lam Mim, kata Allah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa imannya dusta. Walaupun kita jangan ngarep-ngarepin ujian. "Ya Allah, uji saya dong." Jangan. Karena kita belum tentu kuat. Tapi biasanya, Bu, kejujuran hijrah kita, kejujuran iman kita akan diuji oleh Allah. Ada orang berkata, ya Allah, aku hijrah kepadamu, aku kembali. Maka Allah mengatakan, aku akan uji kamu. Diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kepayahan, diuji dengan keluarga yang mencaci maki dan memusuhi dia. Ujian, masya Allah. Kalau dia imannya jujur, hijrahnya jujur, dia akan terasa ringan itu semua. Ah, saya beriman karena Allah. Saya harus kuat menghadapi ujian-ujian ini. Maka ibu-ibu sekalian, nah orang ini berarti jujur ini hijrahnya ini. Jujur dia memang, masya Allah, dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun pasti diuji, Bu. Siapapun kita yang berkata saya beriman kepada Allah pasti diuji, Bu. Ujian itu berupa apa? Perintah tuh, perintah ujian bukan? Larangan, larangan ujian bukan? Ujian. Musibah yang menghadapi kita, ujian, ujian. Iya. Dan ingat, Ibu, jangan berharap saya beriman itu supaya tidak diuji, enggak mungkin. Ya, saya pernah ceritakan ada seorang ibu-ibu berkata begini, "Ustaz, apa kurang saya apa coba, Ustaz? Saya sholat udah. Zakat udah. Puasa udah, haji udah. Semua perintah Allah sudah saya laksanakan. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan. Tapi kenapa saya masih terus dapat ujian yang begitu berat, Ustaz? Apa kurang saya, Ustaz?" Makanya saya bilang, Bu, kekurangan ibu jelas kok. Apa kekurangan? Ibu beribadah, ibu meninggalkan maksiat karena ada udang di balik batu. Apa itu? Supaya Allah tidak menguji ibu, kan? Mustahil. Kita beribadah kepada Allah itu bukan supaya tidak diuji, tapi kita beribadah itu supaya kuat menghadapi ujian. Supaya kuat menghadapi ujian. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, subhanallah, ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah supaya disabarkan menghadapi ujian-ujian yang akan menghampiri hidup kita, Ibu. Ujian kesenangan, ujian kesusahan. Emangnya kesenangan bukan ujian ya, Bu ya? Ujian. Banyak orang yang senang ternyata tidak sabar, Ibu. Karena orang yang senang itu diuji dengan syahwat. Orang yang senang itu diuji untuk tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Diuji dengan semua kesenangan, apakah disyukuri atau tidak. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi kita butuh kejujuran. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita apa? Kejujuran, ibu-ibu sekalian.
0: Mutiara Riyadus Solihin. Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan. Yeah.
1: dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 3 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Tafsir Surat Al-Zalzalah. Ya sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dan ini bil khusus khususnya adalah ibu-ibu kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan oleh Allah, kalamullah yang difirmankan oleh Allah dan termaktub di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Abuna Bapak Rajendra, Subhanallah Taala, kita akan mempelajari surat Az-Zalzalah atau sebagian dari surat Az-Zalzalah. Kita akan bacakan surat ini, kemudian kita akan sampaikan terjemahan secara ringkas dan beberapa penafsiran ringkas dari surat Az-Zalzalah ini. Yang pertama kita insyaallah akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Sebelum saya sampaikan terjemahan ayat ini, saya mohon kepada ibu-ibu para peserta untuk betul-betul konsentrasi. Ya, luangkan waktu 30 menit untuk menyimak apa yang disampaikan ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keterangannya. Tidak disibukkan dengan kesibukan yang lainnya. Tidak disibukkan dengan kesibukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya dan isi kandungannya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia akan berkata, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka awha laha, semua itu terjadi dikarenakan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia berkelompok-kelompok

pesannya bapak-bapak dan juga ibu-ibu, terutama kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan para hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zalzalah ini menceritakan tentang sepenggal kisah dari kejadian hari kiamat kelak, di mana bumi akan digoncangkan sekuat-kuatnya, kemudian dan bumi akan mengeluarkan segala isi kandungannya. Bagi siapa yang ingin lebih dalam, lebih luas mengetahui tentang kejadian hari kiamat, dia bisa membaca surat-surat di juz amma, khususnya adalah surat Al-Infitar, kemudian surat Al-Insyiqaq, dan juga surat At-Takwir. Nah, surat-surat ini, terutama tiga surat ini, menceritakan kandungan-kandungan kejadian-kejadian yang ada pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Bumi akan mengeluarkan kandungannya. Apa saja kandungannya? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya di antara kandungan bumi adalah orang-orang mati yang dulu terpendam. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka. Yauma idzi yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Mereka akan keluar dari perut bumi seakan-akan mereka adalah belalang yang bertebaran. Belalang yang keluar dari telurnya bertebaran. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan bagaimana belalang itu keluar dari telurnya. Ya, persis seperti itu, atau itulah gambaran gambaran sederhana dari bangkitnya manusia dari perut bumi. Kemudian di antara yang dikeluarkan dari perut bumi adalah khazainul ard, perbendaharaan-perbendaharaan bumi. Sehingga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqi'ul ardu ustuwana min adh-dhahabi wal fiddah. Besok pada waktu menjelang hari kiamat, bumi akan memuntahkan kandungan dan isi yang ada di dalam perutnya. Ya, kandungan dan isi yang ada di dalam perutnya berupa ustuwan, amsalal ustuwani minadh-dhahabi wal fiddah, berupa gelondongan-gelondongan, bukan hanya bongkahan atau serpihan, tapi gelondongan itu besar. Kalau bongkahan segini, bongkahan, atau mungkin segini, bukan gumpalan, serpihan, serbu. Ya. Wah, ini saya bilang ustuwan itu tiang. Jadi bongkahan-bongkahan emas berupa emas dan perak. Fayaji'u al-qatilu, maka datanglah seorang yang dulu profesinya pembunuh, dan dia mengatakan lihada qataltu, karena sebab inilah aku dulu membunuh. Ya. Kemudian wayaji'u al-qati, datang seorang yang dulu suka memutuskan silaturrahim, dan dia mengatakan walihada qata'tu, karena sebab inilah aku dulu sering memutus tali silaturrahim. Kemudian yaji'u al-sariq, datang pula seorang pencuri, dan dia mengatakan walihada quti'at yadi, karena barang-barang inilah dulu tanganku dipotong. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya emas dan perak dan perbendaharaan bumi besok menjelang pada hari kiamat akan ditampakkan, dimunculkan, keluarkan dari muka bumi. Ya, berlimpah ruah kekayaan. Kalau sekarang mungkin cari emas saja, wah, luar biasa harganya. Ya. Menjulang sampai titik setengah juta misalnya kalau sekarang, ya kan, mahal harganya. Besok pada hari kiamat emas itu ting telecek itu ting geledak, bertebaran banyak.

0: Ini yang pertama. Faedah yang kedua, menunjukkan bahwasanya yang namanya emas dan perak itu enggak akan ada habisnya insyaallah. Nyatanya pada hari apa? Pada hari mendekati kiamat masih banyak juga, padahal sekarang sudah dieksploitasi banyak sekali, ya. Sudah di apa? Diambili banyak sekali, ya. Yang ketiga, bahwasanya sebab dari terjadinya perkara-perkara kriminal, ya, entah itu pembunuhan, entah itu putusnya hubungan silaturahim, dan ini bukan hanya sekedar kriminal, ini pelanggaran syar'i, ya. Kemudian juga dipotongnya tangan seorang pencuri, ya. Ini adalah dengan sebab perebutan harta, ya, harta itu adalah fitnah. Maka hati-hati sekali siapa saja yang memegang harta, entah itu istri megang harta suaminya, suami megang harta istrinya, ya, anak megang harta ayahnya, ya, atau seorang pimpinan perusahaan memegang harta perusahaannya, atau anak buah memegang harta pimpinannya. Pokoknya harta ini hati-hati, karena ini adalah sebab, salah satu sebab yang digunakan oleh syaitan untuk mendorong terjadinya segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis ini cuma dicontohkan 3, tapi banyak, ya. Di antaranya adalah apa di sini? Membunuh, ya. Kemudian satu lagi adalah memutus silaturahmi, hanya rebutan selembar kertas yang bertuliskan tidak lebih dari 8 huruf, ya, yang berjudul sertifikat. Nah, itu. Ya, cuma 8 huruf, ya. Ya lebih paling ditambah 5, ya, sertifikat tanah. Nah, itu. Ya. Atau yang lainnya lah, yang lebih sederhana dari itu. Nah, terjadi pembunuhan karena itu. Terjadi putusnya silaturahim karena itu. Nah. Demikian juga pencurian yang terjadi adalah karena itu. Nah, ini diantara perkara-perkara yang akan dikeluarkan dari perut bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu pula, ya, manusia pada hari itu pula bumi akan menceritakan tentang kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Diriwayatkan bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan tentang berita-berita yang terjadi, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal atadruna ma akhbaraha, kalian tahu enggak apa berita-berita yang akan dimunculkan oleh bumi? Kata para sahabat, qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kata mereka, Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha an taqulu amila kada wa kada yauma kada wa kada fa hadhihi akhbaruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kabar yang akan disampaikan oleh bumi adalah dia bersaksi bahwasanya fulan telah melakukan perbuatan demikian dan demikian di tempat ini dan ini. Jadi bumi itu adalah sebagai saksi. Kalau orang melakukan kemaksiatan umpet-umpetan, delik-delian, tidak ada seorang pun yang tahu. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Allah telah menyiapkan saksi-saksi yang lainnya. Itu apa diantaranya? Bumi. Makanya orang yang berbuat maksiat di atas permukaan bumi, maka bumi akan jadi saksinya. Ustaz, saya tak bermaksiat di atas pesawat, Ustaz. Ya, nanti dinding pesawat akan melakukan juga apa? Persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa ada Ustaz pesawat bersaksi di hari kiamat? Allah Maha Qadir, Allah mampu untuk menarik semua persaksian yang ada di atas muka bumi, baik yang nempel ataupun yang tidak nempel. Ustaz, kalau begitu saya mau terbang sambil bermaksiat. Enggak mau pakai pesawat, mau pakai sayap. ketahuilah bahwasanya Allah telah menyiapkan anggota tubuh kita juga untuk bersaksi. Apa yang kita ucapkan berupa keburukan, maka mulut besok akan bersaksi, ya Allah, sesungguhnya aku telah digunakan oleh fulan untuk bermaksiat kepadamu. Dia mengucapkan ucapan ini. Kulit juga demikian akan bersaksi. Ya, akan mengucapkan persaksian, semuanya akan mempersaksikan keburukan yang kita lakukan. Oleh sebab itu sebetulnya, dan ini hakikat, ya, tidak ada kesempatan untuk kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan rasa takut pada hati kita untuk menjauhi semua perbuatan kemaksiatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia berkelompok-kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idan nufusu zuwijat. Pada hari jiwa-jiwa itu dipersatukan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya jiwa itu akan dipersatukan dengan badannya, sehingga ruh ketemu dengan badannya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun badan kita ini sudah hancur berantakan, bahkan mungkin dipisah, ditelan oleh hewan buas sekalipun, remuk di tengah lautan, yang satu di samudra Indonesia, yang satunya di lautan Cina, yang satunya di selat India misalnya, atau di selat Madura, ya. Ada selat Madura, selat Sunda. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyatukan. Sebagaimana ketika suatu saat Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa engkau ini belum beriman, belum yakin aku mampu? Kata Allah, kata Nabiullah Ibrahim, bala. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku sudah beriman ya Allah, tapi agar semakin menambah keimanan di dalam hatiku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Ambillah 4 ekor burung, kemudian peliharalah sampai dia jinak. Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian bunuhlah burung tersebut, ya, cincang-cincang. Dipotong-potong, kemudian dikeluban, dicampur bawur, ya, carut marut, kemudian diletakkan di 4 penjuru gunung. Tsumma uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka, kata ahli tafsir, ya, mereka itu setelah jinak diberi nama masing-masing. Mungkin ada yang namanya Blackie, ya, kalau hewan biasa mungkin kita kasih nama Blacky, Whitey, ya kan, dan yang lain-lain, ya kan, si hitam, si putih, dan yang lain-lain. Nah, sebagian ulama mengatakan burung-burung itu diberi nama oleh Nabi Ibrahim. Fumatuhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil mereka sesuai dengan nama-nama yang mereka miliki, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera, dan ditunjukkan oleh Allah bagaimana kepalanya ini nempel dengan lehernya ini, ya, di depan dia, ya, subhanallah, kemudian menjadi utuh 4 ekor burung. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membangkitkan mereka. Ini penafsiran yang pertama, wa idan nufusu zuwijat. Sebagian ulama mengatakan mereka akan dibangkitkan sesuai kelompoknya. Ya, kelompoknya orang-orang celaka dan kelompoknya orang-orang bahagia. Ini kelompoknya Fir'aun dan bala tentaranya dan juga para pengikutnya. Ini adalah kelompoknya Haman, yang ini kelompoknya Namrud, yang ini kelompoknya Al-Anbiya. Dan orang-orang yang beriman berusaha dia dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal mar'u ma'a man ahabba." Orang itu adalah bersama dengan yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, "Ma farihal muslimuna farahahu bihadzal hadis." Ketika Anas bin Malik mendengar hadis itu, innamal mar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya orang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya, maka Anas bin Malik mengatakan, sungguh kaum muslimin tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis ini. Apa kata Anas selanjutnya? Fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an alqahum walau lam a'mal ka'amalihim, dan aku berharap bisa berjumpa mereka meskipun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Jadi seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa? Orang yang dicintai. Ya. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, ya, wa ahabbu ilayya min waladi, engkau lebih aku cintai dari anakku, ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai dari diriku, wa ahabbu ilayya min ahli, engkau lebih aku cintai dari semua keluargaku. Akan tetapi kata beliau, wa inni akunu fil bait, dan aku terkadang pulang ke rumah, adzkuruka, aku pun ingat tentang dirimu, hatta adhabu ilaika wa andur ilaika, sampai kemudian aku mau tidak mau harus pergi segera menemuimu, kemudian aku pun melihat wajahmu, kemudian tenanglah diriku. Lihat kecintaan para sahabat. Belum selesai ini ceritanya. Apa kata sahabat tersebut? Summa adzkuru bi mauti wa mautak. Kemudian aku ingat bahwasanya aku pun akan mati dan engkau akan mati. Wa anta idza mutta, dan engkau apabila sudah mati, rufi'ta ma'an nabiyyin. Dakhalta al-jannah wa rufi'ta ma'an nabiyyin. Kalau engkau mati, engkau pasti akan diangkat masuk surga dan diangkat derajatnya bersama para siapa? Para nabiyyin. Wa inni khasyitu, sementara aku takut, in muttu wa dakhaltul jannah falam araka, aku mati masuk surga, kalau aku masuk surga kata dia, maka aku takut tidak bisa lagi ketemu denganmu. Sedih ini sahabat, ya. Apa kemudian yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian turunlah ayat wa may yuti'ir rasul ma wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabiyyin. Lihat, ya. Jadi bagaimana seorang mukmin berusaha untuk dikumpulkan bersama dengan para anbiya, para syuhada, para siddiqin as-salihin, ya, para siddiqin as-syuhada was-salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal meskipun seberat biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Oleh sebab itu seorang janganlah menyepelekan kebaikan meskipun hanya kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh kurma, syiq tamrah. Bapak-bapak tahu ya, ibu-ibu tahu. Tamr itu kurma. Kurma yang mahal paling ini ada kurma ajwa. Kurma ajwa yang sekilo mungkin sampai 300 ribu mungkin ya sekarang ini. 300 ribu Pak ya, yang pengalaman. 300 ribu itu isinya kalau saya tanya, itu sekitar 30 butir. Berarti satunya berapa? 10 ribu itu yang mahal. Rasulullah SAW tidak mengatakan kurma yang mahal, tapi kurma, sejenis macam kurma. Kurma kita pernah beli yang murah itu sekitar 10 real. 10 real itu paling enggak 35 ribu. 35 ribu atau 30 ribu lah sama teman. 30 ribu dibagi 30 butir. Berapa tuh? 1000. Jagalah diri Anda dengan api neraka meskipun dengan 1000 rupiah. 1000 rupiah. Nilainya kalau sekarang, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat uang 1000 geletak. 1000 geletak. Ngiler, Anda. Boro-boro ngiler sekarang. Jangan diambil, jangan diambil. Kotor, kotor. Bukan kok hati-hati barangkali milih orang. Kotor, kotor, itu kotor. 1.000 rupiah. Walaupun saya pernah diceritain, Masya Allah, sama seorang. Tatkala dia butuh betul, nggak ada uang, anaknya pingin bubur. Harganya 500 saat itu. Dan dia nggak punya uang sama sekali. Sampai dia cari di kolong, di mana, sampai ketemu 200 rupiah. Di rumahnya hanya ada berapa? 200 rupiah. Bingung dia, anaknya pak pingin beli bubur. Baru sembuh dari sakit. Bagaimana orang tua kalau diminta oleh anaknya? Rasanya mbok anaknya pingin mobil yo ditukok ke. Nek iso. Nek iso. Kalau bisa. Walaupun anaknya pingin mainan apa, siap insya Allah. Apalagi kalau anaknya itu apa? Manut, manut, baik-baik. Begitu kan? Pinginnya apa saja yang diminta kita belikan. Ini diminta bubur, harganya cuma 500, dia nggak bisa. Cerita sama saya. Gitu. Saya pernah begitu, saya bongkar bawah tempat tidur, saya cari pokoknya, ketemu 200 perak. Jadi 1000 perak, Pak. Mungkin bagi kita nggak ada harganya, bagi kita secara zahir di dunia, tapi dia berharga sekali bagi kita di akhirat kelak. Walau bisyikki tamrah, meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Maka jangan sepelekan yang semacam itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, silakan dirujuk nanti dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi shay'an." Janganlah kalian sepelekan perbuatan yang ma'ruf, meskipun sepele remeh, jangan kalian anggap remeh. "Walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi." Meskipun hanya sekedar menuangkan air dari tempat minummu, dari termosmu, dari kendil, dari apa lagi? Ya, apa? Ceret, ya. Ke tempat minum orang yang membutuhkannya. Ustaz, enak Ustaz. Antum ceramah. Kelihatan wajahnya terus. Terkenal antum Ustaz. Alhamdulillah minnal. Lah terus antum kenapa, Pak? Saya cuma tugasnya apa? Nuang-nuang air terus. Tablik akbar bersama syekh, doktor, gini-gini. Tugas saya cor air minum. Cor air minum. Konsumsi lagi, bungkusi, ngeklip, nyiapkan tisu dan yang lain-lain. Saya ingin sekali-kali apa? Jadi pembicara. Ya ndaklah, Ustaz. Saya ingin sekali-kali nuangkan air di samping Ustaz gitulah, di samping juga. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Ini pekerjaan yang ringan tapi berat timbangannya di akhirat kelak. Kata Rasulullah SAW, meskipun hanya sekedar menuangkan air minum. Ya sering saya ulanglah dulu di pengajian di Al-Hasanah. Janganlah seorang suami, seorang istri enggan menuangkan air. Meskipun segelas, Dek, mana airnya? Tuh di pojokan. Pojokan mana? Itu sumur masuk sendiri, Mas. Baru kemarin sukanya minta-minta terus, minta ini, minta itu. Air ngambil sendiri tinggal ngokop, misalnya orang Jawa. La ilaha illallah. Jangan merasa sepele dengan yang semacam ini. Anak minta minum, sekali-kali juga suami. Istri begitu, tanamkan dalam diri ibu-ibu, katakan dalam diri ibu-ibu, kuraih surgaku dengan secangkir kopi. Masya Allah. Ya, kuraih surgaku dengan secangkir kopi. Ustaz, suami saya enggak suka kopi, secangkir teh. Enggak suka teh, Ustaz, secangkir air putih. Masya Allah. Itulah. Jadi semangatlah, meskipun apa hanya pekerjaan yang sepele. Sering saya serukan kepada ibu-ibu, ya. Sampai imatatul adha ani thariq, membuang jalan, gangguan dari jalan, itu adalah pahala. Tanamkan dalam hati ibu-ibu, sering saya sampaikan, ya. Kurai surgaku dengan kain pelku. Ya, ketika kita lihat air tergenang, takut kalau menyebabkan orang terpeleset, kita pel dalam hati apa? Ya Allah, Ya Allah, tuliskan bagiku surga dengan kain pelku ini, ya Allah. Agak-agak. Jadi jangan menganggap sepele perbuatan-perbuatan baik. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Demikian pula jangan menganggap sepele perbuatan-perbuatan buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub." Hati-hati kalian dari perbuatan-perbuatan dosa yang tampaknya sepele. Fa innahu yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikahu. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan berkumpul pada seseorang sampai kemudian akan membinasakan orang tersebut. Sedikit, sedikit, sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit dan akan menghancurkan orang tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita tingkatkan amal soleh kita, ya, kebaikan kita, walaupun mungkin dengan perkara-perkara yang sepele, yang orang lain bahkan mungkin saat itu tidak tahu kalau kita mengerjakan hal itu. Orang lain tidak menyaksikan kalau kita ini menyaksikan perbuatan tersebut. Apa itu misalnya? Ucapan astagfirullah ketika sendirian, atau subhanallah ketika jalan sedang turun, atau Allahu Akbar ketika naik kendaraan dan jalan sedang naik, atau apa? Innalillah kalau apa? Tabrakan. Atau apa? La ilaha illallah terus meninggal. Ya banyak-banyaklah berpikir tatkala orang tidak melihat. Ya di samping juga melakukan perbuatan-perbuatan yang memang bisa dilihat oleh orang, bahkan kalau perlu ditampakkan. Ketika misalnya sedang bersedekah, dia ingin supaya orang-orang ikut mengikuti sedekah dia, maka dia tampakkan, tidak ada masalah. Tapi dengan niat supaya diikuti, bukan dengan niat apa? Pamer, ya, dengan niat supaya diikuti. Demikian, maka silakan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ibu-ibu kaum muslimah dan juga para hadirin yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Baik. Tentu ya, di dalam Islam salat memiliki peran yang sangat penting. Bahkan pembeda antara seorang muslim dan kafir adalah dengan salat. Nabi SAW mengatakan, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Sesungguhnya kata Rasulullah, pembeda antara seorang muslim dan seorang musyrik dan seorang kafir adalah salatnya. Dan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salah. Dan perkara yang pertama kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Dan salat tanda baiknya akhlaknya seorang mukmin. Anda ingin mengetahui orang tersebut baik akhlaknya, bagus akhlaknya, maka dilihatlah dari salatnya. Kalau dia menjaga salatnya, pertanda orang tersebut berada dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seorang tersebut tidak menjaga salatnya, pertanda orang tersebut jauh daripada kebaikan. Oleh karenanya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang masalah salat ini. Ya. Ditanya, ilmu apa yang wajib dituntut oleh seorang muslim? Kemudian beliau menjawab, adalah salat. Oleh karenanya, ketika seseorang ingin belajar salat, maka hal yang pertama yang dia pelajari adalah adab-adab seorang muslim ketika dia hendak melaksanakan salat. Dan kita tahu bahwasanya salat itu diwajibkan bagi kaum pria dan tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Di sini seorang muslim, adab ini pun mencakup semuanya, baik itu laki-laki ataupun wanita. Mencakup adab-adab ini semuanya. Oleh karenanya banyak para ulama mengarang tentang masalah adab-adab salat. Dan ceramah saya ini ringkasan dari buku-buku para ulama ya, tentang masalah adab-adab salat. Di antara adab yang dijelaskan di dalam buku-buku fikih ya, di dalam buku-buku karya para ulama, bahwasanya disunnahkan seorang muslim tersebut ketika dia mau pergi ke masjid, mau pergi ke musalla ya, untuk bersuci. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Salatul rajuli fil jama'ah tudha'af ala salati fi baitih wa fi suqih 25 di'fan, wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah." Kata Nabi SAW, salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid ya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di rumahnya, daripada di pasarnya sebanyak 25 derajat. Kenapa dilipat gandakan? Di sini Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya jika dia berwudu kemudian dia bagus dalam wudunya, maka tidaklah langkah yang dia langkahkan untuk menuju masjid kecuali mengangkatkan derajatnya satu derajat. Dan tidaklah langkah dia langkahkan untuk pergi ke musalla atau ke masjid kecuali langkah tersebut menghapuskan satu dosa. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang seorang muslim hendaknya di antara adab yang paling diperhatikan adalah hendaklah dia bersuci ketika dia pergi ke masjid. Dan Nabi SAW menjelaskan ya, ajar yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Dan pergi ke masjid ini bagi kaum pria hukumnya wajib, bukan perkara sunnah. Sebagian orang kadang-kadang berdalil dengan hadis ini pula bahwasanya hukum salat itu adalah hukum salat, hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Kata mereka bahwasanya Nabi SAW mengasih ganjaran, orang yang salat di rumah juga dikasih ganjaran. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, barang siapa salat kata Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi SAW, salat seseorang ya, berjamaah itu lebih utama daripada salat dia sendiri sebanyak 27 derajat. Karena ini dikasih ganjaran, berarti salat secara tidak jamaah atau salat berjamaah hukumnya tidak wajib. Kalau seandainya wajib, maka salat sendiri itu tidak dikasih ganjaran. Ya. Sebetulnya pendalilan semacam ini kurang tepat. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu ya, di dalam syariat itu kadang-kadang suatu yang boleh digandengkan kepada suatu yang haram. Bukan menunjukkan suatu yang haram itu boleh. Dalilnya adalah banyak sekali dari Al-Qur'an Allah gandengkan kadang-kadang perkara yang wajib dengan perkara yang haram. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian dipanggil untuk panggilan salat Jumat, maka bersegeralah. Kemudian kata Allah, "Wa dharul bai'," tinggalkan jual beli. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan apa? "Dzalikum khairul lakum." Itu adalah lebih baik. Kita tahu jual beli di waktu hari Jumat itu haram ketika dikumandangkan azan. Di sini Allah katakan itu lebih baik. Di sini Allah gandengkan perkara wajib mendatangi salat Jumat dengan perkara yang haram seorang melakukan jual beli. Kadang-kadang perkataan baik itu kadang-kadang digandengkan dengan perkara yang haram dan perkara yang wajib. Seperti juga di dalam hadis ini. Hadis yang saya bacakan tadi itu tidak menunjukkan salat berjamaah itu tidak wajib bagi laki-laki, bahkan wajib bagi kaum pria. Oleh karenanya disunahkan oleh kata para ulama, adab yang pertama adalah seseorang ya, dia ketika mendatangi masjid hendaklah dia melaksanakannya, hendaklah dia keluar dari rumahnya dengan tatahur, dengan dia bersuci.
2: Tanya jawab.
4: Nah, ini laporan pengaduan. Ustaz, bagaimana jika suami tidak mau belajar ilmu agama, tapi hanya istri saja, apakah suami akan dapat pahala? Pahala dari istri yang belajar agama meskipun suami tidak? Ya tidak tuh. Yang belajar istri yang dapat pahala suami. Kecuali kalau suami nyuruh, dapat pahala nyuruh. Mah, sok ngaji, ngarah soleh. Mama kayaknya sudah lama gak ngaji, makanya agak cuek nih ke bapak. Ayo ngaji. Ketika nyuruh mamahnya ngaji, dapat pahala. Tapi tidak dapat pahala dari ngaji istri. Istrinya aja yang dapat pahala, suaminya tidak. Tapi suaminya dapat pahala dari menyuruh istrinya mengaji. Iya, ya.

0: 5 keutamaan sabar menghadapi musibah. Pertama, Allah memberikan kabar gembira, salawat, dan petunjuk bagi muslim yang bersabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
0: Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, serta kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ucapan salawat, pujian dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. Kedua, muslim yang bersabar menghadapi musibah akan meraih kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Wallahu yuhibbus sabirin.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Ketiga, muslim yang bersabar menghadapi musibah akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu."
0: Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya. Melainkan dengan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, muslim yang bersabar menghadapi musibah akan diberikan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala untuk mereka tanpa batas. Kelima, muslim yang bersabar menghadapi musibah adalah muslim yang benar keimanannya dan termasuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra' wa hina al-ba's" Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
0: Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah 5 keutamaan bersabar menghadapi musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Adab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama di antara adab seseorang pergi ke masjid, dan ini banyak disebutkan di buku-buku fikih, hendaklah dia berdoa. Hendaklah dia berdoa ketika keluar dari rumahnya, ketika dia menuju masjid. Tetapi kalau kita lihat ya, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini, semua hadisnya lemah. Ya, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah doa ketika keluar dari masjid, itu semua hadisnya lemah ya. Doa-doa ya, ketika seorang keluar rumahnya kemudian membaca doa ketika keluar menuju masjid, maka itu semua hadisnya lemah. Di antara hadis yang sering disebutkan ada doa-doa yang sering kalau kita lihat di buku-buku adhkar ya, di buku-buku zikir sering disebutkan ya. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas ya, sebagaimana disebutkan ya, Ibn Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah ya, mengatakan jika seseorang فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَةِ, jika seorang muadzin mengumandangkan adzan kemudian dia keluar untuk salat dan dia mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura, yang artinya kata Nabi sallam, jika seorang keluar rumahnya kemudian dia menuju salat kemudian dia mengatakan ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku ada cahaya, jadikan di belakangku ada cahaya, di depanku ada cahaya, di atasku dan di bawahku ada cahaya, dan berikanlah kepada aku cahaya. Maka hadis ini sebetulnya, hadis ini ya, periwayatan ini disebutkan ketika dibaca ketika keluar menuju masjid, ketika keluar rumah, hadisnya lemah. Yang benar doa ini dibaca ketika di waktu sholat malam, di waktu sholat malam, ketika seorang tahajud ya, kemudian dia membaca doa ini. Kenapa? Karena di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan hadis ini ya, beliau bawakan ketika membaca doa di waktu seorang sholat tengah malam atau sholat tahajud, sehingga tidak tepat doa ini dibaca ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian doa juga yang sering disebutkan juga kalau kita baca ya buku-buku ya zikir atau buku-buku fikih, juga dikatakan doa keluar rumah untuk menuju masjid, yaitu doa yang sering kita ucapkan ya, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsaya hadha, ya Allah aku meminta kepadamu dengan hak sa'ilin, haknya orang-orang yang meminta kepadamu, dan aku meminta kepadamu ya Allah dengan haknya jalanku ini ya. Hadis ini ya juga sering disebutkan di dalam buku-buku fikih atau dalam buku azkar, tetapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang lemah ya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Atiyah al-Aufi. Ini adalah rawi yang lemah, sehingga para ulama melemahkan hadis ini. Syahidnya, intinya, doa keluar rumah, doa khusus keluar rumah untuk pergi ke masjid, doa khusus itu tidak ada. Itu tidak ada. Maka seseorang ya tidak boleh dia mengkhususkan doa tertentu ketika dia keluar rumahnya untuk pergi ke masjid. Adapun doa, dua doa ini yang saya sebutkan ya, hadisnya adalah hadis yang lemah ya. Dan pada asalnya seseorang, apakah boleh Ustaz berdoa seperti doa keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah misalnya? Ya boleh saja, tetapi tanpa meyakini ya bahwasanya itu doa khusus untuk pergi ke masjid, dan tidak dirutinkan, karena kaidah para ulama di dalam masalah berdoa, di dalam masalah zikir, jika suatu zikir itu tidak ada dalilnya dari hadis ya, entah itu hadisnya lemah, tidak ada dalilnya, kemudian ya zikir tersebut maknanya tidak menyimpang, maknanya bagus, seperti doa tadi maknanya bagus, maknanya tidak menyimpang, apakah boleh dibaca? Boleh ya, dengan apa? Dua syarat, dia tidak meyakini itu doa khusus dan tidak dia rutinkan. Seperti seseorang misalnya, ada seseorang mengasih saya dikasih air minum ini, kemudian saya doakan orang tersebut, sakakallahu minal kausar, Kata saya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu, memberikan kamu air minum dari telaga Al-Kausar. Arti doanya bagus ya. Doa ya, membalas ya, pemberian orang ketika memberi air minum, tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Tapi boleh enggak saya mendoakan orang semacam itu? Boleh. Dengan tadi dua syarat tersebut. Pertama, saya tidak meyakini itu doa khusus ya. Yang kedua, saya tidak merutinkan. Saya sekedar ingin membaca doa saja. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya, doa khusus untuk keluar rumah seseorang menuju pergi ke masjid membaca dua doa tadi, itu hadisnya lemah. Tetapi jika tidak dirutinkan, kadang-kadang orang membaca misalnya, maka ini tidak mengapa. Dan ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Taib.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
2: Ustaz, ini ketika suami selesai kerja, beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir-mampir dulu ngobrol dengan teman-temannya. Dan sudah jadi kebiasaan, walaupun istri sudah mengingatkan bahwa itu tidak disukai, bagaimana solusinya? Pertama, di antara suami melakukan seperti ini karena punya masalah dengan istri juga di rumah. Dia kalau pulang di rumah, dia takut diomelin terus. Tapi kalau dengan teman, temannya enak kalau didengar gitu loh. Nah, teman saya gak permasalahkan saya, teman saya mau dengar saya gitu. Kalau pulang ke rumah, kayak dapat beban begitu banyak gitu. Ah sudah, saya gak usah pulang aja deh. Mungkin istri saya sudah tidur, anak-anak sudah tidur, baru saya pulang gitu. Biasanya kayak gitu, ada. Namun kalau memang tidak ada masalah kayak gini, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk suami, tolong perhatikan bahwasanya kalau sudah nikah, dunianya sudah beda. Tidak bebas keluar, tidak bebas kumpul-kumpul, ada istri di rumah. Istri di rumah ini harus diperhatikan. Jadi kalau mau kumpul-kumpul, bilang sama istri aja. Maaf, saya pulang ada telat, ada pembicaraan penting dengan teman saya. Saya ada rapat ini, ngumpul ini. Beritahu aja. Tapi kalau istri merasa di situ kurang diperhatikan, ingat istri juga punya hak dapat perhatian dari suami ya. Sampai tadi dapat tempat cerita juga. Istri juga punya hak juga untuk suami jadikan tempat ngobrol. Istri pengen ngobrol dengan suaminya, bukan dengan teman-temannya saja dia berlaku baik. Ingat ya, memang ini enggak kelihatan, tapi itu sudah dapat pahala ketika seorang suami mau mendengar keluhan istri, mau mendengar curhatan istri. Wallahu a'lam.

0: Abdullah bin Salam dan Al-Urwatul Wuthqa.
1: Qais bin Ibad radhiyallahu anhu berkata,
0: ketika aku duduk di dalam masjid Madinah, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Dari raut wajahnya terpancar keteduhan. Para sahabat yang berada di masjid berkata, orang itu termasuk penghuni surga. Kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu keluar masjid. Aku mengikuti langkahnya dan bertanya, ketika engkau masuk masjid tadi, orang-orang berkata, inilah orang yang termasuk penghuni surga. Kemudian dia berkata, subhanallah. Tidak pantas seseorang mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Akan aku beritahukan kepadamu bagaimana sebenarnya. Ketika itu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, aku pernah bermimpi. Kemudian mimpi itu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku berada di tengah-tengah taman. Aku sebutkan seberapa luasnya dan bagaimana suburnya. Di tengah taman itu terdapat beberapa tiang terbuat dari besi. Pangkalnya menancap kuat di dalam bumi dan ujungnya tinggi di langit. Di ujung besi tersebut terdapat tali. Tali itu berkata kepadaku, naiklah kamu. Aku jawab, aku tidak bisa memanjat. Kemudian aku sing-singkan bajuku dari arah belakang. Lalu aku memanjat hingga aku mencapai bagian paling atas. Aku bisa mengambil tali itu. Tali itu berkata lagi kepadaku, pegangi kuat-kuat. Tiba-tiba aku terbangun. Maka mimpiku itu aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau bersabda,
2: yang dimaksud dengan taman adalah al-Islam, sedang tiang-tiangnya adalah sendi-sendi Islam. Tali yang dimaksud adalah al-Urwatul Wuthqa, yakni la ilaha illallah. Sungguh, kamu tetap dalam keadaan Islam, sehingga kematian menjemputmu.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Al-Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: kami.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Di antara adab yang ketiga, ya, seseorang disunnahkan untuk bersegera, ya, ketika dia mendengar panggilan, ya, ketika mendengar panggilan azan, maka disuruh seseorang tersebut bersegera, ya, untuk mendatangi masjid, baik itu di waktu sholat Jumat ataukah di waktu sholat lima waktu, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika dipanggil kalian, ya, untuk memenuhi, ya, salat Jumat, memenuhi suruhan untuk salat Jumat, maka bersegeralah. Maka kata para ulama, maka wajib bagi orang yang mendengarkan azan, maka wajib dia mendatangi masjid, ya. Tentu ini bagi kaum pria. Di sini kewajiban di sini berlaku bagi orang yang mendengarkan. Adapun orang yang tidak mendengarkan azan, seperti rumahnya jauh, ya, dan tidak ada masjid, maka tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban baginya. Makanya Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasih rukhsah beliau. Tidak dikasih rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Padahal beliau ada seorang yang buta. Ya, Abdullah bin Maktum ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah saya salat di rumah saya?" kata Abdullah bin Maktum. Kemudian Abdullah bin Maktum menyebutkan uzurnya, bahwasanya pertama, ya, dia seorang yang buta. Kemudian tidak ada penuntun yang menuntunnya ke masjid. Kemudian yang ketiga, di kota Madinah tersebut, ya, antara dia, ya, antara rumahnya dengan masjid tersebut banyak pohon-pohonan sehingga dia takut, ya, terumpak pohon dan semisalnya. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya banyak binatang buas, ya, di kota Madinah, ya. Emang betul, ya, di Madinah zaman dulu itu banyak binatang buas, ya. Sampai saya pun ke Madinah pernah lihat binatang buas, ya. Emang zaman dulu banyak binatang buas. Ini Abdullah bin Maktum, ya, mengucapkan uzurnya kepada Nabi sallam. Uzur ini kalau bagi kita sekarang ini sudah kada mungkin sembahyang berjamaah. Hah? Kalau uzurnya kayak uzur Abdullah bin Maktum, sebuting jin yang sudah kita ini, bah, kayaknya kawan kita ini sembahyang lah macam. Ini udurnya, bayangkan, ya, dia buta, tidak ada yang menuntun dia. Kemudian banyak pepohonan, ya, yang menghalangi dia ke rumahnya. Kemudian banyak binatang buas, ya. Kita aja kalau ada buaya itu aduan untuk pergi ke masjid. Ini udurnya banyak sekali, ya, yang disebutkan. Kemudian apa kata Nabi sallam? Hal tasma'un nida, wahai Abdullah bin Maktum, apakah engkau mendengar azan? Kata beliau, na'am. Kata beliau, ya. Kata Nabi SAW, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Kalau antum perhatikan di hadis lain, Nabi SAW memberikan keringanan kepada sahabat yang buta juga, Itban ibni Malik. Rumahnya hampir sama jauhnya dengan rumahnya Abdullah ibni Ummi Maktum. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan dia untuk sholat di rumahnya. Kalau orang tidak paham, oh, berarti Nabi ini pilih kasih, nah, ya, sama-sama buta, kenapa ini dikasih, ini tidak dikasih? Maka kata para ulama, bukan Nabi pilih kasih, tetapi sebabnya apa? Di Abdullah bin Maktum sebabnya dia mendengar adzan. Di Itban Ibn Malik, sahabat yang buta ini, dia tidak mendengar adzan. Makanya kata para ulama, wajib orang yang mendengarkan adzan untuk memenuhi panggilan tersebut bersegera. Karena itu diantara adab seseorang ketika menghadiri sholat, bersegera ketika dia memenuhi panggilan adzan tersebut. Kemudian diantara adab juga seseorang ya, ketika dia mau sholat, melaksanakan sholat ya, hendaknya ketika mendatangi tempat masjid atau musalla, maka hendaklah dia datang dengan al-waqar dan sakinah, penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah, famsu ila shalah, wa 'alaikum bis-sakinati wal-waqar, wa la tusri'u, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Kata Nabi SAW, jika kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah, maka bersegeralah, berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bisakinah, dan hendaklah kalian, kata Nabi SAW, berjalan dengan tenang ya, wal waqar, wa la tusri'u, jangan tergesa-gesa. Kemudian kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ketika salat ya, dari imam, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang terlewat dari kalian, maka sempurnakan. Di hadis ini, Nabi SAW menyuruh seseorang ketika dia mendatangi masjid, mau pergi sholat, maka hendaklah dia datang dengan al-waqar, dengan sakinah. Maka tidak boleh dia tergesa-gesa. Ustaz, kalau ulun lambat, kena ketinggalan serakaat, maka tidak mengapa. Tetap kita datang dengan sakinah. Kenapa? Karena kata para ulama ya, muwafaqah fi sunnah ya, sesuai dengan sunnah itu lebih utama ketimbang seseorang banyak beramal tapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka seseorang tidak masalah ketika dia mendatangi masjid misalnya, kemudian kalau dia lambat berjalannya santai, mungkin ketinggalan serakaat, maka tidak mengapa. Para ulama mengecualikan kalau seandainya dia berjalan santai tersebut ketinggalan sholat secara total. Contoh, diadzankan maghrib di sini. Rumah ulun lumayan jauh, berjalannya ulun santai. Kalau ulun berjalan santai, imamnya cepat, ya misalnya, ya imamnya cepat, ya maka ulun perkiraan jalan 5 menit, imamnya juga sembahyang 5 menit misalnya. Maka kalau ulun berjalan santai semacam itu, maka ulun akan ketinggalan sholat maghrib, imamnya sudah tuntungan, ya. Maka dalam kondisi semacam ini, para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang bersegera. Dia agak cepat jalannya, ya, maka tidak mengapa. Tapi jika dosa buka-buka, ya, tetapi tidak apa-apa. Dia berjalannya agak cepat, ya, agak daripada biasanya, tidak sakinah, enggak ada masalah. Kenapa? Karena maslahat mendapatkan sholat itu lebih besar ketimbang makruhnya, ya, ketika seorang berjalan cepat atau berjalan yang tergesa-gesa. Kenapa kata para ulama? Maslahatnya lebih besar. Sebab itu pula misalnya ketika seorang ketinggalan sholat Jumat, kalaunya berjalan santai nih, imam nih sudah bangkit dari rukuk kedua. Kalau imam sudah bangkit dari rukuk kedua, berarti kita sudah kada dapat lagi sembahyang Jumat. Jadinya sembahyang duhur. Akhirnya pun dia bersegera, ya pergi bersegera. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena maslahat untuk mendapatkan sholat ini lebih besar ketimbang apa makruh larangan yang berada di dalam hadis ini. Oleh karenanya para ulama mengecualikan bahwasanya kalau seandainya takut ketinggalan sholat secara total, maka tidak mengapa dia bersegera untuk melaksanakan atau bertergesa-gesa ketika mendatangi masjid.
0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kali ini kita akan memasuki bab baru yang beliau bawakan, yaitu bab nomor 154 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Hadis nomor 337. Bab ini judulnya adalah memuji teman jika percaya kepadanya. Maksudnya percaya di sini apa? Jika kita perkirakan teman kita ini enggak akan jadi sombong. Kan kemarin masih ingat ya? Muji itu bisa boleh, bisa enggak boleh, bisa? Bisa dianjurkan. Dan kita sampaikan kemarin memuji itu boleh kalau tidak berlebihan dan tidak mengakibatkan kesombongan. Apa dalilnya? Kita boleh muji kalau enggak berlebihan dan tidak mengakibatkan kesombongan. Hadis yang akan kita baca hari ini. Itu dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Pada suatu hari Nabi SAW memuji 7 orang sahabat. Berapa? 7. Siap-siap ya. 7 orang. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, ni'mar rajulu Abu Bakrin. Abu Bakar adalah orang yang istimewa. Berarti nomor 1 siapa? Abu Bakar. Wa ni'mar rajuli Umar. Dan Umar adalah orang yang istimewa. Sudah berapa? 2. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah orang yang istimewa. Berapa? 3. Ni'mar rajulu Usaid ibn Hudair. Usaid bin Hudair adalah orang yang istimewa. Berapa? 4. Berarti kurang berapa? Berapa Ustaz bilang tadi? 7. Berarti kurang berapa? 3. Ni'mar rajul Thabit ibn Qais ibn Shammas. Yang 5. Thabit bin Qais. Siapa? Thabit bin Qais adalah manusia yang istimewa. Berapa ini? 5. Terus kata Nabi SAW, ni'mar rajul Mu'adh ibn Amr. Mu'adh bin Amr adalah manusia yang istimewa. Berarti tinggal berapa? 1. Terakhir kata Nabi SAW, ni'mar rajul Mu'adh ibn Jabal. Yang 7 siapa? Mu'adh bin Jabal adalah manusia istimewa. Dalam hadis ini Nabi memuji 7 orang sahabatnya. Dikatakan manusia istimewa. Berarti memuji orang lain boleh enggak? Boleh kalau tidak berlebihan dan orang yang dipuji enggak akan sombong. Contohnya 7 orang tadi. 1 Abu Bakar. 2 Umar. 3 3 Abu Ubaidah. 4 Usaid bin Hudair. Siapa? Usaid bin Hudair. 5 Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. 6 Mu'adh bin Amr. Mu'adh bin Amr. 7 Mu'adh bin Jabal. Kita ulangi ya. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan berapa orang? 7 orang manusia istimewa. 1 Abu Bakar. 2 Umar. 3 Abu Ubaidah. 4 Usaid bin Hudair. 5 Thabit bin Qais. 6. Mu'adh bin Amr. 7. Mu'adh bin Jabal. Setelah menyebutkan 7 orang istimewa, Nabi melanjutkan menyebutkan 7 orang yang buruk. Jadi setelah menyebutkan yang baik-baik, Nabi menyebutkan yang buruk-buruk. Siapa mereka? Qala wa bi'sar rajulu fulan. Manusia yang buruk adalah fulan. Enggak disebut namanya. Siapa yang enggak menyebut namanya? Siapa? Abu Hurairah. Nabi sebut namanya. Sebutkan namanya sama Nabi. Si A, si B, si... Sebutkan namanya. Sampai berapa orang tadi? Hatta ada sab'ah. Sampai menyebutkan 7 nama. Tapi sama Abu Hurairah enggak disebut nama. Disebut cuma fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Kenapa? Agak tidak tersinggung, bagus. Ada yang lain? Karena itu aib. Jadi kalau ada aib dalam diri teman kita, jangan disebut-sebutkan di depan umum. Itu adalah adab. Kalau mau menasehati, nasehati. Tapi bukan disebutkan di depan umum. Kenapa Nabi sebutkan? Karena itu adalah peringatan buat semuanya. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini, siapa tadi? Abu Hurairah. Beliau merasa ini tidak ada maslahat untuk disebutkan di depan umum kali itu. Maka beliau cuma menyebutkan fulan, fulan, fulan, fulan sampai berapa? 7 orang. Kita lanjutkan insyaallah besok. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya, apakah perempuan istri yang mengajukan hulu setelah mencoba bertahan 5 tahun, suaminya berjudi namun belum mau berhenti, sudah ikhtiar mengajak kajian, minta tolong Ustadz menasehati, apakah sang perempuan termasuk perempuan yang tidak bersabar atas ujian suami, semua harta istri dan anak sudah habis diminta suami? Jazakallah khairan. Tidak ada not ditujukan ke Ustadz siapa, jadi gantian barangkali Ustadz Abu Qatadah.
2: Ya, bismillah. Para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jawaban ini ditujukan dulu untuk bukan penanyanya, tetapi yang dipertanyakan. Bahwa salah satu penyebab banyak kerusakan itu hilangnya tanggung jawab para suami. Sebagaimana Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu adalah pemimpin. Artinya pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang Allah Ta'ala berikan keutamaan karena harta. Yang kedua, bahwa suami itu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka para suami, yang saya sering sampaikan Pak, dalam hidup kita, dalam hidup para bapak, ada 3 profesi yang harus digeluti. Jadi suami, jadi bapak, jadi guru. Jadi guru, ada perguruan tingginya. Tapi jadi suami, jadi bapak, tidak ada lembaga pendidikannya. Dan sulit jadi suami yang benar. Dan sulit jadi bapak yang benar. Kelalaian suami ada 2 perkara yang paling besar. Kelalaian dari sisi tanggung jawab material. Tidak sesuai memberikan nafkah. Tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah. Maka ini juga termasuk penyimpangan para suami. Yang kedua, tidak bertanggung jawab untuk mendidik istri. Menjaga agamanya, meluruskan agamanya, meningkatkan imannya. Maka ini juga adalah penyimpangan para suami. Bagi ibu yang tadi bertanya, dibolehkan untuk hulu. Bahkan satu ketika menunjukkan kesempurnaan imannya, bukan cacat imannya. Bahkan nilai sabar tidak berarti harus terus bersama dengan suami. Dalam satu ketika suami tidak menunaikan 2 tugas besar itu. Tugas besar yang berkaitan dengan nafkah, tugas besar yang berkaitan dengan nilai keimanan, dan tidak menjadi role model dalam berumah tangga, maka istri dituntut dan dibolehkan untuk hulu. Tidak mengapa. Karena ketika seseorang tidak mampu berteman untuk menjaga imannya, untuk menjaga takwaannya, maka pilihan yang terbaik adalah bercerai. Walaupun bercerai dalam Islam, hukum asal tidak sesuatu yang terpuji. Kemudian yang terakhir, dari ada beberapa pertanyaan, yang intinya pertanyaan itu, pertama bertanya tentang ada enggak, tadi saya bicara tentang pinjol yang syar'i. Ya, pinjol yang syar'i, pinjaman ini kan ada 2, ada pinjaman hanya minjam, tidak ada kaitan dengan dunia bisnis, maka pinjaman yang sah dalam Islam, pinjaman yang bentuknya tabarruk saja, pinjaman yang bentuknya membantu dan tanpa balas apa-apa, tidak melebihkan apa-apa, boleh. Yang kedua, apabila pinjol itu dalam bentuk yang berkaitan nanti murabahah atau mudharabah, maka mengikuti sistem yang Islami dalam murabahah dan mudharabahnya. Tidak ada nilai riba, tidak ada nilai kedzaliman, baru sah. Nah, oleh sebab itu beda hukumnya tadi, kalau judol mutlak haram, kalau pinjol ya bisa halal kalau sistemnya Islami, kalau sistemnya ada kedzaliman atau tidak. Yang terakhir, ini ada pertanyaan, boleh enggak melakukan ribawi karena demi utang. Wallahu alam, selama saya menelaah tentang masalah hukum ini, kesimpulannya para ulama mengatakan tidak ada darurah dalam masalah riba. Kalau minum khamr ada darurahnya, daging babi ada darurahnya. Orang boleh makan daging babi ketika tidak ada lagi makanan dan ia terancam dengan kematian. Jadi kalau sekarang dia udah kelaparan dan di hadapannya tidak ada lagi makanan kecuali daging babi, dibolehkan. Pemandituro goiro bagin. Orang udah keselak. Keselak bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Kesedak. Ya, itu haus banget, terancam kematian. Tidak ada kecuali khamr. Boleh. Tapi pertanyaannya, ada yang mati enggak kalau tidak pinjam ke ribawi? Enggak ada. Jadi kesimpulannya Bu, Pak, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada dururah untuk pinjam ke ribawi. Ribawi selamanya haram. Wallahu Ta'ala

0: Mutiara Tilawah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan setan pencuri zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan kepadaku menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Ternyata ada seseorang datang dan mengambil sebagian makanan. Lalu saya menangkapnya. Saya berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga dan saya mempunyai kebutuhan yang mendesak." Lantas saya melepasnya. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya, maka saya kasihan kepadanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Saya yakin bahwa dia akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengintainya. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Lantas saya berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga. Saya tidak akan mengulangi lagi." Saya pun iba kepadanya. Lantas saya melepasnya. Di pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya." Maka saya iba kepadanya dan saya melepasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Saya pun mengintainya untuk kali ketiga. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Lalu saya menangkapnya dan saya berkata, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terakhir, sebanyak 3 kali kamu telah mengatakan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi. Ternyata kamu mengulangi lagi." Lalu dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepadamu berkat kalimat-kalimat tersebut." Saya bertanya, "Apa kalimat-kalimat tersebut?" Dia berkata, "Apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Selanjutnya saya melepasnya. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia akan mengajariku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku." Lantas saya melepaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa kalimat-kalimat itu?" Saya menjawab, "Dia berkata kepadaku, 'Apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir.'" Dia menambahkan, "Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sungguh dia berkata benar kepadamu padahal dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara semenjak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kemudian di antara adab juga yang disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, ya, ketika dia datang pergi menuju masjid, dan ini banyak disebutkan, tidak boleh bertasybik. Bertasybik itu adalah menganyam tangan seperti ini, ya. Menganyam tangan semacam ini ketika dia mendatangi sholat. Dan ini kalau kita baca di buku-buku fikih disebutkan larangan semacam ini. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang melarang seseorang ketika tasybik, ketika mau sholat, semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Di antara hadis yang sering digunakan oleh para ulama dan juga disebutkan ya, di dalam buku-buku, yaitu di antaranya ada hadis Ka'ab ibn Udrah, ya, Ka'ab ibn Ujrah, ya. Beliau ya meriwayatkan, kata beliau, anna Aba Sumam haddatsa qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila shalah fala yusabbika bayna yadayhi fa innahu fi shalah. Kata Ka'ab ibn Ujrah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia keluar ya, dari rumahnya, pergi untuk menuju sholat, maka janganlah dia menganyam kedua tangannya. Sesungguhnya dia berada di dalam sholat. Sesungguhnya dia berada di dalam sholat. Hadis ini hadis yang lemah, dan ini hadis yang sering dijadikan oleh para ulama, sebagian ahlul ilm, menjadikan dalil larangan seseorang melakukan hal semacam ini ketika di dalam sholatnya. Kenapa hadis ini lemah? Karena pertama, perkataan fala yusabbika baina yadayhi fa innahu fi shalah ini bukan perkataan Nabi. Ini bukan perkataan Nabi, tapi merupakan perkataan seorang rawi di dalam hadis ini. Perkataan rawi di dalam hadis ini, bukan perkataan Nabi SAW. Janganlah seseorang menganyam tangannya ketika dia berada di dalam sholat. Ini bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan rawi di dalam hadis ini. Kalau diistilahkan dalam ilmu hadis, ini dengan diistilah hadis yang mudraj, ya, mudraj, yaitu perkataan seorang rawi. Dan juga hadis ini adalah hadis yang muttarib. Ya, hadis yang muttarib itu adalah hadis yang sangat lemah. Ya, hadis yang sangat sangat lemah. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan di antara hadis juga yang sering disebutkan oleh para ulama ya, tentang larangan seseorang ya menganyam tangannya ketika dia menunggu sholat, sebelum sholat itu dimulai, adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya. Kata Abi Sa'id, fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan jalisan wasat al-masjid musyabbikan baina asabihi yuhaddisu nafsahu fa'awma ilayhi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yuftin قال فالتفت الى ابي سعيد فقال اذا صلى احدكم فلا يسبكن بين اصابعه. Kata Abi Sa'id Al-Khudri ya, Nabi SAW masuk, kemudian Nabi melihat seorang laki-laki duduk ya di tengah-tengah masjid sambil dia menganyam kedua tangannya. Laki-laki ini datang untuk menunggu salat. Kemudian Nabi SAW ya memberikan isyarat kepada Abi Sa'id Al-Khudri untuk laki-laki ini, tetapi laki ini tidak paham. Kemudian Abu Sa'id pun menoleh kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan, jika salah seorang di antara kalian sholat, maka janganlah dia menganyam kedua tangannya. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang tidak boleh seorang menganyam kedua tangannya ketika dia menunggu di waktu sholat. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah ya, bernama Ubaidullah bin Abdurrahman. Ini rawi yang lemah, sehingga dua hadis ini tidak bisa dipakai. Oleh karenanya yang betul adalah tidak dilarang seseorang ketika datang ke masjid menunggu sholat, maka tidak dilarang dia untuk menganyam kedua tangannya. Larangan dalam hal ini adalah semuanya adalah lemah ya, hadisnya adalah lemah. Taib. Kemudian di antara adab ya yang dijelaskan ya oleh para ulama ya, ketika seseorang pergi ke masjid ya adalah dengan memperbanyak langkahnya,

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan pertama ini lebih pas disebut laporan atau curhat. Apabila seorang istri sabar diselingkuhi itu kan beberapa kali oleh suami. Suaminya jangan-jangan ada di sini nih. Tapi suami tidak mau pisah. Apa yang harus dilakukan istri selain sabar dan doa. Apa yang dimaksud diselingkuhi di sini? Apakah suaminya nikah lagi diam-diam? Kalau itu bukan dosa, bukan kesalahan secara syar'i. Walaupun semua istri pertama menganggap itu kesalahan pasti secara manusiawi, tapi secara syar'i nikah lagi enggak dosa, tapi ibadah. Allah membolehkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matha wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita-wanita yang kamu sukai, 2-2, 3-3 atau 4-4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau yakin kamu enggak bisa biar adil, satu itu darurat. Perintah pertama berapa? 2-3-4. Ini menunjukkan bukan dosa. Kalau yang dimaksud selingkuh itu nikah lagi walaupun diam-diam, maka sabar. Berarti ukhti yang dimadu daripada diracunnya, dimadu ini itu senasib dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senasib dengan Aisyah, dengan Zainab, dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah. Satu barisan dengan itu. Mulia apa tidak? Mulia. Tinggal sabar. Kumaha deui itu. Itu kalau yang namanya selingkuh itu begitu. Adapun kalau diselingkuhi ini, si suami ini sedang PDKT dengan wanita lain dengan cara yang tidak melanggar syariat. Dengan menjaga tidak berkhulwat, tidak kopi darat, hanya WA dengan isi yang wajar. Ukhti mau enggak jadi istri saya umpamanya. Tapi ta'aruf dulu nih, gitu ya. Statusnya apa dan semua. Itu sudah dianggap selingkuh juga kan? Itu juga bukan. Itu wajar lumrah ya, normal. Sabar. Tapi kalau yang dimaksud selingkuh itu pacaran, nah ini baru dosa. Apalagi sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Kalau baru pacaran saja dengan wanita lain, pernah berjumpa berdua-dua, makan bareng dan seterusnya, tegur, nasihati. Jangan sampai kebablasan, ya. Kalau sampai kepada perzinahan, tuntut dia tobat. Kalau sudah tobat, benar-benar tobatan nasuha, maafkan. Kecuali kalau tobatnya tobat sambal, berbuat lagi, sudah jadi karakter adat kakurung kuiga. Ya, boleh wanita ini minta cerai kepada si laki-laki ini. Ya, karena sudah gak bisa diobati itu. Kalau ternyata laki-laki gak mau, pokoknya saya mah gak mau menceraikan sampai kapanpun, tapi tetap akan selingkuh. Bisa enggak bisa ajukan khulu, gugat cerai. Nah, khulu boleh. Tapi dengan syarat kembalikan apa? Maharnya. Untung dulu maharnya cuma segram. Jadi murah untuk dikembalikan mudah. Coba kalau sekilo, sekarang tinggal tersisa 2 gram lagi. Berat, ya. Nah, pertama itu kembalikan maharnya, yang kedua tidak boleh rujuk lagi. Gak boleh. Tidak boleh rujuk. Ketiga, masa idahnya cuma 1 bulan. Setelah berlalu 1 bulan, boleh si wanita ini nikah lagi kepada laki-laki lain. Gitu. Adapun kalau umpamanya setelah 1 bulan ternyata suaminya ini, sebelum 1 bulan suaminya itu tobat gitu. Benar-benar tobatnya nangis darah gitu. Nangis Bombay gitu. Bukan air mata buaya yang keluar. Terus kelihatan perubahannya. Lalu si istri mau kembali, boleh. Tapi bukan rujuk, tapi dengan akad baru. Dengan nikah lagi. Seperti nikah awal saja. Ada akad baru, ada mahar, ada saksi, ada wali gitu ya. Jadi boleh mengajukan khulu atau gugat cerai. Dan si suami gak bisa menolak, saya tetap gak boleh, mau menceraikan. Jadi kumaha atuhnya bertanggung jawab tidak, nyenangkan itu, nganyanyeri terus, dicerai tidak, apa maunya gitu. Zalim si laki-laki seperti itu. Islam beri solusi dengan adanya khulu ya. Semoga Allah memberikan solusi dan semoga suaminya ini benar-benar taubat dengan taubatan nasuha dan mereka bisa utuh seperti sedia kala.

0: Abu Rafi', seorang Yahudi musuh Nabi. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rombongan terdiri dari kaum Ansar yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik kepada Abu Rafi' al-Yahudi. Abu Rafi' adalah seorang yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusahkan beliau. Ia tinggal di sebuah benteng di Hijaz. Ketika utusan rombongan telah mendekati wilayah Hijaz pada sore hari, mereka beristirahat. Sementara itu, Abdullah berkata kepada kawan-kawannya, "Duduklah kalian di tempat masing-masing. Aku akan menuju pintu gerbang itu dan merayu penjaga pintunya. Mudah-mudahan aku bisa masuk benteng." Abdullah berangkat menuju pintu gerbang. Setelah tiba di depan pintu, ia menutupi tubuhnya dengan pakaian seolah-olah ia ingin buang hajat. Kemudian orang-orang masuk ke dalam benteng, penjaga pintu berkata, ditujukan kepada Abdullah bin Atik,
1: "Hei, kalau kamu ingin masuk, cepat masuk. Sebentar lagi aku ingin menutup pintu gerbang ini."
0: Kemudian aku pun masuk. Ketika semua orang telah masuk benteng, penjaga pintu itu menutup pintu gerbang dengan memberi palang. Sebentar kemudian aku menuju pintu gerbang lain dan aku ambil palangnya. Lalu pintu itu aku buka. Aku dapati Abu Rafi' sedang begadang dengan kawan-kawannya di atas loteng. Ketika kawan-kawan Abu Rafi' meninggalkan tempat itu, aku naik ke atas loteng. Setiap kali aku melewati sebuah pintu, lalu aku kunci dari dalam. Jika nanti ada orang yang melihat aku, harus aku habisi nyawanya. Sekarang aku sudah sampai ke atas loteng. Ternyata Abu Rafi' berada di sebuah ruangan yang gelap di tengah-tengah keluarganya. Aku tidak tahu di mana posisi Abu Rafi', maka aku memanggil,
1: "Wahai Abu Rafi'."
0: Abu Rafi' menjawab,
1: "Siapa kamu?"
0: Aku menuju arah suara itu, lalu aku memukulnya dengan pedangku. Aku sendiri terperanjat, aku belum berhasil membunuhnya. Abu Rafi' berteriak, lalu aku keluar rumah tidak jauh dari tempat itu. Lalu aku masuk lagi, aku berkata, "Kenapa kamu teriak, Abu Rafi'?" Abu Rafi' menjawab,
1: "Celaka, baru saja ada seseorang berada di dalam rumah ini, berusaha membunuhku dengan pedangnya."
0: Abdullah berkata, "Lalu aku pukul lagi Abu Rafi' berkali-kali, tetapi tidak sampai membunuhnya. Baru kemudian aku tusuk dengan ujung pedangku hingga tembus punggungnya. Sekarang aku yakin bahwasanya aku telah berhasil membunuhnya." Kemudian aku membuka pintu demi pintu untuk turun loteng. Dan aku sudah sampai di lantai bawah kediaman Abu Rafi'. Malam itu adalah malam bulan purnama. Aku terpeleset ketika turun loteng, betisku terluka. Kemudian aku balut dengan kain sorbanku. Aku pergi untuk duduk di depan pintu gerbang. Aku berkata pada diriku, "Malam ini aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mengetahui berita kematiannya." Pada pagi harinya ketika ayam berkokok, seseorang mengumumkan dari atas benteng,
2: "Saya memberitahukan bahwa Abu Rafi', seorang pedagang di wilayah Hijaz, telah meninggal dunia."
0: Saat itu aku pulang menemui kawan-kawanku. Aku berkata, "Sebuah kemenangan, Allah telah membunuh Abu Rafi'." Aku pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau berkata kepadaku, "Julurkan kakimu." Lalu aku membentangkan kakiku, kemudian Rasulullah mengusapnya, sehingga seakan-akan aku tidak pernah merasakan sakit pada kakiku. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: my favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul Impian Seseorang Ketika Nyawanya Telah Dikerongkongan. Ya. Impian seorang ketika nyawanya telah dikerongkongan. Yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya, membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi. Ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini. Yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah, malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini, dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian, namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh ketika itu masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua, ketika sudah ihtidhar. Ihtidhar itu malaikat maut sudah depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini, maka amal soleh apapun tidak akan diterima. Karena sudah nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut, maka dia bertobat. Ya. Ketika adrakahul gharaq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu qala amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan, al-ana wa qada asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, mu'ayanah, dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati, maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini namanya ihtidhar. Malik, nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan, dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya, kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hayna idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian, para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya, dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar. Barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'as-saddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang, saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin sedekah. Dia ingin sedekah kenapa? Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat Allah atau sebelumnya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah, jangan kasih, ini sifat orang munafik, sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain adalah dengan yang lain sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyeru kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar munkar nahi 'anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Maka ada yang mengatakan, orang ini ketika akan meninggal dunia, kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan, dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya, tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Pengin sedekah. Ya, pengin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Kalau punya harta enggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak tapi dia keburu meninggal tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan dia mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat. Karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain, ya. Mungkin dia sholat, mungkin dia, tapi dia lupa untuk sedekah, ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak? Cet. Tinggal kliknya yang berat. Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Tet, sudah nolnya sudah 6. Tambah lagi nolnya sudah 7. Tambah lagi nolnya sudah 8. Sudah ratusan juta. Cuma okenya ini sudah oke, paspornya pura-pura lupa, ya repot. Sehingga dia dikasih waktu, kalau dikasih waktu 5 menit saja dia ingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau sudah tiba nyawa seorang tidak akan ditunda.

Lalu warasatihi ahabbu ilaihi min malih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri? Sahabat berkata, mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri. Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah... Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Taruh anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak enak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berpikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama, untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta, lari ke ahli warismu. Kalau lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, Yaqulu ibn Adam mali mali. Wa ma maluka ya ibn Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai. Yang kau pakai, itu hartamu. Baju kau pakai, motor kau pakai, itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan, kau bawa dia dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan, itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Baik, kau punya uang banyak. Punya uang 1 triliun. Yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100. Karena kau punya rental mobil. Yang kau pakai itulah hartamu. Yang lain kau tidak pakai. Sesungguhnya kau tidak menikmati itu semua yang kau nikmati, yang kau pakai. Iya enggak? Rumahmu 10, yang kau pakai 1, itulah rumahmu sesungguhnya. Karena yang lainnya kau tidak pakai. Tetapi kalau kau infakkan di jalan Allah, maka semuanya akan kau pakai. Di alam barzakh, maupun di mana? Di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berpikir kesejahteraannya di alam barzakh, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma baqiya minha?" Masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha dari daging kambing tersebut, "Ma baqiya minha illa katifaha." Semuanya sudah saya tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan. Ini yang tersisa. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayit salas," bahwasanya mayat diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya. Dan amalnya. Fayarji'al isnan, maka 2 pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa salis, dan tinggal 1 yaitu amalnya.
Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar, anak kita datang, istri kita datang.

datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh, semakin menjauh, hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cinta, yang katanya hidup semati, ternyata tidak. Sehidup-sehidup, semati-semati katanya. Sehidup-sehidup, semati-semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Sehidup, semati. Tidak ada istri bilang, saya juga mau dikubur bersama kamu. Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil, mobil baru semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita tidak bisa pakai. Buat apa? Memang mau main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal. Amal soleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya. Maka sang mayat berkata, "Man anta, siapa engkau?" Kata dia, "Ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Aku adalah solat malammu, aku adalah sedekahmu. Ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu." Oleh karenanya, agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal saleh. Rubah jadi amal saleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
0: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
0: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Wallayli idha as'asa was-subhi idha tanaffas.
0: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Tanya jawab.
2: Saya punya kakak seorang dosen dan suaminya kerja serabutan. Suatu hari, kisahnya, suaminya nyuruh istrinya berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Dengan dalih takut istrinya capek dan takut pertanggungjawaban di akhirat kalau istrinya tidak amanah dalam jabatan. Pertanyaan, apakah istrinya harus berhenti kerja saat nafkah dari suami belum mencukupi? Wajib berhenti, wajib taat kepada suami. Ya, nanti urusan nafkah urusan suami. Jika dia tetap bekerja karena merasa orang tuanya telah berjuang menyekolahkannya demi cita-citanya, apakah dia menjadi istri yang durhaka? Iya, karena tidak menurut suami. Ya, tujuan orang tua mendidik istri itu pertama agar menjadi istri yang solihah. Ya, peduli mau pinter mau tidak, mau tinggi jawaban atau tidak, yang penting solihahnya. Itu yang akan bermanfaat bagi orang tua. Kalau pinter kaya raya tapi durhaka kepada suami karena si orang tua tidak mendidik untuk menjadi istri yang solihah, orang tua diminta pertanggungjawaban atas kedurhakaan anaknya yang durhaka kepada suaminya.

0: Hadis Arba'in Nawawi.
1: Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Abdullah bin Abbas dibonceng Rasulullah naik kendaraan. Faqal, kemudian Rasulullah berkata, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahab, jagalah Allah, kau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini seandainya bersatu padu, seluruh umat ini bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada dirimu, maka sesungguhnya mereka tidak mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan untukmu, kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis untukmu. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in, dan sebaliknya, jika umat ini bersatu padu, bersepakat ingin mencelakakan dirimu dengan sesuatu, lan yadhurruka, mereka tidak akan mampu membahayakanmu, mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat. Yang menulis takdir ini sudah diangkat, penanya sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan sudah kering. Lembaran-lembaran takdir sudah kering. Sudah tidak bisa diganti. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, wa qal, dan Imam Tirmidzi mengatakan, hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan riwayat lain selain Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ihfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah, kau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallah fir rakha'i ya'rifka fi syiddati, kenalilah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau bahagia. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah mengenalimu ketika engkau dalam kesempitan dan kesedihan. Wa'lam anna ma akhto'aka lam yakun liusiba, ketahuilah apa yang meleset dari dirimu tidak akan bisa menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthiak, dan apa yang sudah Allah takdirkan menimpa dirimu tidak akan meleset dari dirimu. Wa alam anna an-nasra ma'as-sabr, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Wa innal faraja ma'al karbi, sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis sahih. Ini hadis yang masyhur yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19 yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'atan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Kisah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 4 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Terindah Musa alaihi salam, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dahu sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi man wala hamma ba'd. Ayuhal ikhwah, pertama ana minta maaf ya karena terlambat, di luar kendali, baru landing dari langsung ke sini kita. Dan insya Allah kita akan manfaatkan waktu yang tersisa sekitar 1 jam lebih 10 menit mungkin ya, untuk fokus di pembahasan baik sesuai dengan temanya insya Allah. Suara jelas gak? Jelas ya? Kita akan bicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan kisah ini banyak sekali ya, diulang dalam berbagai surah. Ada di utamanya di sekitar juz 16 ke atas itu ya, banyak sekali pengulangan kisah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita mungkin akan ambil, akan kutipkan di surah Al-Qasas, karena memang surah ini penuh dengan kisah-kisah. Dan salah satu, kalau pinjam istilahnya ya, aktor utamanya lah di sini adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Surah Al-Qasas adalah surah ke-28. Kisahnya Nabi Musa di situ mulai dari ayat keempat, ayat ketiga bahkan. Ayat ketiga dari surah Al-Qasas adalah mulai bercerita tentang Nabi Musa. Setelah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin." Itu dua ayat yang pertama. Allah langsung mulai, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun." Kami akan kisahkan kepada kalian sebagian dari pengalaman atau berita besar. Naba' itu artinya berita besar. Naba' tidak digunakan kecuali untuk mengistilahkan berita yang yang besar, yang agung. Min naba'i Musa wa Fir'aun, yang dialami oleh Musa alaihi salatu wasalam dan juga
5: Fir'aun. Fir'aun adalah gelar bagi penguasa Mesir. Ya, jadi penguasa di negara tertentu itu punya gelar. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Kalau di Persia namanya Kisra. Di Romawi namanya Herakl atau Heraklius. Di Ethiopia namanya Najasyi. Dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kisah ini, maka 100% benar. Bil haq min naba'i Musa wa Fir'auna bil haq liqaumi yuqinun. Liqaumi yu'minun. Bagi orang-orang yang beriman. Ini mengandung al-haq, mengandung kebenaran, dan bukan hanya kebenaran tapi juga syarat dengan pelajaran berharga, pelajaran iman, pelajaran dakwah, pelajaran kesabaran. Kemudian Allah berfirman, inna fir'auna ala fil ard. Allah menyifati bagaimana sosok Fir'aun sebagai orang yang ala fil ard, ingin selalu ada di atas. Ini penyakit yang sering menjangkiti penguasa. Kalau sudah di atas, berat untuk turun, ya. Itu penyakit sudah dari dulu itu. Cuman masalahnya, kalau sudah di atas dan dia tidak benar, tidak mau turun, maka ini adalah musibah besar bagi dirinya terlebih dahulu dan juga bagi orang-orang yang dia pimpin. Makanya disebutkan di sini, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia ingin tetap berada di atas, ingin menguasai rakyat Mesir, maka dia jadikan warganya itu berkelompok-kelompok, dipecah-pecah. Ya. Karena ketika rakyatnya itu terpecah-pecah, terkotak-kotak, gampang apa? Gampang dia apa kan? Nah, pinter antum. Gampang diadu domba. Ini jadi dulu di zaman Belanda ada namanya apa? Nah, divide et impera. Makanya Belanda bisa bertahan lama di Indonesia, dipecah-pecah. Dibikin koloni-koloni. Yang ini di sini tempatnya, yang itu di sana, yang gampang diawasi, ya. Gampang diadu domba sehingga dia terus bisa berkuasa. Jadi ini bukan gaya baru, ini gaya lama banget ini. Sebelum Masehi bahkan ya sudah ada, diterapkan oleh orang yang namanya itu identik dengan penjahat, Fir'aun. Ya, nggak ada orang mau kafir sekalipun yang senang kalau dia dijuluki sebagai apa, Fir'aun. Ya, sudah jadi merek penjahat ini Fir'aun ini. Ya. Mau dia sejahat kafir sekalipun dibilang kamu ini kayak Fir'aun, tersinggung dia. Baik. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sebagian dari rakyatnya itu ada yang ditindas oleh Fir'aun, melebihi yang lainnya. Mereka semua diperbudak, ya, tapi ada yang lebih parah perlakuannya, yaitu Bani Israel. Bagaimana cara Fir'aun menindas Bani Israel? Yudhabbihu abna'ahum. Dia bunuh bayi laki-lakinya. Wa yastahyi nisa'ahum. Adapun perempuannya dibiarkan hidup. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun ini benar-benar orang yang banyak berbuat kerusakan, golongan perusak. Jadi memang ada korelasi ya jamaah sekalian antara ambisi untuk tetap berada di atas dengan berbuat kerusakan. Korelasinya jelas banget dalam ayat ini. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Antum korelasikan dengan ayat di surah Al-Fajr yang insya Allah antum semuanya hafal. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Mulai dari sini, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Mereka ini semuanya kaum 'Ad, Tsamud, Firaun, semuanya itu taghaw fil bilad, kelewatan dalam berbuat di muka bumi, melampaui batas. Fa aktsaru fiha al fasad, maka dia banyak berbuat kerusakan. Sebaliknya, ciri khas orang yang akan selamat di akhirat dijelaskan dalam ayat yang lain. Ana lupa ayatnya di surat apa itu, sebentar. Tadi dicatat ya, di Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat yang awal-awal tadi. Kemudian di surat Al-Fajr, insyaallah gampang dicari. Kemudian kebalikannya ini, tilka darul akhiratul naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Al-Qasas juga ternyata ayat 83. Bayangkan, bandingkan antara akhir kesudahan orang yang punya dua, orang yang punya karakter utama, yaitu yuhibbul 'ulu, ingin selalu ada di atas, ingin selalu nomor satu, mengakibatkan dia akan banyak berbuat kerusakan, dan salah satu caranya adalah dengan menindas siapapun yang ada di bawahnya, memecah belah. Bandingkan dengan orang yang nasibnya, tentunya orang-orang seperti ini jelas ayat yang tadi ya, fa aktsaru fihal fasad, lanjut fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka kepada mereka-mereka itu Allah Rabb kalian akan menumpahkan cemeti azabnya, ancaman berat. Di ayat yang lain ketika menceritakan tentang Fir'aun, yakdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun akan mendahului kaumnya menghampiri neraka. Ini pemimpinnya ini. Maka kemudian dia masukkan kaumnya ke dalam neraka. Ya, sejelek-jelek tempat yang dihampiri dan tempat yang dimasuki neraka itu. Jadi bukan hanya dia memimpin di dunia dengan kezaliman, dia pun akan menyeret orang-orang yang mau dipimpinnya itu, yang mengikuti semua titahnya itu, ke dalam neraka. Bandingkan sekarang dengan orang yang selamat di akhirat itu bagaimana kalau dia adalah seorang penguasa, maka sifatnya harus seperti ayat 83 di surah Al-Qasas ini. Jadi luar biasa Al-Quran, di awalnya diceritakan tentang karakter Fir'aun, di akhirnya diceritakan tentang kebalikannya. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, yang kami jadikan negeri akhirat ini, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, bagi orang-orang yang tidak ingin ulu, ingin menonjol, ingin mencapai puncak tertinggi di muka bumi. Wala fasada, karena dia tidak punya ambisi untuk selalu ada di atas, dia tidak banyak berbuat kerusakan. Jadi makanya dua hal yang saling berkaitan. Kemudian kembali ke awal surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin. Yang namanya kekuasaan, dari kapan pun, dari dulu sampai kapan pun, tidak ada yang kekal. Ya, itu cuman perputaran saja. Penindasan juga begitu. Lawannya orang yang berkuasa yang zalim, ya, dengan kebalikannya, mereka yang dizalimi itu hanya geser aja. Makanya Allah mengatakan di sini wa nuridu, dan kami ingin annamunna, memberikan karunia alal ladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang selama ini ditindas, mereka yang ditindas oleh Fir'aun Bani Israel itu, wa naj'alahum a'immah, bukan hanya ditindas kemudian jadi hidup sejahtera, tapi dibalik sama Allah diangkat jadi para pemimpin. Hakadha sunnatullah, demikianlah sunnatullah itu ya. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin, dan kami jadikan mereka yang mewarisi harta kekayaan atau negeri dari para penindas itu. Bani Israel itu berabad-abad ditindas oleh Fir'aun, benar-benar diperbudak oleh Fir'aun. Bayi laki-lakinya yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaannya Fir'aun ya, dihabisi. Kalau perempuan dianggap bukan ancaman. Tapi lihat bagaimana Allah membalas makarnya Fir'aun ini. Ya, semua bayi yang sebetulnya enggak akan jadi musuh dia, dia bunuh. Bayi laki-laki Bani Israel ini. Dia sisakan satu, malah dia pelihara. Padahal yang dia pelihara inilah sejatinya yang bakal melengsarkan dia dan menyebabkan tenggelamnya dia bersama bala tentaranya. Ya. Allah memang menceritakan wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa qarun wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Subhanallah. Dan kami ingin memantapkan posisinya Bani Israel yang selama ini ditindas oleh Fir'aun itu, ingin kami muliakan, ingin kami mantapkan kedudukan mereka di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Haman ini perdana menterinya, Fir'aun itu rajanya, ini perdana menterinya, tangan kanannya, wa junudahuma, dan bala tentaranya semuanya, minhum makanu yahdharun, kami akan tampakkan kepada orang-orang yang selama ini was-was kalau kekuasaan mereka itu diambil alih, justru apa yang selama ini mereka khawatirkan itu akan kami tunjukkan kepada mereka. Ya, lihat bagaimana Allah membalas makarnya orang-orang zalim seperti itu. Nah, baru kemudian kisahnya beralih ke ibundanya Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dalam istilah apa istilahnya ya, alur cerita itu flashback, disebutkan kesimpulan akhir kemudian balik lagi ke awal, mulai dari awal sekarang sejak Musa alaihi salatu wassalam masih bayi. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, maka kami, bukan kami wahyukan seakan-akan ibunya itu nabi, bukan, tapi kami ilhamkan, karena al-iha auha yuhi itu artinya bisa wahyu bisa ilham. Contohnya di sini artinya ilham. Contoh lainnya wa auha rabbuka ilan nahl an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun, di surat An-Nahl. Maka kami ilhamkan kepada lebah, bukan kami wahyukan. Lebah enggak terima wahyu kan? Enggak, ilham aja itu, insting, dikasih insting sebagaimana Allah memberikan insting kepada makhluk-makhluk yang lain, mukmin, kafir, manusia, binatang dan yang lainnya. Maka Allah berikan insting kepada ibunya Musa alaihi salatu wassalam untuk menyusui Musa terlebih dahulu. Lahir ini bayi, dia sudah tahu ultimatumnya Fir'aun di seluruh penjuru negeri Mesir, bayi laki-laki Bani Israel bunuh. Dia instruksikan itu kepada pasukannya. Setiap ibu yang punya bayi laki-laki cemas luar biasa, galau, termasuk ibunya Musa. Tapi Allah ilhamkan kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa terlebih dahulu, biar dia kenal dengan air susu ibunya. Ada ikatan batin di situ. Ini bagian dari sebab bagian dari sebab keselamatan Musa alaihi salatu wassalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami ilhamkan agar ibunya menyusui Musa. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut, mulai ini misalnya kedengeran pasukannya Fir'aun sedang sweeping, memeriksa rumah-rumahnya Bani Israel dan sudah berada dekat, atau kamu khawatir, intinya ya, fa idza khifti alaihi, kamu khawatir keselamatannya Musa, fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Ini semuanya ilham ya, maka hanyutkan dia, tentunya bukan dimasukkan begitu saja ke sungai, enggak, tapi diletakkan di sebuah peti atau yang sejenisnya yang bisa mengapung ya. Fa alqihi fil yam, dan hanyutkan dia di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, setelah itu kamu tidak usah takut, tidak usah sedih. Inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin, kami nanti yang akan mengembalikan bayi ini kepadamu lagi, dan nantinya dia akan kami angkat menjadi rasul. Ini semua ilham ya, karena wahyunya di sini, wahyu itu hanya untuk para nabi, dan nabi itu semuanya laki, enggak ada yang perempuan ya. Singkat cerita, itu dilakukan oleh ibundanya Musa alaihi salatu wassalam. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Di ayat-ayat yang lain, istrinya Fir'aun yang melihat adanya sesuatu yang terapung, kemudian dibuka ada bayi. Apa kata istrinya? La taqtulu, jangan kau bunuh bayi ini. Asa ayyan fa'una aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Di ayat yang lain ya. Boleh jadi ini anak bermanfaat buat kita nanti, atau kita jadikan anak angkat kita aja, kita adopsi. Mereka enggak punya anak. Ya, Fir'aun dan istrinya ini enggak punya anak kandung. Jadi istrinya mengusulkan kepada Fir'aun, jangan dibunuh, adopsi aja. Atau mungkin dia nanti ada manfaatnya buat kita suatu saat nanti. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Nah, itulah hebatnya makarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibayangkan nih ayuhal ikhwah, sejak Fir'aun mengultimatum bunuh semua Bani Israel, bayi Bani Israel yang laki-laki, maka tidak ada rumah yang aman di seluruh penjuru negeri Mesir kecuali cuma satu. Mana kira-kira? Istananya Fir'aun. Cuma itu yang aman, karena enggak ada yang berani ngutak-ngutik orang dalam istana. Ordal, ya kan, orang dalam. Kalau di luar sana bisa digerebek, tapi di istana Fir'aun nggak berlaku ini aturan. Dan Musa itu dipelihara di dalam istananya Fir'aun, ya, dibawa. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka dia kemudian diambil oleh keluarganya Fir'aun. Padahal pengambilan itu ujung-ujungnya akan menjadikan bayi ini musuhnya dia. Ya, jadi dibilang musuh itu tidak mesti konotasinya jelek ya. Allah mengatakan Musa di sini adalah musuhnya Fir'aun. Jelek enggak konotasinya? Enggak jelek. Bagus. Karena Fir'aun itu penjahat. Musuhnya penjahat siapa? Orang baik. Jadi dianggap sebagai musuh itu jangan langsung dikonotasikan buruk, tidak. Kebatilan musuhnya kebenaran. Dari dulu seperti itu. Orang beriman punya musuh, orang kafir punya musuh. Nabi pun punya musuh. Dan nabi juga dianggap sebagai musuh. Kemudian Allah mengatakan liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka semuanya adalah para pendosa, khati'in, orang-orang yang salah dan banyak berbuat dosa. Nah, kemudian lanjut bagaimana ucapan istrinya Fir'aun. Waqalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Sini ya. Istrinya Fir'aun bilang, "Aduh, inikah yang akan menjadi penyejuk mata kita?" Ya, qurratu 'ain, menjadikan mata kita kalau melihatnya sejuk, bahagia. Kan mereka enggak punya anak. La taqtulu asa an yanfa'ana. Jangan kau bunuh ya. Kasihan. Mungkin dia akan bermanfaat buat kita nanti. Au nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Atau kita jadikan sebagai anak angkat dan mereka tidak menyadari. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Nah, balik lagi ke ibunya sekarang. Setelah melepaskan bayinya yang tercinta itu, ibu ya tetap ibu. Ya, sesabar-sabarnya ibu, dia tetap kepikiran sama anaknya, apalagi anaknya itu masih bayi yang menyusu. Subhanallah. Ada sebagian ulama yang beristimbat menyimpulkan bahwa kasih sayang seorang ibu itu puncak-puncaknya adalah ketika bayinya itu masih dia susui. Ya. Karena kalau dia masih di kandungan, dia belum lihat bayinya. Beda kan antara orang yang belum lihat dengan orang yang sudah lihat. Kalau dia sudah disape, kedekatan batinnya juga berkurang. Apalagi udah agak gede, udah mulai bandel gitu, udah beda lagi. Ya. Jadi yang maksimalnya itu adalah ketika dia disusui. Tapi nanti di hari kiamat, ayuhal ikhwah, Allah menceritakan kedahsyatan hari kiamat itu menyebabkan ibu-ibu yang sedang menyusui akan mencampakkan bayinya. Yauma tazhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Melalaikan, bukan mencampakkan, mengabaikan. Pada hari itu setiap wanita yang sedang menyusui bayinya, dia akan lupakan bayinya. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan perempuan-perempuan yang hamil keguguran. Intinya di sini sang ibu mulai dia kepikiran luar biasa sehingga hatinya itu kosong kecuali dari mikirin Musa. Jadi kosong dari semua masalah kecuali satu, yaitu nasib putranya, bayinya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hatinya ibundanya Musa ini kosong dari semua masalah kecuali bagaimana nasib anaknya. Saking kepikirannya, laula in kanat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja saking kepikirannya, kalutnya, galaunya, dia menceritakan rahasia itu. Rahasia bahwasanya bayi yang dihanyutkan dalam peti di Sungai Nil itu adalah bayinya dia. Padahal kalau dia ceritakan, bahaya itu nasibnya Musa. Ketika diambil oleh Fir'aun, Fir'aun enggak tahu ini bayinya siapa, enggak ngerti. Ya mungkin bayinya warganya sendiri, atau mungkin juga bayinya Bani Israel, dia enggak ada asumsi negatif. Tapi kalau ibunya cerita, saking sedihnya, kebongkar ini rahasia, bahaya enggak nasibnya Musa? Bahaya. In kanat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Seandainya kami tidak ikat, kami kuatkan hatinya, dia akan bocorkan kisah itu. Tapi Allah yang menguatkan hatinya. Nah, namanya bayi mesti kan butuh air susu. Ya. Sempat dia disusui sama ibunya, enggak lama lapar lagi dia, nangis. Gantian yang bingung siapa di sini? Fir'aun sama istrinya bingung. Udah diadopsi, sekarang nangis. Diserahkan kepada perempuan-perempuan istana untuk nyusu, enggak ada yang cocok air susunya. Ada rahasianya Allah. Jadi makarnya Allah untuk Fir'aun yang tadinya mau membunuh, mau menghabisi, sekarang dibikin kepikiran bagaimana supaya ini enggak mati. Luar biasa ya. Yang tadinya dia kepengen bantai semua bayi, sekarang dia jadi orang yang kepikiran kalau sampai ini mati gimana ini. Nah.
6: Wa asbaha fu'adu ummi Musa fariqan in kadat tubdi bihi laula arrabatna 'ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussi.
5: Nah, Musa alaihi salatu wasallam itu punya kakak perempuan yang udah agak gede, dipesan oleh ibunya, kau lacak, kau ikuti jejaknya Musa, cari-cari berita tentang bayi yang ditemukan di Sungai Nil, ada di mana dia, ya, tanpa harus membuka rahasia ini. Jadi tanya-tanya aja atau dengar-dengar nguping-nguping di pasar, barangkali ada orang cerita bagaimana-bagaimana, saya ingin tahu bagaimana kabarnya. Qussi fabasurat bihi an junubin, maka dari kejauhan kakaknya Musa yang perempuan ini melihat adanya orang yang bawa bayi, bingung nanya siapa ini yang bisa nyusuin bayi ini, ini timnya Fir'aun ya. Timnya Fir'aun kebingungan di sini. Bagaimana ini nangis-nangis terus, kami bingung nih, gak ada yang mau. Air susu semua orang ditolak.
6: Fabasurat bihi an junubin wahum la yash'urun. Wa harramna 'alaihi al-maradhi'a min qabl.
5: Dan sebelum kakaknya itu melihat bayinya Musa ini, kami jadikan Musa tidak mau nyusu kepada semua wanita yang bisa menyusui. Haram, nah itu kami cegah dia. Bukan kami haramkan, ini bayi belum saatnya diharam-haramkan kan. Cuman kami jadikan dia enggak mau menghisap atau meminum susunya siapapun.
6: Apa kata kakaknya? Qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun.
5: Ini keren banget ini. Dia bertindak selaku orang yang ingin membantu. Bukan ngaku-ngaku, itu adik saya. Bapak sini, bapak sini. Enggak, kena kalau begitu nanti. Ketahuan sudah. Ya, selesai ceritanya. Enggak, hal adullukum. Mau enggak kamu saya tunjukkan kepada keluarga yang bisa mengasuhnya untuk kalian. Ngasuh mereka bisa, tapi duitnya kalian mesti bayar. Lakum. Jadi kan ini kan bayi kalian. Mereka bisa ngasuh, tapi kalian yang nanggung nafkahnya. Nah, keren ya. Jadi sudah dipelihara, ditanggung semua kebutuhannya, dinafkahi sama Fir'aun dan keluarganya, dan kembali ke ibunya tanpa mereka ketahui kalau itu adalah ibu kandungnya.
6: Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun,
5: dan mereka ini bakalan tulus selama mengasuh ini anak. Tentunya Fir'aun kan ingin pengasuhnya itu berkualitas, bukan asal-asalan ya. Penguasa kan dia mau pengasuhannya ini yang diberikan benar-benar tulus, berkualitas, dan dia siap bayar. Kira-kira tarifnya berapa? Ya berapapun dia siap bayar.
6: Wahum lahu nasihun. Faradadnahu ila ummih.
5: Nah, ini janji Allah, Allah tepati. Inna radduhu ilaik. Sebelumnya kan gitu kan Allah bilang, kami akan benar-benar mengembalikan lagi, enggak lama. Ya. Ya, seberapa lama sih bayi bisa bertahan enggak nyusu? Ya kira-kira lah. Mungkin 2 hari udah nangis-nangis, sudah bingung itu ya, dengar bayi enggak nyusu 2 hari nangis-nangis. Inna radduhu ilaik, kami akan benar-benar mengembalikannya kepadamu, dan Allah buktikan faradadnahu ila ummi. Maka kami kembalikan Musa itu kepada ibunya, kai taqarra ainuha, biar matanya sejuk kembali.
6: Wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haq.
5: Jangan biar matanya sejuk, biar tidak sedih terus, dan biar dia yakin bahwa janji Allah itu benar. Tadi kan janji Allah kan, dan Allah buktikan janjinya itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, maksudnya tidak yakin dengan kebenaran janji Allah. Nah, kisah-kisah Al-Qur'an itu memang tidak selalu urut. Kadang ada lompatan. Jadi kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, babak yang berikutnya ini tidak menceritakan bagaimana Fir'aun itu ketika kanak-kanak, ya, apa yang dia lakukan di istana, enggak. Langsung cerita sudah dewasa ini, Fir'aun. Musa alaihissalatu wassalam itu enggak diceritakan bagaimana antara bayi dengan dewasa, enggak. Langsung diceritakan dia sudah dewasa. Di antara hikmahnya adalah karena Allah memilihkan yang paling baik dari perjalanannya Nabi Musa itu. Dan orang itu tidak sepanjang hidupnya melakukan sesuatu yang semuanya penting kan. Ada hal-hal yang penting yang dia alami, ada yang sangat penting, ada yang biasa-biasa aja. Sehingga yang diceritakan oleh Allah adalah yang terbaik memang. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu adalah kisah-kisah yang terbaik. Makanya kadang terjadi lompatan. Ya, tidak urut. Walamma balagha ashuddahu. Babak berikutnya ketika Musa ini sudah mulai jadi pemuda yang kuat. Wastawa, matang secara usia. Dan itu biasanya di umur 40 tahun. Makanya nabi-nabi itu diangkatnya menjadi nabi umurnya 40 tahun. Kayak Rasulullah SAW kan 40 tahun baru diangkat jadi nabi. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Ketika Musa sudah kuat fisiknya dan matang jiwanya, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan dia itu hukman wa ilma. Ilmu di sini artinya adalah wahyu. Ya, hukum di sini Allahu a'lam. Kita cek dulu tafsirnya. Hukman wa ilma, hukman ya'rifu bihil ahkam asy-syar'i. Maksudnya kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Kalau ilman di sini maksudnya ilmu yang banyak, dan ilmunya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikian kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Masuk ke salah satu peristiwa penting lain dalam kehidupan Musa alaihi salatu wasalam, yaitu ketika beliau berada di negeri Madian. Wadakhala al-afan, sebelum di negeri Madian ya, beliau masih di ibu kota ini ya, di pusat kota di Mesir sana. Wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwi. Di siang hari saat orang-orang itu biasanya pada istirahat masuk, jadi enggak banyak orang ketika itu, dia mendapati ada dua orang sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, hadza min syi'atihi, yang satu lagi min aduwi, dianggap dari kalangan musuhnya itu, jadi bangsanya Fir'aun, bangsa Qabti ya, Al-Qibt. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka yang sebangsa dengan Musa alaihi salatu wasalam, si Bani Israel ini minta tolong kepada Musa untuk mau menghadapi musuhnya. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ditinju sekali, uppercut gitu mungkin ya. Langsung wasalam. Buah ini kuatnya kayak apa ini? Mike Tyson kalah itu insyaallah itu. Ya. Ini sekali pukul KO dia. Benar kata Allah, walamma balagha ashuddahu. Ketika dia sudah mencapai puncak kekuatan fisiknya. Sekali pukul wasalam ini. Fa wakazahu Musa faqadha alaihi, artinya dia menewaskan tanpa disengaja. Bukan maksudnya untuk membunuh, tidak. Maksudnya untuk mengalahkan saja. Tapi qadarullah. Wa masya'a fa'al, tanpa disengaja menyebabkan orang ini malah mati. Faqadha alaihi, maka langsung menyesal di sini. Qala hadza min amali syaitan innahu aduun mudillun mubin. Aduh, ini gara-gara anak dijebak sama syaitan, dihasut sama syaitan untuk mukul orang ini. Sesungguhnya syaitan ini benar-benar musuh yang menyesatkan dan nyata. Ya. Jadi tidak ada maksud Nabi Musa untuk membunuh orang ini, namun itu karena terhasut. Dan ini adalah sebelum beliau diangkat jadi nabi, ya. Sebelum beliau beliau sudah jadi nabi, tapi sebelum dianggap menjadi rasul. Nabi sudah, namun rasul belum, kan rasulnya nanti di masa pelarian. Setelah peristiwa ini beliau melarikan diri, kan. Dan ini menunjukkan bahwa seorang nabi itu maksum, bukan dalam pengertian tidak mungkin berbuat salah. Ya. Kemaksuman seorang nabi itu bukan berarti dia tidak mungkin berbuat salah, berbuat dosa. Mungkin dia berbuat salah, dan mungkin saja nabi itu terjerumus dalam dosa, tapi kalau dia itu berbuat salah, akan ada wahyu yang turun.

khianat, mustahil, karena juga kaitannya dengan kredibilitas. Begitu khianat orang enggak akan percaya. Enggak khianat aja orang enggak percaya. Ya. Enggak pernah khianat, enggak pernah bohong aja dibilang bohong. Dituduh macam-macam, ya enggak? Jadi tidak mungkin seorang nabi itu terjerumus dalam dosa-dosa yang mencederai kredibilitas mereka. Kalau dosa lain masih mungkin. Ini buktinya. Musa alaihissalam sudah menjadi nabi, atainahu hukuman wa ilma, dikasih ilmu dan dikasih hukum, ilmu tentang hukum-hukum syar'i, berarti ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia belum wajib untuk mendakwahkan kepada orang lain, belum wajib untuk ngajak orang lain mengimani dirinya. Karena nabi itu begitu. Kalau rasul wajib dia ajak orang lain, dia sampaikan ilmu ini. Baik. Setelah tidak sengaja membunuh tadi, dia menyesal dan dia minta ampun kepada Allah. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ya Rabbi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampuni aku. Jelas ya. Jadi bukan berarti nabi itu enggak pernah berbuat dosa. Kalau enggak pernah berbuat dosa, ngapain mengaku aku telah zalim, ampuni aku? Enggak dosa, enggak salah, ya enggak? Ya, Rabbi in apa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Maka Allah langsung mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Beliau berdoa lagi, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, berhubung engkau telah memberikan nikmat kepadaku, berhubung engkau telah memberikan nikmat kepadaku dengan menerima taubatku, dengan memberikan aku ampun dan nikmat-nikmat yang lain yang banyak, kekuatan fisik dan lain sebagainya, falan akuna dhahiran, maka semenjak saat ini aku tidak akan mau lagi membantu, menolong, membela orang-orang yang mujrim, yang bersalah, yang dosa, yang jahat. Falan akuna dhahiran lil mujrimin, aku tidak akan membantu siapapun untuk berbuat maksiat. Dan ini janjinya Nabi Musa alaihissalam setelah Allah mengampuni dosanya. Dia berjanji tidak akan membantu siapapun yang mau bermaksiat. Dan ini merupakan pelajaran, harusnya setiap nikmat Allah itu dibalas dengan syukur. Artinya dengan menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jangan disalahgunakan. Tsumma qala fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka setelah kasus itu, dosa pembunuhan itu tidak hanya berkaitan antara pelaku dengan Allah. Kalau antara pelaku dengan Allah bisa diselesaikan dengan istighfar, dengan minta ampun, dengan taubat. Tapi ada juga kaitannya dengan keluarga korban atau kerabatnya atau orang-orang yang berafiliasi kepada mereka. Nah, ini yang belum selesai. Dan ini yang membuat Musa masih ketakutan. Jadi orang ketakutan itu wajar, nabi pun juga ketakutan. Nabi Musa ketakutan di sini. Bagaimana beliau juga takut ketika menghadapi para penyihirnya Fir'aun, melihat ada ular-ular yang merayap, walaupun itu sebetulnya adalah pengaruh sihir saja. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka setelah itu dia ketakutan, ketar-ketir di dalam kota ini, karena dia masih berada di negeri yang dikuasai oleh Fir'aun, yang notabene sebangsa dengan korbannya itu. Apa yang terjadi? Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Hari keesokan harinya ini ceritanya ya. Orang yang kemarin minta tolong kepada Musa agar membelain dia berkelahi dengan penduduk lokal, kembali teriak-teriak lagi minta tolong. Yastasrikhu. Apa katanya? Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kamu ini dasar

0: Orang-orang sesat ya, kamu ini dasar orang yang sesat, yang jahat kamu ini. Gara-gara nolongin kamu, saya akhirnya bunuh orang. Sekarang kamu minta tolong lagi. Minta dibelain, berantem sama orang lain lagi. Ya. Kemudian falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwul lahumā. Ketika Musa ingin menyerang orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya dia sama musuhnya teman yang kemarin dia tolong, calon korbannya, calon nih, belum jadi korban belum. Yang kedua ini sekarang calon. Dia mengingatkan, "Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Hey, kamu membunuh aku lagi nih sekarang. Kemarin kamu sudah menghabisi satu orang, sekarang kamu membunuh aku. Ya, diingatkan seperti itu. Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Kalau memang kamu punya niat seperti itu, berarti kamu ini tidak punya niat lain kecuali akan jadi diktator, akan jadi penguasa yang zalim. Berarti kamu tidak punya niat untuk jadi orang yang berbuat perbaikan, muslih, memperbaiki. Enggak, kamu bakal jadi orang yang hanya ingin ngerusak kalau seperti itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini? Di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam terdolong oleh fanatisme kesukuan beliau, ya, sehingga dorongan untuk menolongnya itu murni karena apa? Karena hamiyah. Ini satu bangsa sama saya, ingin ditolong oleh Musa alaihissalatu wassalam, sehingga hampir, ini belum ya, hampir terjadi tindak aniaya kepada musuhnya itu. Namun ketika dikatakan aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, ini menunjukkan juga berarti berita pembunuhan itu sudah nyebar, sudah jadi buah bibir. Orang-orang udah ngerti, oh kemarin yang namanya Musa membunuh seseorang. Ya. Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, in turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Kenapa disimpulkan seperti itu? Kamu berarti hanya ingin jadi seorang yang diktator, yang tiran, yang bengis. Karena salah satu bukti kebengisan seseorang itu adalah gampangnya dia bunuh orang. Bukti paling besar orang itu zalim, bengis adalah kalau dia mudah membunuh atau memerintahkan agar fulan dibunuh. Itu bukti paling besar. Tentunya tanpa alasan yang hak ya. Jadi membunuh itu kalau alasannya benar, itu bagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak dengan alasan yang benar, maka itu adalah kezaliman yang paling menyusahkan pelakunya. Nabi SAW mengatakan inna min waratatil umur allati la khalasa liman waqa'a fiha. Ya, salah satu masalah yang paling rumit, yang paling ruwet, ketika orang sudah terjerumus ke situ, dia akan sulit sekali untuk bisa keluar darinya, adalah safkud damin haram, menumpahkan darah yang tidak boleh ditumpahkan. Dan ini yang dimaksud oleh ayat ini, in turidu illa an takuna jabbaran. Kalau kamu asal main bunuh saja seperti ini, enggak tahu mana yang benar mana yang salah, kamu bunuh, maka berarti ini adalah ciri-ciri orang yang nantinya akan jadi orang yang zalim. Wala turidu an takuna minal muslihin, dan kamu berarti tidak ingin menjadi orang yang membuat perbaikan, karena salah satu ciri perbaikan itu adalah menegakkan keadilan, ya, menghukum yang salah, membela yang terzalimi. Bukan menghukum yang benar, ya, mendolimi yang sudah terdolimi, didolimi lagi sama dia, bukan. Yang dibela itu adalah yang terdolimi, bukan yang zalim yang dibela. Thumma qal wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tidak lama setelah itu ada satu orang dari pinggiran kota lari menghampiri Musa alaihi salatu wassalam. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, cepat kamu keluar dari sini sekarang. Karena mereka ini, warga-warga lokal ini semuanya sedang bersatu padu untuk membunuhmu. Ya, Fir'aun juga mengirim, karena juga dia mungkin merasa ini kok kurang ajar nih gitu ya. Aku sudah piara, aku baikin dia, dia malah membunuh bangsaku sendiri. Dia ingin membalas dendam, maka dikerahkan pasukan untuk membunuh Musa. Orang ini ingin memberikan saran yang tulus, disuruh kabur. Fakhruj inni laka minan nasihin. Aku sesungguhnya benar-benar menasihatimu dengan tulus. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Dia pun lari dari kota itu dalam keadaan ketakutan dan waspada penuh, siaga penuh. Karena kalau sudah disebarkan supaya ditangkap, supaya dia itu pasti akan banyak orang yang mengawasi dia, pasti akan banyak mata-mata, sehingga perlu kewaspadaan. Qala rabbina jini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Ya. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kejaran mereka. Ya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ketika Musa lari menuju ke negeri Madyan. Ya, saya anak enggak tahu jaraknya berapa jauh. Tempat domisilinya Musa alaihi salatu wasalam dengan negeri Madyan itu berapa jauh, anak enggak tahu. Yang jelas itu juga kira-kira masih ada di sekitaran Mesir juga ya. Qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Beliau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepadaku jalan yang benar nih. Jadi arahku ini arah yang benar. Lari menjauh dari musuhnya menuju ke tempat yang lebih aman. Dan ini menunjukkan apa, ayuhal ikhwah? Nabi pun juga harus rajin-rajin berdoa supaya tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh seseorang itu merasa kepedean gitu ya. Anak kan sudah rajin ngaji. Tiap hari anak ngaji di Al-Azhar Sumarekon. Masa anak sesat? Ya jangankan ente. Nabi aja doa terus loh. Jadi jangan pernah kita ini merasa aman dari fitnah. Jangan pernah kita ini merasa terjamin tidak mungkin tersesat. Terus kita jadi malas doa. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering di antara doa yang paling sering dibaca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di atas dinmu. Dan Nabi Musa juga doa di sini. Asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan Allah mengantarkanku ke jalan yang benar ini. Jadi perlu adanya doa yang kontinu supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wajada min dunihim imra'ataini tadzudan. Sesampainya Musa alaihi salatu wasalam di oase negeri Madyan. Ya. Jadi ini masih di gurun ya. Sepertinya ini adalah di gurun, sehingga ada oase di situ di mana para penggembala biasa menggiring gembalaannya untuk minum. Musa mendapati sekerumunan orang sedang memberi minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain. Terpisah dari kerumunan itu ada dua orang wanita. yang menghalau-halau untanya agar jangan bergabung dengan untanya orang-orang itu. Dadudan. Kenapa? Musa mikir, kenapa tidak di sekalian aja minum di situ untanya? Kan ini oase buat bareng-bareng, gitu kan? Qala ma khatbukuma? Kenapa kalian berdua kok enggak ikut mengarahkan ternak kalian untuk minum di situ? Subhanallah. Qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a. Oh, kami tidak akan ikhtilat. Hebat ini memang ya. Tahu ikhtilat enggak? Campur baur. Enggak, biar mereka nyingkir dulu, yang laki-laki para pengembala itu sudah nyingkir, unta-untanya sudah dibawa, baru kami akan antarkan gembalaan kami minum di situ. Qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a. Mungkin Musa mikir, terus kakakmu di mana, bapakmu ngapain, masak putrinya suruh gembala. Sebelum ada suudzon begitu, ini anak yang birrul walidain nih, dua anak ini. Ya, dia jelaskan, kamu jangan suudzon sama bapakku. Wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami ini sudah tua renta, enggak kuat lagi. Kalau enggak terpaksa, ya kami enggak akan ngembalakan karena ini harta kami. Bapak kami sudah enggak sanggup. Sehingga dalam kondisi terpaksa akhirnya kami yang mengembalakan ternaknya. Dan itu pun tidak menjadikan mereka kemudian seenaknya mengabaikan aturan syariat. Selagi bisa menunggu, tidak ikhtilat di situ, ditunggu. Bahkan minum enggak seterusnya, minum kenyang, nyingkir. Udah kita tunggu di sini. Wa abuna syaikhun kabir. Maka Musa alaihi salatu wasalam terdorong oleh rasa kemanusiaannya, fasaqalahuma. Diarahkanlah unta-unta itu ya untuk minum. Jadi yang mengarahkan Nabi Musa. Mereka berdua nunggu di situ. Ya, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Setelah selesai mengantarkan unta-untanya itu minum, kembali Musanya berteduh lagi di bawah pohon. Ya. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, katanya. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku benar-benar membutuhkan kebaikan darimu. Enggak makan sudah berhari-hari. Ya, dalam riwayat-riwayat Israiliyat, ya Israiliyat itu boleh kita ceritakan tapi jangan didustakan dan jangan dipercayai. Buat bumbu aja enggak apa-apa, ya. La hadithu an bani Israila wala haraj, kata Nabi. Enggak apa-apa kalian ceritakan kisah-kisah Israiliyat, ya. Tapi jangan dipercaya, jangan juga didustakan. Konon Musa itu berlari terus sejak meninggalkan negerinya sampai ke Madian itu, sampai alas kakinya itu, alasnya habis. Ya. Dan belum makan. Jadi benar-benar ini fisiknya kuat luar biasa ya. Ya, belum makan aja dia masih bisa ngembalain unta gitu sampai selesai minum. Kemudian setelah itu bernaung di bawah pohon, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku benar-benar membutuhkan, berhajat kebaikan darimu. Aku benar-benar fakir ini, membutuhkan kebaikan-kebaikan yang turun darimu. Nah, Allah kabulkan ini doanya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah satu dari dua gadis yang ditolong sebelumnya itu datang. Berjalan sambil tersipu-sipu malu. Tamshi 'ala istihya ditafsirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang menghampiri Musa itu sambil menutup wajahnya dengan kerudungnya. Jadi ngomong pun enggak dipentelengi gitu Musanya ya. Kayak mungkin gadis-gadis yang sekarang ini, yang zaman now ini, ya berani-berani gitu ya. Enggak, bersolek enggak, ditutup wajahnya. Tamshi 'ala istihya. Tidak teriak-teriak juga enggak. Dari balik kerudungnya itu dia bilang, "Inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sesungguhnya abi mengundangmu untuk membalas kebaikanmu yang telah memberi minum ternak kami. Ya. Terus gimana cara nganterin Musa ke rumahnya? Jalan bareng gini. Ngimpi kali ya, enggak ada kayak begitu. Disebutkan juga dalam riwayat lain, kalau enggak salah dalam hadis ya. Karena agak lupa. Jadi si wanita ini di belakang, Musa suruh di depannya, agak jauh gitu. Kalau belok kanan, belok kiri gimana caranya? Si perempuan akan melempar batu ke kanan, oh belok kanan. Lempar batu ke kiri, oh beloknya kiri. Ya. Kenapa kok gak dibalik? Karena fitnah nanti. Ya. Wanita itu biasanya menarik. Kalau ditaruh di depan, jadi fitnah buat Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi sampai segitunya gitu ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga nabinya dan juga memberikan pelajaran besar dalam kisah-kisah ini. Enggak mau ikhtilat, enggak teriak-teriak kalau ngomong, keluyuran, enggak. Katanya Sayyidina Umar, laisa kharrajatan wala wallajah. Dia bukan perempuan yang suka keluyuran kalau bukan terpaksa. Ya, sambil menutup wajahnya dengan kerudungnya dia bilang begitu di depannya Musa. Maka berangkatlah sampai di rumah terjadi diskusi antara salah satu dari gadis ini mengusulkan kepada bapaknya, ya abatis ta'jirhu, abi mending dia suruh kerja aja sama kita. Kita gaji dia. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau angkat sebagai pekerja itu adalah orang yang kuat, capable, amin, credible, bisa dipercaya. Kita udah lihat kok bagaimana dia ini cekatan ketika mengembalakan unta. Dan dia amanah. Ya. Enggak minta duit malah sama kita, nolong murni. Ya, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Itu usulan dari putrinya. Apa jawaban bapaknya? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Kalau gitu aku malah ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini. Enggak tahu yang mana? Apakah yang dikirim tadi untuk ngundang atau yang lainnya, Allahu a'lam. Terus maharnya apa? Ini orang fakir miskin ini, enggak punya apa-apa. Ala an ta'juruni thamaniyah hijaj. Maharnya kamu kerja mengembalakan ternak kami selama 8 tahun. Waduh, lama banget ya. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Kalau kamu mau genepin 10 ya boleh-boleh aja sih. Yaitu kebaikanmu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Aku tidak ingin memberatkan kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, minas salihin. Ya. Aku tidak ingin memberatkan kamu dan insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh. Qala dzalika baini wa bainik. Ya sudah, deal. Ana terima. Ya. Itulah janji antara aku dan kamu. Ya, qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Mana-mana dari durasi yang aku pilih nanti, mau 8 tahun ataupun 10 tahun, ya aku jangan dianggap salah ya. Kan kamu ngasih pilihan. 8 tahun, kalau mau digenepin enggak apa-apa, tapi aku tidak maksa, kan gitu. Berarti kalau aku pilih yang 8 atau pilih yang setahun ya enggak apa-apa. Baik. Qala dzalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah yang menjadi saksi atas kesepakatan kita ini, atas pernyataan kita ini Allah saksinya, dan ternyata digenepin sama Musa. Ya. Falamma qadha Musa al-ajal. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wasalam menyelesaikan tempo kerjanya itu, masa ya istilahnya apa ya, mungkin boleh kita istilahkan masa baktinya gitu ya, sepakatannya ini, wasara bi ahli. Jadi ada lompatan lagi di sini. Pokoknya udah selesai, udah dibawa pergi istrinya. Karena kan sudah kontraknya sudah dia tunaikan. Wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Di gurun itu Musa bersama istrinya melihat ada nyala api dari kejauhan. Jadi gurun dingin hawanya. Dinginnya Sahara itu menusuk-nusuk ke tulang. Beda ya sama dinginnya puncak, pegunungan, sejuk enak. Kalau dinginnya gurun itu masuk ke tulang, sakit rasanya. Bisa kaku. Ketika melihat ada nyala api di gurun, wah itu nikmat luar biasa, kita bisa menghangatkan badan. Ya. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Dia melihat dari sisi Bukit Tur Sina ada nyala api. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadhwatin minan nar la'allakum tastalun. Dia bilang kepada istrinya, kamu tunggu sini ya. Kamu tunggu di sini, aku akan mendatangi api itu, barangkali ada kabar yang aku bisa dapatkan, informasi apa, kayak ada orang di sini. Kan biasanya nyala api itu ada orangnya gitu loh. Aku bisa tanya apa yang perlu aku tanyakan, atau aku minta sebagiannya, sesulut apinya aku bawa, kita pakai untuk menghangatkan diri. Bisa minta api unggun di sana. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ketika mendatangi nyala api itu, ada suara yang memanggil dia dari sebelah kanan, dari alah kanan, dari lembah yang diberkahi dan ada pohonnya di situ, dari arah situ. Ada suara yang memanggil, ya Musa, dipanggil namanya langsung. Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inni anallahu rabbul alamin, pemelihara, penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Tayyib. Itu suaranya Allah. Tapi Allahnya enggak di situ. Aina Allah? Fis sama. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis stawa. Kalau suaranya muncul dari situ, tapi zatnya enggak di situ. Ya. Kalaulah Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah di dunia kan itu? Ya. Allahnya di sama di atas arsy, tapi suaranya didengar di Bukit Tur, di dekat Bukit Tur sana, di Bukit Sina. Maka nabi kita lebih keren lagi nih jemaah. Dipanggilnya menghadap ke Sidratul Muntaha. Oh, keren. Ya, bukan di dunia lagi. Sidratul Muntaha. Dan langsung enggak pakai perantaraan Jibril juga. Jadi sama-sama langsung, lebih hebat mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa alaihi salatu wasallam mukjizatnya bisa mengeluarkan, memancarkan air dari balik batu, maka mukjizat Nabi kita lebih keren lagi. Bisa memancarkan air dari sela-sela jari. Karena walaupun itu mukjizat, air tiba-tiba keluar dari batu, di gurun tiba-tiba ada batu diketok pakai tongkat keluar mata airnya, tapi itu secara alami tidak mustahil. Makanya Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yashaqqaqu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhal anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya kan, di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan sungai-sungai, dan ada di antara bebatuan itu yang terbelah kemudian keluar mata air. Itu sesuatu yang alami, natural. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari, mana ada di dunia ini. Jadi lebih hebat lagi. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, nabi kita membelah apa? Bulan. Wah, keren lagi ini, bulan luar angkasa dibelah sama nabi, ya. Subhanallah. Jadi emang Rasulullah SAW ini memang diberi mukjizat yang lebih top daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Baik, udah habis waktunya ya. Nanti lanjut lagi kapan-kapan ceritanya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri anda sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Teman-teman, di antara alasan juga yang menunjukkan bahwasanya kita wajib mengikuti pemahaman dan pengamalan salaf terhadap agama Islam ini adalah karena kita mendapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada mereka, pujian kepada amaliyah mereka, ibadah yang mereka lakukan, dan bahkan pujian terkait isi hati mereka. Nah, ini keistimewaan yang tidak kita miliki, karena Allah telah mempersaksikan isi hati mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tulus, ikhlas, berhati baik. Sementara orang-orang mukmin yang datang belakangan itu tidak ada jaminan, tidak ada persaksian dari Allah bahwasanya hati mereka itu adalah hati yang baik, yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati tentang para sahabat, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau senantiasa kalau melihat mereka, para sahabat, mereka senantiasa dan mereka banyak sekali melakukan ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada, tarahum dalam bentuk fi'il mudhari', dan ini memberikan faedah makna at-tikrar. Berulang kali kalau kita melihat mereka, para sahabat itu, mereka dalam keadaan sholat, ruku, sujud, ruku, sujud. Mereka adalah ahli ibadah dan Allah memuji ibadah mereka. Ini keutamaan yang pertama yang terkandung dalam penggalan ayat ini. Keutamaan berikutnya adalah Allah mempersaksikan isi hati mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka yabtaguna fadlan minallah. Mereka mencari fadilah, mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaannya. Ridha Allah ini adalah anugerah yang paling besar. Ya, anugerah yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah, ridho yang datang dari Allah itu nikmat anugerah yang paling besar. Perhatikan di sini, Allah mempersaksikan isi hati para sahabat. Mereka ketika melakukan sholat atau beribadah, mereka benar-benar mengharapkan anugerah dari Allah dan ridho Allah. Ini persaksian akan keikhlasan mereka. Mereka beramal tidak mengharapkan yang lain kecuali ganjaran dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari keikhlasan. Siapa di antara kita yang telah mendapatkan jaminan persaksian dari Allah akan isi hati kita, bahwasanya kita ini setiap kali beramal, kita ini mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjaran dan ridho Allah? Tidak ada jaminan.

Namun jaminan tersebut ada bagi para sahabat. Sebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Maka siapa yang menginginkan keselamatan dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, tinggal mengikuti mereka yang telah dijamin keselamatan untuk mereka, pemahaman mereka, bahkan keselamatan hati mereka dari noda-noda kesyirikan dalam beramal. Merekalah para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti jejak mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya kita akan membahas, lalu langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan mahabbatullah. At-tariq li husuli mahabbatillah, cara untuk bisa mendapatkan mahabbatullah. Yang pertama adalah kejujuran klaim seorang mukmin mencintai Allah, sehingga dia menyatakan dengan jujur, aku cinta Allah. Dia mengatakan dengan jujur, saya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Nabi SAW sedang ceramah. Di tengah beliau sedang ceramah, tiba-tiba ada orang yang tanya, menyelai ceramah beliau. Ceramahnya belum selesai. Mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi gak digubris sama Nabi SAW. Beliau tetap melanjutkan ceramahnya. Sehingga ini mengajarkan kepada kita, kalau orang lagi bicara jangan diputus. Tunggu beliau sampai selesai menjelaskan. Orang ini tanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi gak digubris sama Nabi SAW. Gak dihiraukan sama beliau, beliau tetap melanjutkan ceramahnya. Selesai ceramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Aina sa'il an qiyamis sa'ah?" Mana tadi orang yang tanya tentang kapan kiamat? Faqala rajul, kemudian orang ini mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya tadi ya Rasulullah yang bertanya tentang kapan kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Yang lebih penting itu bukan tanya kapan kiamat. Bukan membahas tanda-tanda kiamat, nanti akan ada ini, ada ini, ada ini. Itu gak penting." Maksudnya gimana Pak gak penting? Itu pasti akan terjadi. Mau ditanya maupun tidak ditanya, pasti akan terjadi. Sehingga orang lebih sibuk untuk mikir membahas tentang tanda-tanda kiamat. Betul, tanda kiamat itu sudah disabdakan Nabi SAW sebagian, dan banyak yang tidak diceritakan oleh beliau. Banyak yang beliau ceritakan dan juga banyak yang tidak diceritakan oleh beliau. Maka kita cukup membaca apa yang diceritakan oleh beliau, kita imani kebenarannya dan ini pasti akan terjadi. Namun tidak perlu terlalu mencari-cari. Ini isyarat kiamat sudah dekat, sampai akhirnya dia ngitung usia kaum muslimin. Ini apa-apaan? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama Jibril, "Akhbirni 'anis sa'." Tolong sampaikan kepadaku, wahai Muhammad, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Jibril enggak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Sehingga dua makhluk yang paling mulia, Jibril sebagai malaikat yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, sama-sama tidak tahu kapan kiamat terjadi. Mungkinkah ada manusia yang dia punya ilmu tentang kapan terjadi kiamat? Lalu dia menghitung dengan isyarat, ya, masa daulah ini sekian tahun, ini sekian tahun, ini sekian tahun. Oh, berarti kurang lebih usia kaum muslimin tinggal sekian tahun. Dan pernah ada orang yang mencoba untuk ngitung seperti itu. Selisihnya tinggal berapa? Sekitar 50 atau berapa tahun. Tapi sampai sekarang Dajjal belum muncul. Gak ada tanda-tanda dekatnya kiamat. Sehingga tanda kiamat besar belum ada. Dan praktek seperti ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini badui ternyata. Orang yang tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Ini ternyata adalah orang badui. Dia tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Maka Nabi SAW balik bertanya kepadanya, ma'adattalaha, kamu sudah mempersiapkan apa? Kamu sudah mempersiapkan apa? Kok tanya seperti itu? Qala, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adattu laha kabira salatin wala saumin. Memang aku belum mempersiapkan salat yang banyak atau rajin puasa. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Selain satu ya Rasulullah, bekal yang aku gunakan untuk menghadap Allah, aku cinta Allah dan Rasulnya. Si Badui ini mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Rawahu Tirmidzi. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, dan kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jujur cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur cinta kepada para sahabat, jujur cinta kepada orang-orang saleh, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu hati seorang hamba, apakah dia mengklaim itu jujur ataukah tidak jujur. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, pada waktu mendengarkan hal ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis. Lalu beliau mengatakan, belum pernah aku mendengar sejak aku masuk Islam sampai sekarang, belum pernah aku mendengar sebuah kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat aku lebih bahagia melebihi kalimat beliau, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana uhibbu Abu Bakrin wa ana uhibbu Umar wa illam yakun mithlahum. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meskipun amalku tidak sebagaimana mereka. Berharap nanti bisa dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah. Tapi ini harus jujur ya. Jujur cinta Allah, jujur cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas klaim di lisan, tapi betul-betul jujur. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita bicara bukti. Ketika orang sudah mengklaim cinta Allah, cinta Nabi, maka dia harus mendahulukan cinta Allah dibandingkan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan Nabi Muhammad, kalau bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, suami atau istri kalian, teman kalian, wa ashiratukum kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatirkan akan mengalami kerugian, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai. Katakan wahai Muhammad, jika itu semua ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggu waktunya, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Enggak lama itu Allah bisa buat mereka semuanya binasa dalam waktu sekejap. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang fasik. Maksud ayat ini adalah ada sebagian orang yang berat untuk melakukan amal saleh disebabkan karena dia cinta kepada dunianya dan keluarganya, sehingga dia enggak mau melakukan amal A, enggak mau melakukan amal B dan seterusnya, karena dia mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai suaminya, mencintai ibunya, mencintai istrinya. Anda cintai suami Anda ataukah Allah? Saya mencintai suami saya. Jawabannya sama. Baik, pilih salah satu. Yang lebih Anda cintai. Kami sangat yakin Anda mencintai Allah dan Anda juga mencintai suami Anda. Tapi mana yang lebih Anda cintai? Suami ataukah Allah? Pilih salah satu. Allah, kalau begitu pakai jilbab. Karena Allah yang memerintahkan Anda untuk berjilbab. Pencipta kita yang menciptakan para muslimah, mukminah untuk berjilbab. Meskipun dilarang oleh orang lain, tapi Pak, laksanakan. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. nanti kalau suami saya benci gimana? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mencari ridha Allah, manil tamasa ridha Allah bisa khatin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, meskipun itu mendatangkan kemurkaan orang lain, radiyallahu anhu askhatanna wa ardan nasa anhu, Allah akan ridha kepadanya, Allah akan mencintainya, dan Allah akan buat hati masyarakat itu ridha kepadanya. Tenang saja. Maksudnya, mungkin satu saat nanti suami Anda akan mencintai Anda. Disebabkan kenapa? Karena Anda mentaati Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengendalikan hati sebagian hambanya untuk cinta kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lebih memilih untuk mencintai suami, akhirnya meninggalkan perintah syariat, fatarabbasu, tunggu waktunya. Kebersamaan Anda dengan suami itu terbatas. Anda bisa jadi sangat mencintainya, tapi kebersamaan itu terbatas. Dan terbatas itu pun penuh dengan rintangan. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk membuat suami Anda hilang misalnya. Maksudnya gimana Pak? Diwafatkan. Atau kemudian dia semakin benci kepada istrinya, sehingga istrinya senang sama dia, tapi suaminya benci sama dia, dan seterusnya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabi al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 4 Sofar 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Awas Fenomena Syirik di Sekitar Kita. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat kita bisa belajar ilmu agama. Ini nikmat-nikmat yang mahal harganya, yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang mendapatkannya. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Yakni orang kafir pun dikasih nikmat dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba-hamba yang Dia cintai saja. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala dan kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mengkaji bersama tentang awas fenomena syirik di sekitar kita. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Ya. Prioritas utama dakwah para nabi dan rasul sejak dahulu hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang umat dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibut tahut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umat mereka, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja, yakni tauhid, dan ya jauhilah oleh kalian tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu kesyirikan. Kenapa para nabi dan rasul prioritas utama dakwah mereka adalah tauhid dan melarang dari perbuatan syirik? Karena tauhid adalah pondasi. Tauhid adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah tauhid. Dan semua kerusakan, kejahatan di dunia dan di akhirat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah syirik ini? Karena fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak di antara masyarakat kita yang terjerumus dalam dosa kesyirikan. Padahal ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar paling besar bukan dosa korupsi, bukan dosa narkoba, bukan dosa ya membunuh, minum khamr, zina. Dosa besar paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya masih banyak di antara masyarakat kita yang meremehkannya. Sehingga banyak sekali contoh-contoh di lapangan tentang fenomena syirik, ya, yang insya Allah ta'ala nanti akan kita kupas sebagai kewaspadaan bagi kita semuanya. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawakki, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'ufi." Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Karena kalau kita tidak mengenal kejelekan, bisa jadi kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadar. Kalau kita nggak belajar tentang syirik, ya bisa saja kita melakukan kesyirikan, terjerumus dalam dosa syirik tanpa kita sadari. Kita akan membahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini, ya, tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Apa saja tauhid itu definisinya, kemudian macam-macamnya, keutamaannya. Demikian juga tentang syirik. Apa sih syirik itu, ya, dan apa bahayanya? Sebelum nanti kita akan mengupas tentang beberapa contoh kesyirikan di sekitar kita, kita harus paham terlebih dahulu apa hakikat tauhid. Tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid. Ya, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal ini yang nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya yang merajai. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Yang kedua adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Menyerahkan semua perbuatan-perbuatan hamba hanya kepada Allah saja. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak menyembelih kecuali diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini namanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, yang selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah dalam salat-salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya Engkau, kepada Engkau saja kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Ini namanya tauhid ya, ibadah tauhid uluhiyah. Yang ketiga ini yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Ini yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Contoh misalkan kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-Nya. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi tauhid. Dari sini dapat kita fahami bahwa tauhid itu berdasarkan penelitian dan pengkajian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan Hadis, ya, berarti ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tauhidul asma was sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk-Nya. Dan pembagian ini bukan pembagian yang bid'ah. Pembagian yang diada-adakan. Ya. Tapi pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah. Karena pembagian ini berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap dalil-dalil Quran dan Hadis yang disebut oleh para ulama dengan tatabbu' wal istiqra, di mana mereka mengkaji Quran, mengkaji Hadis, ternyata tauhid itu tidak lepas dari tiga ini. Sama seperti pembagian para ulama, misalkan dalam bahasa Arab mereka mengatakan, ya, bahwasanya kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, begitu juga dalam ilmu tauhid, ya, berdasarkan penelitian dan pengajian mereka mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dan ajaibnya pembagian ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, yaitu surat Maryam ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. "Fa'budhu wastabir li ibadatihi." Beribadahlah kamu hanya kepada Allah saja. Ya. Dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samia? Ya. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tauhid al-asma was sifat. Bahkan kalau kita, ya, mengkaji Al-Qur'an dan merenunginya, ternyata luar biasa. Al-Qur'an itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Ya, dibuka oleh Allah dengan tauhid, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, itu adalah tauhidul asma was sifat. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Malik nama Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid ya, uluhiyah, tauhid ibadah. Dan Allah tutup Al-Qur'an dengan tauhid, yaitu dalam surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, tauhid rububiyah. Malikin nas, ini tauhid al-asma' was sifat. Ilahin nas, ilah tauhid uluhiyah, karena ilah artinya ma'bud. Ya. Jadi pembagian tauhid ini adalah pembagian yang ilmiah, bukan pembagian bid'ah seperti tuduhan dan klaim sebagian kalangan. Oleh karenanya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal ini. Jika salah satu darinya ya tidak kita realisasikan, berarti kita belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir Quraisy, mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak menetapkan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka mereka tidak disebut sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid. Padahal mereka menetapkan tauhid rububiyah. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa." Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Yani, kalau kamu bertanya kepada Abu Jahal CS siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. La yaqulunna wa. Di situ ada lam, itu ada nun taukid yang artinya pasti mereka akan menjawab itu. Ya. Jadi mereka tahu tauhid rububiyah, cuma mereka ya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sehingga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala halalkan darah mereka dan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka telah menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ya, tauhid kita harus mewujudkannya dengan sebenar-benarnya. Dan kalau tauhid ini kita tanamkan dalam diri kita, masya Allah, ya, ini akan memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di antara manfaatnya yang pertama, ya, bahwa orang yang bertauhid maka mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ahlut tauhid hum ahlus sa'adah. Orang-orang yang bertauhid mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Karena mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah SWT, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan, tidak menodai ya kesucian tauhid mereka, kemurnian tauhid mereka dengan kesyirikan, maka ya bagi mereka adalah keamanan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Sekarang misalkan nih lagi pada rame panik gara-gara rupiah anjlok. Ya, orang pada panik semuanya. Tapi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, mereka tetap tenang. Mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Mereka optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan mereka. Bagaimana mungkin kera babi diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang kafir diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka orang-orang beriman tidak diberi rizki, mustahil tidak diberi rizki, itu mustahil. Makanya pernah ditanyakan kepada Abu Usaid Al-Fazari, wahai Abu Usaid, ya, apakah kamu tidak khawatir dengan melambungnya harga-harga? Dia mengatakan apa? Kenapa saya mesti ya panik, mesti takut? Kera, babi, anjing saja diberi rizki. Masa Allah SWT tidak memberikan rizki kepada Abu Usaid Al-Fazari? Dan ditanyakan kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar, apakah engkau tidak panik dengan harga-harga yang melambung tinggi? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki saat harga-harga murah, Dia pula yang memberikan rizki kepada saya tatkala harga-harga melambung tinggi. Itu ucapan orang-orang yang bertauhid. Mereka yakin, mereka optimis, tenang, tidak panik ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian kita enggak berusaha. Tetap kita ikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita istighfar, kita bertakwa, kita juga mengais rizki, berusaha ya. Tapi mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga hati mereka pun tenang, tidak panik ya, apapun kondisinya. Inilah keutamaan-keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan orang-orang yang bertauhid juga, mereka nanti akan mendapatkan syafaat. Ya. As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, khalisan min qalbih ya, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya dengan bertauhid. Sebagian orang mencari syafaat tapi malah dengan berbuat syirik, mendatangi kuburan-kuburan sehingga mereka justru tidak mendapatkan syafaat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka

yang harus kita yakini ya. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya zikir itu nanti bisa memberatkan timbangan, akhlak yang baik bisa memberatkan. Tapi ternyata lebih daripada zikir, lebih daripada akhlak yang baik, ada amalan paling utama yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat. Apa itu? Tauhid. Sebagaimana dalam hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu adalah kartu la ilaha illallah. Nanti besok pada hari kiamat, kata Nabi SAW, ada orang yang melihat catatan amalnya, ternyata banyak dosanya. Sampai dia hampir frustasi. Terus kata Allah SWT, tidak, kamu punya kartu la ilaha illallah. Orang tersebut mengatakan, apa artinya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan dosa saya yang begitu banyak? Ya, kamu tidak akan didolimi hari ini. Akhirnya ditimbang. Ternyata setelah ditimbang, kartu la ilaha illallah lebih berat. Ya, lebih berat. Ini menunjukkan kepada kita, ya, pentingnya tauhid. Oleh karenanya, setelah kita memahami tauhid, ya, artinya, macam-macamnya, keutamaan-keutamaannya, sekarang kita masuk kepada lawannya. Ya, lawan dari tauhid adalah syirik. Kalau tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga hal tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat, maka ketahuilah bahwasanya syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga hal ini juga, rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Jadi syirik, yaitu kita menjadikan tandingan bagi Allah dalam tiga hal ini. Pertama, dalam rububiyah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam artian kita menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam rububiyah, berarti kita telah berbuat syirik. Contoh, ya, salah satu contoh syirik dalam rububiyah, misalkan kita meyakini, kalau atau naudzubillah ada seorang yang meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah ya jin fulan misalkan. Oh, ada sebagian orang kadang punya keyakinan, oh yang laut ini yang ngatur jin fulan, atau gunung ini yang ngatur adalah ya yang nunggu jin fulan misalkan. Ya, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan madharat. Maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyah. Kalau seorang ya berbuat syirik ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ibadah. Contoh, misalkan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia memintanya kepada selain Allah. Misal ada orang berdoa minta-minta kekuburan, minta kesembuhan, minta ya rezeki, minta anak, tapi mintanya kepada kuburan ya, ya mayit. Maka ini adalah syirik. Ya, syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Atau contoh lain, misalkan seorang yang menyembelih tapi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak boleh. Ini syirik. Nabi bersabda, la'ana wa man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh syirik dalam ibadah, contoh syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga, syirik juga bisa terjadi dalam al-asma' was sifat. Ya. Kalau seorang meyakini ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama ya, memiliki nama dan sifat-sifat yang sama

0: dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal salah satu nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah itu tahu ilmu gaib. Enggak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah saja. Lah, kalau misalkan ada orang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang tahu ilmu gaib. Dia meyakini misalkan badukun itu tahu ilmu gaib. Nah, ini berarti ya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma wa wasifat. Jadi syirik itu lawan kata dari tauhid. Ya, dan itu bisa terjadi dalam tiga hal. Bisa syirik dalam rububiyah, ya, kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik juga bisa terjadi dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kalau seorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah yang seharusnya diperuntukkan hanya kepada Allah saja, seperti doa, menyembelih dan sebagainya. Yang ketiga, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Namun perlu diketahui bahwa syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada namanya syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya seperti tadi, kalau ada orang terjatuh dalam syirik rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, dia meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah jin fulan misalkan, atau manusia fulan misalkan, maka ini syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Atau seperti tadi, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, seperti menyembelih kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah SWT, ini syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, ada syirkun asghar, syirik kecil. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, menodai tauhid tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti apa? Contohnya riya. Orang sholat misalkan tapi dia mengharapkan pujian dari manusia. Atau bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Man halafa bighairi la faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah SWT, maka dia telah berbuat syirik. Termasuk ucapan sebagian manusia, misalkan, ya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu enggak boleh juga. Tapi itu maksudnya syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, itu lisannya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tapi secara umum seorang itu meyakini bahwasanya yang, ya, dia agungkan, yang memberi manfaat dan menolak madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu kita bedakan antara syirik besar dengan syirik kecil karena nanti konsekuensinya berbeda. Bukan berarti meremehkan syirik kecil, bukan. Para ulama ketika membagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada nifak besar, ada nifak kecil, itu bukan berarti meremehkan, tapi tujuan mereka adalah, ya, untuk memetakan, ya, karena nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Contoh, syirik besar konsekuensinya adalah menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Konsekuensi yang kedua, syirik besar menghapus semua amal-amal ibadah kita sebelumnya. Sholat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita. Kalau kita berbuat syirik, batal semua amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amalmu. Ya. La in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, batal semua amal perbuatan mereka. Sholatnya, puasanya, hajinya, batal semuanya. Konsekuensi yang ketiga, ya, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya dosa syirik besar. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, termasuk yaitu syirik kecil, ya, itu masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, yakni syirik besar. Ya, kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah tidak bakal mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya. Tapi khusus dosa syirik, kalau seorang tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allah tidak bakal mengampuni. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, bahkan walaupun itu dosa membunuh, dosa zina, dosa minum khamar, bahkan dosa korupsi sekalipun, kalau ya seorang meninggal dunia dan dia tidak bertobat, kalau bertobat itu semua dosa diampuni. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Tapi pembahasan ayat ini adalah bagi mereka yang meninggal dunia dan dia tidak bertaubat. Ya, dia misalkan dulu preman, bunuh orang, minum khamr, zina, tapi dia enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia, masih ada harapan Allah akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Bukan berarti kita meremehkan dosa selain syirik, tidak. Ya, sama sekali tidak. Kita harus meninggalkan semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar harus kita tinggalkan. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa syirik, di mana dosa tersebut tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seorang tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Ya, berbeda dengan dosa-dosa selain syirik, masih ada harapan Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi. Kenapa kok para ulama kemudian membagi syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang intinya adalah wajib bagi kita semuanya untuk takut, waspada dari perbuatan syirik. Ya, kita harus takut dari perbuatan syirik ini. Karena ini dosa besar, paling besar. Inna syirka la dhulmun adhim. Syirik itu adalah kedzaliman paling besar. Ya, yang menjadikan kita nanti kekal di neraka. Yang menjadikan kita enggak diampuni dosanya. Yang menjadikan kita halal darahnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus takut. Tidak boleh kita merasa aman. Bayangkan Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul yang menghancurkan berhala dengan tangannya, yang diangkat oleh Allah sebagai khalil, kekasihnya. Hanya dua orang yang mendapatkan derajat khalil itu, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad saja. Sekalipun demikian, beliau khawatir. Lantas bagaimana dengan kita? Masa kita enggak takut dengan perbuatan syirik? Santai-santai aja. Banyak orang itu takut, ya, dari zina, takut dari khamr, takut dari membunuh. Betul, itu kita harus takut juga. Tapi yang salah adalah kita takut dari dosa zina, kita takut dari dosa khamr, kita takut dari dosa membunuh, tapi kita enggak takut dari dosa syirik. Ya, padahal syirik itu adalah dosa besar, paling besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahu kalian dosa yang paling besar. Yang pertama kali apa? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya, pertama mari kita semangat ya belajar tauhid, ya perkuat, jangan pernah bosan belajar tauhid, jangan pernah malas ya mempelajari tauhid. Nabi Muhammad saja disuruh oleh Allah untuk belajar tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Yang kedua, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid, ya. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah di atas tauhid. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik. Begitu juga mudah-mudahan keluarga kita semuanya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mudah-mudahan semuanya dimatikan di atas tauhid ya, dan dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bekal terbaik untuk akhirat kita ya. Dan bila ada mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ya yang mengganjal di hati para pemirsa dan para pendengar ya, nanti kita kasih kesempatan untuk menanyakan, kita sama-sama belajar ya tentang agama yang mulia ini ya, apalagi tentang masalah tauhid yang ini merupakan ilmu yang paling penting, kunci yang menentukan kita nanti apakah kita akan di surga atau di neraka. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita ya, silakan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya sering ikut pengajian tapi suami masih senang musik. Ya, dinasihati pelan-pelan. Siapa sih tidak suka musik sih? Semua orang juga suka musik. Tapi kita harus lawan, ini enggak boleh, ini enggak benar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada suami, "Mas, kita mau cari kebahagiaan bukan dengan musik." Banyak orang menyangka dia mereka dapat kebahagiaan dengan musik, jawabannya tidak. Ya, saya dulu juga pemusik ya. Apakah bahagia dengan musik? Jawabannya tidak. Kalau memang musik membawa kebahagiaan, harusnya para pemusik itu orang-orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Mereka juga stres, kemudian rumah tangganya hancur, minum khamar, kasus macam-macam, sampai ada yang bunuh diri. Memang ada kelezatan, kelezatan bukan kebahagiaan, jangan salah paham. Orang isap morfin, dia lezat. Orang berzina lezat, tapi dia bahagia? Enggak, setelah dia berzina, ada kegelapan dalam hatinya. Kalau ingin bahagia, jangan dengar musik, baca Quran dengan tilawah. Baru itu bahagia. Tapi nasihati suami, baik-baik. Pelan-pelan. Semuanya butuh proses.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Baik, kita masuk bab yang baru, Bu. Bab asidku, bab jujur. Apa sih jujur itu, Bu? Jujur itu, Bu, artinya kesesuaian antara ucapan lisan dengan apa yang ada di hati kita. Itu jujur namanya. Kalau yang di hati A, yang di ucapan B, jujur bukan? Dusta. Iya. Kalau misalnya ibu bilang ya sama suami, "Mas, saya cinta sama kamu," di hati, iya, pengen muntah saya ngeliat kamu, misalnya. Ibu jujur, ya enggak jujur. Walaupun memang dusta dalam masalah itu kepada suami boleh, ya, kalau memang tujuannya untuk semakin menambah rasa cinta. Jujur, Ibu, di dalam keimanan penting, Bu. Orang munafik, Allah ancam masuk neraka dalam kerak yang paling bawah. Gara-gara mereka tidak jujur dalam iman. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji. Tapi hati mereka benci kepada Islam. Hati mereka menunggu-nunggu kesempatan untuk menyerang Islam. Itu orang tidak jujur itu, Bu. Iya. Contoh kejujuran di zaman Rasulullah SAW, Bu. Suatu ketika ada seorang sahabat masuk Islam, Bu. Tak lama kemudian datanglah harta hasil rampasan perang Ghanimah. Kemudian Rasulullah mengirimkan sebagian harta itu kepada sahabat yang baru masuk Islam ini. Rasulullah mengutus seseorang untuk membawa harta tersebut. Sesampai di rumah, sahabat ini bertanya, "Ini apa?" Kata sahabat yang dikirim Rasulullah, "Itu pemberian Rasulullah untukmu, terima aja." Lalu orang itu pun bergegaslah pergi kepada Rasulullah membawa pemberian tersebut dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini apa?" Kata Rasulullah, "Itu pemberian buat kamu, beri terima saja." Apa kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Terus kamu masuk Islam karena apa?" "Aku masuk Islam karena aku berharap ada anak panah yang menancap di tenggorokan saya. Lalu saya mati syahid dan masuk surga." Kata Rasulullah, "Apa, Bu?" "In tasdukillah yasdukka." Kalau memang kamu jujur, Allah akan jujur kepada kamu. Tak lama kemudian dikumandangkan perang. Setelah selesai peperangan, Ibu, Rasulullah bertanya, "Kemana si fulan?" Dicari-cari ternyata dia sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di mana? Di lehernya. Kata Rasulullah, "Sadaqallah fasadaqah." Dia memang betul-betul jujur kepada Allah. Allah pun jujur kepada dia. Itulah kejujuran. Kita penting, Bu. Dan terkadang kejujuran dalam keimanan itu diuji sama Allah, Bu. Iya. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Allah akan uji kejujuran kita. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, apa, Bu? Alif Lam Mim. "Ahsiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin." Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa imannya dusta. Walaupun kita jangan ngarep-ngarepin ujian. "Ya Allah, uji saya dong." Jangan. Karena kita belum tentu kuat. Tapi biasanya, Bu, kejujuran hijrah kita, kejujuran iman kita akan diuji oleh Allah. Ada orang berkata, "Ya Allah, aku hijrah kepadamu, aku kembali." maka Allah mengatakan, aku akan uji kamu. Diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kepayahan, diuji dengan keluarga yang mencaci maki dan memusuhi dia. Ujian, masya Allah. Kalau dia imannya jujur, hijrahnya jujur, dia akan terasa ringan itu semua. Saya beriman karena Allah. Saya harus kuat menghadapi ujian-ujian ini. Maka ibu-ibu sekalian, orang ini berarti jujur ini, hijrahnya ini. Jujur dia memang, masya Allah, dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun pasti diuji, bu. Siapapun kita yang berkata saya beriman kepada Allah pasti diuji, bu. Ujian itu berupa apa? Perintah tuh, perintah ujian bukan? Larangan ujian bukan? Ujian. Musibah yang menghadapi kita, ujian. Iya. Dan ingat, ibu. Jangan berharap saya beriman itu supaya tidak diuji, nggak mungkin. Ya, saya pernah ceritakan ada seorang ibu-ibu berkata begini, Ustadz, apa kurang saya apa coba Ustadz? Saya sholat udah, zakat udah, puasa udah, haji udah, semua perintah Allah sudah saya laksanakan, semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, tapi kenapa saya masih terus dapat ujian yang begitu berat, Ustaz? Apa kurang saya, Ustaz? Makanya saya bilang, bu, kekurangan ibu jelas kok. Apa kekurangan? Ibu beribadah, ibu meninggalkan maksiat karena ada udang di balik batu. Apa itu? Supaya Allah tidak menguji ibu, kan? Mustahil. Kita beribadah kepada Allah itu bukan supaya tidak diuji, tapi kita beribadah itu supaya kuat menghadapi ujian. Supaya kuat menghadapi ujian. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, subhanallah, ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah supaya disabarkan menghadapi ujian-ujian yang akan menghampiri hidup kita, ibu. Ujian kesenangan, ujian kesusahan. Memangnya kesenangan bukan ujian ya, bu ya? Ujian. Banyak orang yang senang ternyata tidak sabar, ibu. Karena orang yang senang itu diuji dengan syahwat. Orang yang senang itu diuji untuk tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Diuji dengan semua kesenangan, apakah disyukuri atau tidak. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita butuh kejujuran. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita apa? Kejujuran, ibu-ibu sekalian.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Dua keutamaan salat Jumat. Pertama, sholat Jumat dengan memperhatikan adab-adabnya merupakan penghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baytihi thumma yakhruj fala yufarriqu bayna ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam." إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya. Kemudian dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan sesama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut ke Jumat berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Salat fardu 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mendatangi sholat Jumat lebih awal mendapatkan pahala yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah thumma raha fakannama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah fakannama qarraba baqaratan wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah fakannama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fakannama qarraba dajajatan wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah fakannama qarraba baydatan فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa berangkat pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan siapa yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir atau nasihat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Taukah Anda?
4: Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di bulan yang lalu, yaitu mengenai tema bersabar ketika disakiti, di mana di awal-awal pembahasan kita telah melihat bahwasanya keadaan setiap orang mukmin itu baik ketika dia mendapatkan nikmat, maka ia diperintahkan untuk bersyukur. Kemudian ketika mendapatkan musibah atau hal yang tidak menyenangkan, maka dia diperintahkan untuk bersabar. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu hanya didapati pada orang beriman saja. Lalu di tema berikutnya lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai perihal sabar dari sisi macam-macamnya. Secara umum sabar itu berarti menahan diri dengan menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan. Menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota badan. Di mana Ibnu Taimiyah rinci sabar itu menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan sampai ketaatan itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat sampai maksiat itu ditinggalkan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang bukan pilihan manusia. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah yang itu karena sebab manusia yang menyakiti kita, atau kita ringkas dengan bersabar ketika disakiti. Nah, di antara kiat-kiatnya Ibnu Taimiyah sebutkan ada 20 poin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah 3 poin, Bu. Betul? Sudah dibahas berapa poin kemarin, Bu? Sudah dibahas berapa poin? Belum mulai? Hah? Sudah dibahas berapa poin kan? 3 atau Bu? Sudah dibahas 3 ya? Betul apa betul? Ya Allah, ibu-ibu. Baru mulai. Iya, ya kita maklumi ibu terlalu banyak urusan di rumah, banyak kerepotan, ngurus suami, banyak permintaan, ngurus anak-anak, ya kan bu? Iya paham. Jadi apa yang dibahas bulan lalu, alhamdulillah lupa semuanya bu ya. Seingat saya bahas 3 poin. Betul bu? Baik, saya ulangi 3 poin ini dulu. Poin pertama, kiatnya adalah kita pahami kalau ini adalah takdir. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, itu sudah jadi takdir Allah. Dan ini poin dasar yang mesti kita pikirkan terlebih dahulu sebelum mikir orang lain. Pahamkan bahwasanya ini sudah jadi takdir Allah, ini sudah masuk dalam catatan takdir. Kita nggak bisa mengelak dari itu. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah katakan, kalau kita bangun pondasi dengan keimanan pada takdir terlebih dahulu, maka beliau katakan tastarih minal hammi wal ghammi wal hazan. Maka kalau kita pahami bahwasanya setiap ada yang menyakiti kita itu adalah takdir, maka kita itu akan terbebas dari 3 hal. Diistilahkan oleh Ibnu Taimiyah itu ham, gham, dan hazan. Sudah saya jelaskan belum ini? Insyaallah sudah ini bu. Ya Allah, semuanya lupa berarti ya wes ini dianggap nol lagi deh wes dah. Seingat saya sudah ini. Belum bu. Berarti saya yang lupa ya. Ya salam. Kalau biasanya saya sudah lewati sampai 3 poin, yang ini saya terangkan pasti. Oke. Orang imani takdir, maka dia terbebas dari 3 hal. Tiga-tiganya ini kesedihan bu. Lihat di halaman 12 baik-baik. Tiga-tiganya ini bentuk kesedihan. Kesedihan pertama itu istilahnya ham. Ham itu kekhawatiran atau yang ditakuti pada masa akan datang. Saya ulang, ham. Kekhawatiran atau sesuatu yang ditakuti pada masa akan datang. Kita itu biasanya galau pada sesuatu yang belum kita hadapi. Padahal untuk takdir akan datang itu bukan ilmu kita, ibu-ibu sekalian. Kita belum tahu takdir sama sekali. Tapi kadang karena kurangnya tawakal, kurangnya pasrah pada Allah, dan terlalu kita memikirkan itu, sudah khawatir dari sekarang ini. Ya, kalau saya nikah nanti anak-anak saya makan bagaimana ya? Ya masih dapat jodoh aja belum. Dia sudah pikir sampai jauh sekali. Kalau saya kena penyakit ini, penyakit itu gimana ya? Ya kita lakukan sebab aja saat ini. Masa akan datang itu nanti bu, itu pikiran nanti. Yang penting kita tawakal, lakukan sebab, pasrah pada Allah. Nah itu namanya ham. Kesedihan yang kedua disebut gham. Disebut gham. Gham itu kegalauan, kesedihan saat ini.

Ini seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam surah Al-Qalam itu Allah sebutkan, wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut iznada wa huwa maqzum. Bersabarlah engkau terhadap ketetapan Rabbmu. Wa la takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti sahibil hut. Hut itu artinya ikan besar. Sahib berarti yang ada dalam kisahnya ikan besar, yang tertelan ikan besar, yaitu Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Iznada, saat dia itu berdoa kepada Allah, wa huwa makzum, dia dalam keadaan makzum. Makzum, makzum itu di kitab tafsir sebutkan artinya malu'ul gham. Gham, gham yang kita bahas ini. Dia dalam keadaan sangat-sangat galau saat ini. Sehingga di dalam doa Nabi Yunus alaihissalam, ia berdoa apa? Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka yang dalam keadaan gom, dalam keadaan sedih berat, galau berat saat ini, baca doa itu tadi itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu istilahnya apa tadi? Kesedihan saat ini? Gham. Lalu satu lagi kesedihan, istilahnya hazan. Atau huzni, sama juga. Hazan. Hazan ini adalah kesedihan yang teringat-ingat lagi di masa lalu. Kesedihan masa lalu. Kejadian-kejadian jelek yang teringat di masa lalu. Bahasa kita itu adalah kenangan-kenangan pahit. Terngiang-ngiang lagi saat ini. Dan pingin gak kembali lagi seperti itu. Apa istilahnya tadi ibu? Hazan. Apa dalam bahasa kita bu? Kenangan. Kenangan pahit. Bu, kita sedih itu tiga ini biasanya bu. Entah kekhawatiran pada masa akan datang, entah kegalauan saat ini, entah yang teringat-ingat di masa lalu terbawa tuh sampai sekarang. Jadi kesedihan kita seputar itu. Maka Ibnu Taimiyah katakan di poin nomor satu ini, maka kalau engkau beriman pada takdir, tastarih, engkau akan terbebas, engkau akan selamat dari ham. Ham tadi apa? Kekhawatiran pada masa akan datang. Terus engkau akan terbebas dari gham. Apa gham? Kegalauan, kesedihan saat ini. Kemudian engkau akan selamat dari hazan. Hazan itu apa tadi? Kesedihan, kenangan-kenangan pahit di masa lalu terbawa sampai saat ini. Engkau beriman pada takdir, maka ketika takdir itu dipahami dengan baik, kaitannya dengan masa akan datang, kita belum tahu. Terkait dengan saat ini, insya Allah dengan kita tawakal pada Allah bisa terangkat kesedihan tadi. Dengan kita memahami takdir juga yang masa lalu kalau itu jadi trauma, itu belum tentu terjadi saat ini atau terulang saat ini, walaupun ketemu orang yang sama atau ketemu sifat yang sama. Itu belum tentu. Kadang ada seorang itu trauma dengan seorang laki-laki, maka dia pukul rata semua laki-laki kayak gini semuanya. Ah, semua laki-laki ya kayak gitu mah.
Itu zolim bu kalau nilai semuanya sama. Karena bisa jadi laki-laki yang ditemui dulu itu orang berbeda bu, nggak bisa dibawa dengan laki-laki yang ditemui saat ini. Kita nggak tahu keadaan yang saat ini, kita cuma tahu yang sudah berlalu dulu. Nggak bisa kita bawa untuk saat ini. Sehingga tidak tepat kalau orang itu trauma bawa yang lalu kemudian dibawa saat ini, nggak bisa. Belum tentu perlakuannya sama dan kita tidak tahu takdir seseorang. Itu poin pertamanya. Pahami takdir. Maka kesedihan-kesedihan termasuk yang kita bahas. Kalau ada orang lain yang sakiti, kita akan mudah untuk hadapi dengan mengimani takdir dulu. Oke.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatarat wa idal biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

kita memasuki bab baru, yaitu bab nomor 164, ada di halaman 361 yang judulnya memuliakan orang yang lebih tua. Apa judulnya? Memuliakan orang yang lebih tua. Hadis nomor 357 dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna min ijlalillahi ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikrama dhisultanil muqsit." Di antara tanda mengagungkan Allah, satu, memuliakan muslim yang sudah lanjut usia. Satu, apa? Memuliakan muslim yang sudah lanjut usia. Yang kedua, memuliakan ahli Quran. Apa yang kedua? Memuliakan ahli Quran. Yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Apa? Memuliakan penguasa yang adil. Kita ulangi. Di antara tanda mengagungkan Allah adalah satu. Apa? Memuliakan muslim yang sudah lanjut usia. Yang kedua, memuliakan ahli Quran. Yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Kenapa memuliakan tiga orang ini termasuk tanda mengagungkan Allah? Karena tiga orang ini punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Karena tiga orang ini punya kedudukan istimewa di sisi Allah, maka memuliakan tiga orang ini adalah termasuk bentuk mengagungkan Allah. Berarti, kalau kita tidak memuliakan tiga orang ini, kita merendahkan tiga orang ini, berarti kita belum mengagungkan Allah dengan sempurna. Yang pertama, memuliakan siapa? Muslim yang sudah lanjut usia. Kenapa? Kok sudah lanjut usia harus dimuliakan? Karena muslim yang sudah lanjut usia, biasanya pahala amal solehnya sudah banyak dibandingkan yang muda-muda. Kita beda satu tahun saja. Beda satu tahun. Umur 50 dengan yang umurnya berapa? 51. Yang umurnya 51 tahun, berarti dia unggul dalam jumlah sholat 5 kali kali 360. Berapa? Ahli matematika mana? Si pintar matematika di sini loh. 5 kali 360 berapa? Berapa? Berapa? 1000? 1825. Iya, betul. 1825 kali sholat. Lebih unggul daripada yang umurnya berapa tadi? 50. Itu baru ngitung sholatnya, belum ngitung amal sholat yang lain.

0: maka muslim yang lanjut usia harus dihargai, harus dihormati. Karena dia punya tabungan pahala yang insya Allah lebih banyak daripada yang muda. Satu. Yang kedua apa tadi? Memuliakan ahli Quran. Memuliakan ahli Quran. Tapi ada catatannya. Nabi kasih catatan di sini. Siapa ahli Quran yang harus dimuliakan? Ghairi al-ghali fihi walal jafi anhu. Ahli Quran yang harus dimuliakan adalah ahli Quran yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Apa itu Ustaz maksudnya? Al-ghali fihi walal jafi anhu. Gak berlebihan dalam satu aspek dan mengesampingkan aspek yang lain. Saya kasih contoh. Belajar tajwid bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Tapi berlebihan enggak bagus. Contohnya berlebihan usah. Berlebihan belajar tajwid sampai mengabaikan memaknai ayat yang dibaca. Itu enggak bagus. Jadi fokusnya cuma benerin bacaan sampai enggak peduli dengan makna yang dikandung dalam ayat yang dibaca. Itu enggak baik. Oke. Belajar makna Al-Quran bagus atau tidak? Bagus. Berlebihan enggak bagus. Berlebihan maksudnya adalah sampai enggak peduli dengan baca Al-Quran yang benar. Jadi hanya menitikberatkan satu aspek kemudian mengabaikan aspek yang lain, itu enggak baik. Makanya apa kata para ulama kita? Ishtaghil bil ilm bihaitsu la yamna'uka 'anil 'amal washtaghil bil 'amal bihaitsu la yamna'uka 'anil 'ilm. Sibuklah belajar, tapi jangan sampai mengakibatkan kamu lupa beramal. Dan sibuklah beramal, tapi jangan sampai mengakibatkan kamu lupa kepada belajar. Beramal bagus, belajar bagus, tapi enggak boleh berlebihan. Contohnya berlebihan, beramal sampai enggak ada kesempatan untuk belajar. Beramal bagus. Kebalikannya apa? Belajar bagus, tapi jangan sampai belajar sampai enggak beramal. Jadi jangan kita terlalu cenderung kepada satu aspek kebaikan kemudian mengabaikan aspek yang lain. Ahli Quran harus dimuliakan. Maka kalau misalnya siapa ini? Yasser. Kakaknya siapa? Mana kakaknya Yasser? Hah? Yasser tadi kakaknya mana? Apa adiknya? Mana adiknya? Tadi kan sama kamu. Siapa sih namanya? Urwah mana Urwah? Oh masih. Berarti siapa ya? Kakak adik sini siapa? Umar udah kemarin. Siapa kakak adik? Ya, mana? Yazid sama Fawas. Yazid hafalannya berapa? Hafalannya berapa?
1: Dua
0: juz. Apa? Fawas ini kakaknya hafal dua juz. Berarti Fawas ini harus memuliakan siapa? Kakaknya. Karena apa? Karena hafalan Qurannya lebih banyak. Ahli Quran ini harus dimuliakan walaupun umurnya masih muda. Bahkan bisa jadi yang sudah tua-tua sama yang masih anak-anak ini hafalannya lebih banyak yang anak-anak. Berarti yang tua juga perlu memuliakan yang muda, yang ahli Quran. Yang ketiga, siapa tadi yang ketiga? Yang harus dimuliakan? Penguasa yang adil harus dimuliakan. Ya kalau adil terus jadi susah ya. Ya yang banyak adilnya lah. Yang lebih dominan apanya? Adilnya. Ya. Nyari kayak Umar bin Khattab ya, atau nyari kayak Umar bin Abdul Aziz ya, di zaman ini mungkin susah banget ya. Yang dominan adilnya, maka harus dimuliakan karena mereka orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi, kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, prioritas keluarga dalam pernikahan itu siapa? Istri dan anak atau ibu, ayah dan ponakan? Karena suami saya lebih memperhatikan nafkah ke orang tuanya dan ponakan-ponakannya daripada nafkah ke keluarganya sendiri. Dan Ustaz, apakah istri berhak meminta haknya kepada suami, yaitu nafkah tempat tinggal, karena selama ini saya merasa membiayai diri saya sendiri? Jazakallahu khairan Ustaz.
3: Pertama, kasus seperti ini akan lebih bijaksana ketika mendengarkan informasi dari dua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak. Supaya apa? Supaya jawabannya proporsional. Karena ketika orang terlibat masalah dengan orang lain, terlibat konflik dengan orang lain, biasanya masing-masing itu ingin agar dia menang. Maka bijaksananya kasus seperti ini tuh harus mendengarkan dari istri dan dari suami supaya tahu duduk permasalahannya. Terlepas pertanyaan tadi, tentunya seorang suami dia harus memprioritaskan nafkah kepada keluarganya. Kepada siapa?
2: Keluarganya.
3: Dan keluarga yang dimaksud di sini adalah nomor satu istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya itu harus didahulukan dibandingkan keponakan, pasti itu dibandingkan istri tetangga. Ya, ada sebagian orang kalau sama janda, masya Allah, perhatiannya luar biasa, tapi sama istrinya sendiri jangan. Tapi kalau kita ngomongin orang tua, nah ini kan ngomongin siapa?
2: Orang tua.
3: Apakah seorang anak yang sudah berkeluarga punya kewajiban menafkahi orang tuanya? Jawabannya tergantung kondisi orang tuanya. Seandainya orang tua itu tidak mampu, dia miskin dan dia sudah lanjut usia, tidak punya kemampuan untuk bekerja sendiri, maka saat itu anak wajib untuk menafkahi orang tua. Hukumnya apa? Wajib. Nah, seorang istri yang bijaksana adalah yang tidak menghalangi suaminya untuk menafkahi orang tuanya yang tidak mampu. Itu istri yang bijaksana. Kenapa demikian? Karena suami Anda sedang berbakti kepada orang tuanya. Anda jangan halangi suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau Anda lakukan itu, jangan salahkan seandainya nanti anak Anda akan dihalangi untuk berbakti kepada Anda. Paham ini? Jadi kalau kita sekarang menghalangi suami kita untuk menafkahi orang tuanya, jangan salahkan kalau di masa yang akan datang, siapa? Anak kita akan dihalangi